0: pasar-pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
1: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika, dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
0: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi. Kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia-Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
4: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan, berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutla, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya, dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu, penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
3: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
4: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutla akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutla untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
5: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apa yang dibagi dengan angin? Lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
4: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
6: Laporan khusus.
7: DPR RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
8: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses. Jika diperlukan, kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
7: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
9: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media dan rapat-rapat bersifat terbuka.
7: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain itu, pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
10: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya. Dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi dan tentu kami siap. Karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
11: Isunya apa aja Mas Yulis?
10: Ya, nanti saja, kan belum dibahas.
7: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
12: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi Undang-Undang Pemilu itu penting sih, apalagi buat menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin, karena kan kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja. Terima kasih.
13: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2009 ini ya lebih bersih dari pemilu, dari politik uang dan berita bohong. Karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya. Jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproduksi berita gitu.
2: Dan pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik rancangan undang-undang pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih 1 medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
16: Ya baik, terima kasih Rudi di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini. Situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Namun demikian sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Anissa Alia Ramdhani selaku anggota ASIS. Kami sangat berterima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami dapat bisa mendapat MBG. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga MBG ini bisa terus berlanjut.
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Kustingensi dari Guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, penerima MBG. MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar, datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. MBG, jumlah penerima daripada MBG adalah jumlah siswa 960 siswa, jumlah guru sebesar 63 guru, dan jumlah tenaga pendidikan sebesar 7 orang, ditambah dengan tenaga perpustakaan 3 orang. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut. Terima kasih Bapak.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Indonesia itu keren banget ya. Negeri yang kaya, punya banyak potensi, dan rakyat yang terkenal tangguh dan gak gampang menyerah. Dari dulu sampai sekarang, semangat itulah yang bikin Indonesia terus bertahan dan melangkah maju.
5: Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
4: Nah, semangat pantang menyerah ini harus terus kita jaga. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, sekarang saatnya kita sama-sama bikin Indonesia makin maju dan rakyatnya makin sejahtera. Karena Indonesia punya banyak potensi dan masa depan yang lebih baik bisa kita wujudkan bersama.
6: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Kata Boi Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suet memiliki makna sayang yang artinya Boi Suet. Merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suet memiliki arti yang mendalam.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Apa kabarnya di hari ini? Pendengar, ya, apa kabarnya di hari ini? Saya harapkan tentunya semuanya baik-baik saja dan juga hari ini penuh semangat mengawali minggu kedua, ya. Minggu kedua di bulan Oktober. Dan pendengar, kita berlanjut di acara Rote Menyapa pagi ini. Dan edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Ya, dan saya Alif dulu yang menemani Anda di Rote Menyapa pagi hingga di pukul 10 pagi nanti. Dan tentunya dengan berbagai informasi dari portal kami rri.co.id. Dan juga kami akan menghadirkan hiburan-hiburan musik untuk Anda semua di hari ini. Dan saya ucapkan yang lagi panen, ya, yang lagi panen padi di Mokdale, saya ucapkan ya selamat beraktivitas di pagi ini. Dan juga yang lagi di perkantoran kantor Bupati Rotendao, saya ucapkan ada ibu siapa-siapa. Ya, terima kasih masih memantau kami di Pro 1 RRI Rote sambil mendengarkan Pro 1 sambil kerja. Terima kasih untuk semua yang lagi memantau di seputaran Kota Baa. Saya ucapkan selamat mendengarkan, dan bersama kami saya hadirkan lagu dari Tulus mengantar kita di Rote Menyapa pagi.

0: sediaku sebelum hujan.
1: Ya, aku sebelum hujan.
0: Ya, dan pendengar, batuk tak kunjung sembuh. Kenali tanda TBC sejak dini. Yakni batuk yang tak kunjung sembuh menjadi salah satu tanda yang perlu diwaspadai sebagai gejala tuberkulosis atau TBC. Kondisi tersebut perlu diperhatikan sejak dini agar pemeriksaan dapat dilakukan sebelum penyakit berkembang dan menular. Melansir laman resmi Kementerian Kesehatan, batuk lebih dari 2 minggu menjadi salah satu gejala TBC. Gejala lain dapat berupa sesak napas, berkeringat pada malam hari, dan berat badan menurun. Selain itu, TBC dapat ditandai dengan nafsu makan menurun, badan lemas, demam, hingga batuk berdarah. Masyarakat yang mengalami gejala tersebut dianjurkan segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan. Deteksi dini diperlukan untuk menemukan kasus TBC dan mencegah penularan lebih luas. Pemeriksaan dapat dilakukan melalui fasilitas kesehatan sesuai kondisi dan gejala yang dialami. Masyarakat juga dapat mengikuti pemeriksaan TBC melalui kegiatan deteksi dini yang dilakukan pemerintah. Salah satunya melalui tracing TBC terintegrasi yang menyasar kontak erat dengan kelompok berisiko. Pemeriksaan tersebut dapat membantu menemukan kasus TBC lebih awal. Langkah ini juga dapat dilakukan bersamaan dengan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat. Masyarakat yang mengalami batuk berkepanjangan sebaiknya tidak menunda pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan dapat dilakukan di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat sesuai kondisi yang dialami. Dalam hal ini, yakni Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Timur Arief Wahyudi menyampaikan dalam kegiatan monitoring tracing TBC terintegrasi dan cek kesehatan gratis. Ia mengatakan kegiatan di wilayah yang menargetkan 100 orang dari kelompok berisiko. Dan hari ini kegiatan tracing tuberkulosis terintegrasi CKG di wilayah Jakarta dan lokus dengan target 100 orang dari kontak erat atau kontak rumah atau populasi yang berisiko yang diundang dalam rangka untuk mengikuti screening TBC sekaligus cek kesehatan gratis. Dan tentunya pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

lagunya Lebih Indah dari Adera, dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita cek fakta pagi ini saya kutip dari komdigi.com dengan judul hoax komentar Luhut soal ijazah terkait polemik Gibran. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan diklaim ikut berkomentar terkait polemik ijazah SLTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Namun pendengar, faktanya unggahan tersebut adalah tidak benar atau hoaks. Dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto terkait hasil identik dengan gambar yang di artikel cnbcindonesia.com berjudul Luhut ungkap penyebab orang miskin bertambah meski ekonomi tumbuh 5%. Dan foto tersebut menampilkan Katib Basri di sebelah kiri Luhut dan Septian Haryoseto. Melalui keterangannya, foto itu diambil setelah Luhut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Jadi komentar tersebut adalah hoaks dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk pagi ini. Kita kembali ke hiburan musik.

Pendengar, kita ada di acara kita di Rotepnya Pak pagi ini ya Kalip ya. Dan lagu barusan dari Jazz dari Mata. Nah, memang sih biasanya kita itu panca indera kita itu semuanya bekerja. Dan kemudian sehari-hari ketika kita bertemu banyak orang dan lain sebagainya dengan kondisi-kondisi yang tidak menentu begitu ya. Ada yang buat kita happy, ada yang buat kita tertekan juga gitu ya. Jadinya kita stres. Jadi, tahukah pendengar semua, stres berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh melalui perubahan hormon dan respon kekebalan dan kebiasaan hidup sehari-hari. Meski demikian, stres belum tentu ya terbukti secara langsung menyebabkan kanker, sehingga hubungan keduanya itu perlu dipahami dulu berdasarkan bukti ilmiah ya. Karena kan ada orang yang bilang bahwa kita kalau terlalu stres terus itu jadinya kanker begitu ke Alip ya. Jadi kita bakal cek dan recheck dulu. Stres merupakan respon alami tubuh ketika menghadapi tekanan, tantangan atau situasi yang dianggap mengancam. Jadi kondisi ini terbagi menjadi stres akut yang berlangsung singkat dan juga stres kronis yang terjadi dalam waktu yang lama. Dikutip dari laman Gulf International Cancer Center pada Minggu 11 Oktober kemarin, stres memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin untuk menghadapi tekanan. Namun kondisi stres berkepanjangan dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan juga meningkatkan peradangan yang berhubungan dengan berbagai gangguan kesehatan. Kanker terjadi ketika perubahan pada DNA menyebabkan sel tumbuh secara tidak terkendali dan bentuk jaringan abnormal gitu ya. Sehingga kini stres sendiri itu tidak dikategorikan sebagai penyebab langsung kanker. Meskipun peneliti masih mempelajari kemungkinan hubungan keduanya, stres kronis diduga dapat mempengaruhi risiko kanker gitu ya, secara tidak langsung melalui perubahan kondisi tubuh dan perilaku seseorang. Kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, kurangnya berolahraga, serta pola makan tidak sehat dapat meningkatkan risiko kanker itu sendiri. Jadi selain mempengaruhi kebiasaan hidup, stres berkepanjangan juga dapat mengganggu kualitas tidur dan keseimbangan emosional seseorang. So, jika berlangsung terus dan kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas hidup dan membantu seorang lebih sulit mempertahankan kebiasaan yang sehat. Pada pasien kanker, tekanan emosional dapat mempengaruhi kesehatan psikologis dan kemampuan menjalani pengobatan secara konsisten. Karena itu, dukungan psikologi sangat krusial dalam membantu pasien menghadapi proses pengobatan dan menjaga kualitas hidup. Pengelolaan stres juga dapat dilakukan melalui aktivitas fisik teratur dan latihan pernafasan, meditasi gitu ya, serta menjaga hubungan sosial dan positif. Berbicara dengan keluarga, teman atau tenaga profesional ini juga dapat nih membantu seseorang menghadapi tekanan dengan cara yang lebih sehat. Meskipun pengelolaan stres tidak menjamin ya seseorang terhindar dari kanker, kebiasaan sehat tetap perlu dijalani untuk menjaga kesehatan. Jadi masyarakat juga perlu banget nih untuk memperhatikan faktor risiko kanker lainnya dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Begitu kali ya. Jadi jangan mudah percaya dulu gitu ya dengan informasi-informasi yang beredar di luar sana, tapi sebaiknya kita memulai untuk hidup sehat ya. Dina bakal putarin satu lagu. Lagu yang satu ini dari Shawn Mendes dengan Treat You Better untuk Anda.

FM 92,5 MHz. Pendengar, siapa sih pendengar yang suka makan ubi? Saya hadirkan 4 jenis ubi dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Ubi merupakan salah satu bahan pangan yang mudah ditemukan di Indonesia dan dapat diolah menjadi berbagai makanan lezat. Selain menjadi sumber karbohidrat, ubi juga mengandung serat, vitamin, mineral, serta senyawa antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Menariknya, ubi memiliki beragam warna, mulai dari kuning, ungu, orange, hingga putih. Setiap jenis memiliki kandungan nutrisi yang berbeda, sehingga dapat menjadi pilihan untuk melengkapi pola makan sehari-hari. Ubi kuning dikenal memiliki kandungan beta-karoten yang dapat diubah tubuh menjadi vitamin A. Nutrisi ini berperan penting dalam menjaga kesehatan mata, mendukung sistem kekebalan tubuh, dan membantu menjaga kesehatan kulit. Ubi kuning juga mengandung vitamin C yang mendukung fungsi kekebalan tubuh serta membantu pembentukan kolagen. Konsumsi ubi kuning sebagai bagian dari pola makan bergizi dapat membantu memenuhi kebutuhan vitamin harian Anda. Dan berikutnya, yakni ubi ungu, memiliki warna khas yang berasal dari antosianin, yaitu pigmen alami yang memiliki aktivitas antioksidan. Senyawa ini membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Beberapa penelitian awal juga menunjukkan potensi antiosianin dalam mendukung kesehatan pembuluh darah dan fungsinya, yaitu berfungsi metabolisme. Meski demikian, bukti bahwa ubi ungu secara langsung mencegah penuaan dini atau meningkatkan kesehatan otak masih memerlukan penelitian.

lebih lanjut. Dan berikutnya ubi orange, yaitu kaya akan beta karoten yang mendukung kesehatan mata dan kulit. Selain itu, kandungan seratnya membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mendukung rasa kenyang lebih lama. Serat juga dapat membantu memperlambat penyerapan karbohidrat sehingga berperan dalam pengaturan kadar gula darah. Namun, ubi tetap mengandung karbohidrat sehingga penderita diabetes perlu memperhatikan porsi dan cara pengelolaannya. Berbeda dari jenis berwarna cerah, ubi putih memiliki warna daging yang lebih pucat dan tetap menyediakan karbohidrat sebagai sumber energi. Ubi ini juga mengandung serat, kalium, serta sejumlah vitamin dan mineral yang mengandung fungsi, yaitu mendukung fungsi tubuh. Dan seratnya membantu menjaga kelancaran pencernaan. Sedangkan kalium berperan dalam fungsi otot dan keseimbangan cairan. Kandungan zat besi dan nutrisi lainnya dapat bervariasi berdasarkan varietas serta kondisi pertumbuhannya. Meskipun memiliki warna dan kandungan nutrisi yang berbeda, keempat jenis ubi sama-sama dapat menjadi bagian dari pola makan sehat. Ubi kuning dan orange menonjol dalam kandungan beta-karoten. Sedangkan ubi ungu dan ubi ungu dikenal dengan antiosianin. Dan ubi putih juga memberikan energi dan nutrisi yang bermanfaat untuk melengkapi kebutuhan harian Anda. Mengonsumsi berbagai jenis ubi dapat membantu menahan variasi makanan sekaligus memperkaya asupan nutrisi. Dan pendengar, agar manfaatnya lebih optimal, ubi sebaiknya diolah dengan cara direbus, dikukus atau dipanggang tanpa tambahan gula dan lemak berlebihan. Padukan ubi dengan sumber protein seperti telur, ikan, tahu atau tempe, serta sayuran untuk mendapatkan menu yang lebih seimbang. Perhatikan juga porsinya, karena ubi tetap menjadi sumber karbohidrat yang menyumbang energi bagi tubuh. Dengan pengolahan yang tepat dan konsumsi secukupnya, ubi bisa menjadi pilihan makanan bergizi untuk menemani aktivitas sehari-hari Anda. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan itu dia, saya hadirkan manfaat dari ubi dan kita lanjut dengan hiburan musik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita bikin romantis aja deh di hari ini ya, walaupun di luarnya panas. Panas, panas banget ya. Emang udah gak bisa lagi nih kerjasama nih panasnya. Jadi, oleh karena itu nih buat pendengar semua, jangan lupa banyakin minum air dan tentunya juga perbanyak lah ya, kalau Anda lupa kayaknya bisa pakai timer di HP deh. Jadi bisa pakai pengingat juga sehingga beberapa menit atau jam gitu biar bisa diingetin untuk minum air gitu. Karena kan sekarang dengan cuaca yang seperti begini, ini sangat membuat kita bahaya banget kalau kita tidak benar-benar terhidrasi ya. Oleh karena itu pastikan juga Anda ya, sebenarnya kita juga ya Kalip ya.
1: Iya benar.
0: Kita juga diingatkan sih. Oke, Dina juga Kalip bakal kembali lagi untuk Anda, so tetap di sini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beto helm ada di kak? Nah, kok beto helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yes, pendengar, kita sudah harus berpisah nih di acara kita yang satu ini. Berikutnya kita akan masuk ke acara kita berikutnya.
0: Halo RRI.
1: Yes, saya Dina Yulianti.
0: Saya Alif Ndolu.
1: Ada juga Heri Bela, operator yang bertugas, mengucapkan

0: Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi
1: dan sampai jumpa.
0: Bye-bye.
2: Ini memiliki makna.

0: keunggulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya.
1: Mendengar pukul 10, mari kita berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. RRI

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
3: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
4: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
2: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sudah puas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana di kak? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita kembali di acara Halo RRI untuk edisi hari ini ya, Senin 12 Oktober 2026. Dan tentunya kami akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id. Dan kami juga membuka line telepon kami untuk bagi pendengar semua yang mau memberikan informasi, baik itu cuaca atau kondisi apapun di lingkungan sekitar Anda. Anda bisa menelpon di nomor kami 085-195-919-250. Dan sambil menanti telepon dari Anda, kami akan menghadirkan hiburan musik untuk kita dengarkan bersama di siang ini.

0: Angga, lihat sini dong.
1: Ya.
0: Dekat lagi. Dekat lagi.
1: Ayo, ayo, ayo. See?

FM 92,5 MHz. Pendengar, saya hadirkan satu informasi dari Rotendao, yakni Festival Hus Kuda, jadi ajang promosi budaya dan wisata Rotendao. Pemerintah Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, terus mendorong pelestarian budaya daerah melalui Festival Hus Kuda Opa Andreas Boik. Ini bersama komunitas kuda hus di lapangan Modo Modok, Desa Likunik, Kecamatan Lobalain pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan yang dihadiri Bupati Rotendao Paulus Henuk SH, PJ Sekda Daniel Wenale SPT, jajaran pemerintah daerah, tokoh adat, pemuda dan ratusan pengunjung, yakni yang menghadirkan perlombaan kudal dan lari yang mengutamakan kecepatan dan juga keindahan gerak kuda. Bupati Rotendao Paulus Henuk saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi kepada panitia dan komunitas yang terus menjaga tradisi hus. Menurutnya, festival ini menjadi

bukti bahwa masyarakat Rotendao tetap mencintai dan menghidupkan warisan budaya leluhur. Dan kegiatan tersebut sejalan dengan 9 agenda prioritas Mbule Sio, khususnya peningkatan ekonomi berkelanjutan, penguatan kohesi sosial dan juga harmoni masyarakat, serta promosi wisata dan juga budaya daerah. Paulus mengajak generasi muda untuk mengenal, mencintai dan meneruskan tradisi Hus sebagai bagian dari identitas masyarakat Rotendao. Ia juga mengingatkan para penunggang kuda agar menjunjung sportivitas serta seluruh masyarakat menjaga keamanan, persatuan dan kebersamaan selama kegiatan berlangsung. Dan adat dan budaya adalah kekuatan dan masa depan yang harus dikembangkan. Dalam perlombaan tersebut, kuda bukan sinetron milik Mika. Ya, kuda bukan sinetron ya, milik Bapak Mika Manu meraih juara pertama, disusul kuda dari Bapak Sadi TB. Dan juga kudanya milik Bapak Mika Manu dengan nama Sadi TB, yakni kuda anak Tegal milik William Henuk dan juga kuda Mesafeo milik Yohanis Sanda, dan semuanya memborong juara. Pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz. Pendengar, warga Kota Kupang keluhkan kelangkaan Pertalite di sejumlah SPBU. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis Pertalite di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Kupang kembali dikeluhkan masyarakat pada Sabtu 10 Oktober 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kondisi ini disebut telah berlangsung selama sepekan terakhir ketika sejumlah warga mendapati stok Pertalite kosong dan hanya tersedia BBM jenis Pertamax yang harganya lebih mahal. Sejumlah warga mengaku kecewa karena kesulitan mendapatkan Pertalite yang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas untuk memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Sebagian warga bahkan terpaksa membeli BBM melalui pengecer dalam botol dengan harga lebih tinggi sehingga harus mengeluarkan biaya tambahan di tengah keterbatasan penghasilan. Keluhan tersebut turut disampaikan seorang warga melalui media sosial yang mengaku telah mendatangi 7 SPBU tetapi tidak berhasil mendapatkan Pertalite karena stoknya kosong. Dan dalam unggahannya, warga tersebut mempertanyakan peran gubernur, bupati, wali kota dalam mengatasi persoalan penyaluran BBM bersubsidi yang dinilai semakin menyulitkan masyarakat. Dan juga Darius, yakni menyoroti maraknya penjualan BBM bersubsidi melalui pengecer dengan harga yang disebut meningkat sehingga sangat mengurangi atau membantu meringankan beban mereka atau memberatkan juga. Dan masyarakat karena sejumlah pengecer diduga membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar di SPBU. Dan juga Darius menyinggung ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyaluran BBM bersubsidi. Dan sebagai solusi, Darius menyarankan agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan badan pengukur atau pengatur hilir minyak dan gas bumi BPH Migas untuk mengkaji kemungkinan pembentukan sub penyalur BBM bersubsidi di setiap kecamatan atau lokasi tertentu yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan juga Darius mengusulkan agar pemerintah daerah apabila memperoleh persetujuan dan sesuai ketentuan yang berlaku dapat mengkaji mekanisme pengendalian harga melalui penetapan harga eceran tertinggi pada sub penyalur. Dan keluhan serupa disampaikan warga bernama Bapak Fidelis melalui media sosial yang mempertanyakan kondisi ketersediaan Pertalite di Kota Kupang. Dan terlebih bagi masyarakat di kabupaten lain di Pulau Timur, ia menyoroti pola kekosongan Pertalite yang menurutnya pengamatannya kerap terjadi pada malam hingga pagi hari, serta membandingkan harga Pertalite. Dan juga meminta pemerintah dan pihak berwenang memberikan penjelasan serta solusi nyata. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ini kupon saja memang.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita harus berpisah di acara kita Halo RRI dan juga rangkaian Rote pagi ini.
0: Dan seperti biasa ya, kami mau mengucapkan nih, terima kasih banyak dulu deh buat pendengar semua yang sudah mendengarkan dari pagi jam 5 hingga dengan sekarang. So, kita mau bilang bahwa tetap semangat untuk hari ini karena berikutnya Anda bakal ditemenin sama
1: Kak Ica. Maksudnya
0: Kamitra dong.
1: Kamitra di malam baru Kak Ica Kukun.
0: Iya betul. Jadi bakal ditemenin dengan acara kami di Prodangdut nanti. Jangan lupa untuk ikutan request di situ ya. Iya. Oke, okay, so terima kasih. Saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndulu.
0: Ada juga operator kita
1: Bung Heri Bailao.
0: Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di hari ini. Selamat siang, sampai jumpa. Have a great day, God bless you and
1: bye-bye. Bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar semua. Hari ini di siang hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2026, Mitra Sinlaya akan menemani pendengar semua untuk rangkaian program di siang dan juga sore nanti. Dengan berbagai rangkaian program acara, dan kita di pukul 11 ini kita akan masuk dalam program acara pengarus utamaan gender dan inklusif. Dan di pukul 12.00 nanti ada dinamika olahraga. Dan selepas itu ada rote siang ini. Dan di pukul 13.00 nanti ada warta berita daerah. Dan selepas itu ada musik tradisional dan budaya, ada cek fakta. Dan di pukul 14.30 nanti ada acara pro dangdut. Dan setelah itu di pukul 16.00 nanti ada program acara UMKM berbicara. Dan di penghujung acara kita nanti ada warta berita korwil berjaringan, itu bersama RRI Kupang, RRI Atambua, dan juga RRI ND. Dan pendengar tetap bersama saya di FM 92,5 MHz.

0: Wih, Benny, kita lihat lu ini makan daging terus, oh. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Lupa rapi, Mas.
1: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, nah kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar satu informasi untuk Anda, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pembinaan anak yang terlibat perlindungan di Palembang, Jawa Tengah untuk mencegah kekerasan berulang. Upaya ini diharapkan menciptakan lingkungan pendidikan agama dan mendukung tumbuh kembang anak. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kemen PPA Ciput Eka Purnawianti menyebut pembinaan 6 bulan di LPKS Atasena Magelang sebagai bentuk pertanggungjawaban anak atas perbuatannya. Pembinaan tersebut diharapkan membantu anak memahami kesalahan dan mencegah terulangnya tindakan kekerasan di masa mendatang. Ciput menegaskan pembinaan terhadap dua anak ditetapkan melalui penyelesaian di luar peradilan sesuai pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut menjadi dasar penanganan kasus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pelaksanaannya, kata penyidik pembimbing kemasyarakatan dan pekerjaan sosial profesional turut melakukan pengkajian untuk menentukan tindak yang tepat. Sementara itu, Balai Permasyarakatan Pekalongan memberikan pendampingan dan pengawasan selama proses pembinaan berlangsung. Karena itu, Kementerian PPA mendorong penguatan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Upaya tersebut mencakup penguatan relasi sehat antara guru dan peserta didik sentra kampanye. Sementara itu, Direktur Lembaga Psikolog Daya Insnani menilai edukasi perilaku dengan pengenalan kerentanan sekolah penting untuk mencegah perlindungan sejak dini. Pendampingan terhadap anak saksi kekerasan juga diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan di lingkungan.

pendidikan. Pendengar, tak perlu lepas dari itu, orang tua juga perlu memahami bahwa anak bisa berada dalam posisi sebagai korban, saksi maupun anak yang melakukan kekerasan. Ketiganya perlu menjadi perhatian sejak awal melalui komunikasi, pendampingan, serta pengamatan terhadap perubahan perilaku anak.

0: Kita bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotong pun motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model tak lalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nah, oh. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas jempolan. Ingat eh, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul juga. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu doloh. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu sih.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong penguatan akses perempuan terhadap lahan produktif melalui program Kebun Pangan Perempuan. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga. Veronica mengatakan pengembangan program tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal. Pemerintah juga perlu menghubungkan perempuan dengan akses lahan, pendampingan pertanian, serta peluang pengembangan usaha. Menurutnya, salah satu aspirasi masyarakat Papring ialah akses pengelolaan lahan bagi perempuan petani termasuk petani jagung. Untuk itu, Kementerian PPA akan menjajaki kolaborasi dengan pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga terkait. Selain pertanian, Veronica menilai potensi lokal seperti kerajinan bambu, batara batik, papring, dan kuliner tradisional dapat dikembangkan untuk memperluas peluang usaha perempuan. Pengembangan tersebut juga diharapkan mendukung pemanfaatan pangan lokal bagi keluarga. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mendukung pengembangan papring sebagai destinasi wisata berbasis potensi lokal. Rencana pengembangan mencakup ruang terbuka, panggung kegiatan, serta pasar untuk memperkenalkan produk atau atraksi budaya masyarakat. Di bidang pendidikan, sekolah keangkasaran perempuan desa yang dikembangkan Kampung Batara telah meluluskan lebih dari 500 ibu rumah tangga dari Buka Askara, peluncuran pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM, NUN, dan sekolah keangkasaraan usaha mandiri diharapkan memperluas kesempatan belajar serta mendukung kemandirian perempuan.

0: Wih, Benny.
1: Kita lihat lu ini makan daging terus, so. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Itu barat nih, Mas.
2: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
1: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pun pola makan, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
2: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
1: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum lagi dengan kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
2: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kau makan sayur, Sa.
1: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

0: Yeah.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perempuan Provinsi Bengkulu P3B dalam pelantikan pengurus pusat P3B, kepemimpinan diharapkan membawa semangat baru dan memperkuat pemberdayaan perempuan di Bengkulu. Dia mengatakan P3B telah lama berdiri dan beranggotakan perempuan Bengkulu dari berbagai latar belakang, dan menurutnya P3B tidak hanya menjadi wadah berkumpul tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dia menjelaskan salah satu fokusnya adalah menyatukan perempuan Bengkulu yang masih terbagi berdasarkan wilayah maupun organisasi. Baik, dia berharap perempuan Bengkulu dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai kemajuan bersama. Pendengar, sejumlah program pemberdayaan akan dilakukan melalui bidang pendidikan, UMKM, serta perlindungan perempuan dan anak. Program tersebut akan diwujudkan melalui pelatihan dan edukasi yang diberikan secara langsung kepada masyarakat. Dia menyebut sejumlah pihak telah menawarkan kerjasama kepada P3B setelah pelaksanaan pelantikan. Dia menargetkan adanya perubahan nyata dalam pemberdayaan perempuan Bengkulu selama 5 tahun kepemimpinannya. Edukasi dan pelatihan dapat membantu menekankan kekerasan terhadap perempuan serta anak serta kasus incest. P3B juga akan mendorong perempuan untuk meningkatkan kemampuan di bidang ekonomi. Selain bidang sosial dan ekonomi, P3B juga akan mendorong keterlibatan perempuan dalam pemerintah. Menurutnya, perempuan memiliki kemampuan untuk menjadi pimpinan dan kontribusi dalam pembangunan daerah.

0: Terima kasih.
1: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
2: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Beta mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ko minum.
1: Astaga, bukannya Bi Faskes ko cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
2: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit tong hilang semua.
1: Iya, pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya. Lebih

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi mengakhiri lawatan kenegaraan di Indonesia pada Minggu 11 Oktober 2026. Presiden El-Sisi berada di Indonesia sejak Sabtu 10 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto mengantarkan langsung kepulangan Presiden Mesir menuju pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Sikap Presiden Prabowo tersebut sebagai bentuk penghormatan dan persahabatan yang erat antara Indonesia dan Mesir. Momen keakraban dan kedekatan terlihat saat kedua pimpinan berada dalam satu kendaraan yang sama selama perjalanan menuju Halim. Setibanya di Halim Perdana Kusuma, Presiden Prabowo turut mendampingi Presiden El-Sisi menuju pesawat yang akan membawanya kembali ke Mesir. Presiden Prabowo bahkan mengantarkan langsung Presiden El-Sisi hingga ke bawah tangga pesawat. Suasana hangat dan penuh persahabatan mewarnai proses pelepasan kunjungan ke negara ini. Sebelum berpisah, kedua kepala negara tampak berjabatan tangan erat sebagai tanda penghormatan dan persahabatan satu sama lain. Tidak hanya pelepasan di bandara, penghormatan Indonesia terhadap kunjungan Presiden El-Sisi juga ditunjukkan melalui pengawalan oleh Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia. Ya, pendengar, informasi ini juga menutup perjumpaan kita dalam program acara Pengarus Utama Gender dan Inklusif untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Saya Mitra Sena, selamat siang dan sampai jumpa.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas depo WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional.

0: terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Iya, pendengar, tepat di pukul 12.00 saatnya kita untuk mengikuti warta beri, maksud kami dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
3: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga.
3: Manchester City bungkam Liverpool 3-0 di Liga Premier Inggris. Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura. Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali di Mika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya, Arisma Rizky.

0: Louis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, tampil sikap menepis bola. City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum melakukan Alisson Becker. Usai laga bagi Liverpool, Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
1: We play two different games, one until the
2: rest. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda. Sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tapi para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
0: Meski menang, Fatima City, Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
2: Tidak, pra pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
3: For different reasons, then half time we adjust something, and I think second half we were much.
0: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil laga lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29, disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54, sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, menilai timnya masih perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medin dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randal Colomwani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's great.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya, meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat, sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa, terutama saat kualifikasi.
4: Pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki, dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
3: Missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasilnya turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Alwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it.

0: mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
3: So I come directly to the track when I wake up.
0: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan, lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
3: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezeki musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu, Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Paku Alam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik. Comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.

0: Nuistra juga menegaskan, kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
1: We had 3 weeks to work.
0: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini, dan kami memperhatikan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak, dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
2: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now next game hat-trick.
0: Yeah. PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Riko Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya, tapi bisa kontrol bola, tapi bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nelson, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Sambil Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nelson mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di VAR gol kita sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar and

0: MUI, alhamdulillah itu tercapai meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin tiga, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di Kandang.
1: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas sekali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah dua kali dan seri dua kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar

Seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Chat dari siapa nih? OTW ya, jangan lupa bawa pesanan. Oke. Balas di WA dulu. Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan.

Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar satu informasi untuk Anda, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menilai proses pembelajaran sekolah rakyat secara umum berjalan baik meskipun terdapat sejumlah kekurangan. Penilaian tersebut disampaikan setelah melakukan monitoring dan evaluasi di sekolah rakyat terintegrasi di 4 DKI Jakarta Minggu 11 Oktober 2026. Saifullah mengatakan peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melihat langsung pelaksanaan pembelajaran sekaligus mengidentifikasi kendala di lapangan. Evaluasi mencakup tata kelola, pengawasan, ketersediaan tenaga pendidikan, serta kebutuhan pendampingan siswa. Ia menjelaskan penyelenggaraan sekolah rakyat di berbagai daerah masih menggunakan fasilitas yang berbeda. Sebagian sekolah telah menempati gedung permanen, sementara lainnya masih menggunakan gedung sementara sambil menunggu pembangunan fasilitas permanen. Saat ini lebih dari 44.000 siswa mengikuti program sekolah rakyat yang tersebar di 183 titik di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93 titik telah menggunakan gedung permanen, sedangkan lokasi lainnya masih menggunakan gedung sementara. Menurut Saifullah, gedung permanen sekolah rakyat dirancang memiliki kapasitas lebih dari 2.000 siswa di setiap titik. Fasilitas tersebut mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

0: juga bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi sulit tahu mau kasih apa yang khas dari kutubun daerah ini.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotompo motif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nao. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas cempola. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul Zwe. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih, awi, keren, unik, dan pasti awet nah.
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu Zwe.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebanggaan katong semua.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, Senin 12 Oktober 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Polsek Rote Barat Laut gelar polisi beriman di Gereja Gemit Ebenezer Boni. Babinsa Lewa bantu petani olah lahan persiapan tanaman jagung. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Mitra Sinlae.

0: Kontingen Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia Perkemi Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur sukses mendulang prestasi tertinggi di single event kejuaraan nasional Kejurnas Sorinji Kempo Bupati Badung Cup 2026 di Provinsi Bali yang telah berlangsung pada tanggal 8 hingga 12 Oktober 2026. Hasil akhir Kejurnas ini, tim Perkemi Kota Kupang berhasil merebut juara umum pertama setelah berhasil menyebut 10 medali emas, 9 medali perak, dan 4 medali perunggu. Sukses ini membawa kabar gembira bagi atlet, pelatih, pengurus, dan orang tua Kensi yang telah berjuang bersama-sama meraih prestasi ini, membawa nama harum di NTT di ajang nasional. Ketua Umum Perkemi NTT Juli Sutrisno Laiskodat bersama jajaran pengurus menilai bahwa kejuaraan Sorinji Kempo dan Piala Bupati Badung Cup tahun 2026 di Bali sudah mulai melahirkan atlet tingkat nasional. Menurutnya, catatan prestasi 10 medali emas, 9 medali perak, dan 4 medali perunggu telah membuktikan berkontribusi secara signifikan terhadap perolehan medali tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik pemerintah provinsi NTT, pemerintah Kota Kupang, Dispora Provinsi dan Kota Kupang, serta semua pihak yang terus mensupport keikutsertaan atlet-atlet Kempo dalam berbagai event nasional dan dunia. Di samping itu, Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo menyampaikan apresiasi dan meminta agar atlet tetap rendah hati atas prestasinya. Karena menurutnya ketika perpaduan disiplin, kerja keras, dan rendah hati bersatu maka atlet sejati dilahirkan.
1: Ya, saya titip pesan, kita tidak boleh cepat puas dengan hasil yang sudah kita peroleh. Karena ketika kerendahan hati bertemu dengan keberanian, bertemu dengan disiplin dan kerja keras, disitulah lahir atlet sejati.
0: Atlet Kensi Kota Kupang diwajibkan harus memiliki mental tersebut. Sementara itu, Kadispora Provinsi NTT Alphonse Theodorus juga menjadi koordinator wasit dalam Kejurnas Sorinji Kempo di Badung, Bali, menyampaikan terima kasih karena semua atlet binaan PPLD NTT meraih medali emas, perak, dan perunggu. Ia berharap prestasi tersebut

terus menanjak hingga menggapai mimpi kejuaraan dunia Sorenji Kempo Nagoya tahun 2027 dan PON 2028.

0: Polsek Rote Barat Laut melaksanakan kegiatan polisi beriman atau polisi masuk gereja di Gereja Gemit Ebenezer Boni, Dusun Boni, Desa Boni, Kecamatan Loahulu, Kabupaten Rotendao, Minggu 11 Oktober 2026. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan Polri dengan masyarakat, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan yang dimulai pukul 7 waktu Indonesia tersebut dihadiri Kapolsek Rote Barat Laut Ibda Yesar N. Bermau bersama Babinsa Katimnas Desa Boni Tasilo, Brigka Danik Febrianto. Keduanya mengikuti ibadah minggu bersama sekitar 318 jemaat yang dipimpin Pendeta Junensa Lobo Ropa, STH. Usai ibadah pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah, Kapolsek menyampaikan pesan-pesan Kamtibnas dan mengajak jemaat berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan. Ia juga menghimbau para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak remaja agar terhindar dari minuman keras serta kenakalan remaja. Selain itu, masyarakat memiliki ternak dihimbau agar mengikat atau mengandangkan hewan peliharaan sehingga tidak berkeliaran dan merusak tanaman milik warga lain. Masyarakat juga diminta segera melaporkan permasalahan sosial maupun tindak pidana kepada Babinsa Kamtibnas atau Polsek Rote Barat Laut, termasuk melalui layanan polisi 110 yang bebas pulsa. Melalui kegiatan polisi beriman, Polsek Rote Barat Laut berharap kehadiran polisi semakin dirasakan masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui pelayanan keagamaan, pembinaan masyarakat, serta upaya menjaga kerukunan dan menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah Radio Republik Indonesia Rote. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Sumba Timur matangkan persiapan sekolah terintegrasi dan sekolah rakyat. Selengkapnya Yunia Woling melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dan Sekolah Rakyat. Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani menyatakan pemerintah daerah telah melengkapi berbagai persyaratan dasar termasuk proses hibah lahan, persiapan lahan, serta komitmen pembangunan infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah juga meminta persetujuan dan dukungan DPRD sebelum mengajukan seluruh persyaratan kepada kementerian terkait.
2: Melengkapi berbagai macam persyaratan, khususnya persyaratan dasar berkaitan dengan hibah lahan, persiapan lahan, komitmen untuk pembangunan infrastruktur penunjang. Yang terakhir ini kita minta persetujuan dan dukungan dari DPRD. Setelah itu kita akan submit lagi ke kementerian, mudah-mudahan setelah itu bisa terjawab. Nah, Kabupaten Sumba Timur menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan dua.
1: Yonatan Hani menjelaskan pemerintah daerah berfokus pada pemenuhan persyaratan administrasi dan penyiapan fasilitas pendukung, sedangkan pelaksanaan pembangunan menjadi kewenangan kementerian. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berharap seluruh proses persiapan dapat segera diselesaikan sehingga rencana pembangunan kedua sekolah tersebut dapat direalisasikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Dari Wingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Babinsa Koramil 01 Lewa Kodim 1601 Sumba Timur, Restu Iputu Suek Canada membantu petani mengelola lahan kering menggunakan traktor untuk persiapan penanaman jagung di Lete Waju Waiwae, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lahan milik Madep Raspita dengan luas hektar 3 hektar. Pengelolaan lahan dilakukan sebagai langkah awal yang untuk mempersiapkan area pertanian sebelum memasuki musim penghujan. Pendampingan ini merupakan bentuk kepedulian Babinsa terhadap petani sekaligus mendukung TNI dalam memperkuat program ketahanan pangan di wilayah binaan. Persiapan lahan sejak dini diharapkan dapat mempermudah proses penanaman jagung saat kondisi cuaca mendukung. Mulai kegiatan ini, Babinsa turut mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian serta meningkatkan produktivitas dan hasil panen. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Sumba Timur.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polsek Rote Barat Laut gelar polisi beriman di Gereja Gemit Ebenezer Boni. Babinsa lewah bantu petani olah lahan persiapan tanam jagung.

Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sunla ya, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: akar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama Mama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh Bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung Bapak.
1: Aduh, betul juga Mama. Nah beta kasih mati su. Ampun Mama.
0: Ingat Bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

0: makan sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sababa kering musim begini nih.
1: Ai, tenang samama. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ampun mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar semua. Saatnya kita masuk dalam program acara musik tradisional dan budaya. Dan di siang ini Mitra akan menemani pendengar semua dari dia satu jam ke depannya untuk musik tradisional dan budaya di siang hari ini. So, jadi tetap bersama kami di FM 92,5 MHz. Dan kita ke lagu, dan dari lagu daerah dari Flores ya, kalau tidak salah. Kita kasih lagu Bosan Hala aja biar di siang hari ini kita bergoyang bersama di musik tradisional dan budaya di siang hari ini.

Roti Ilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Ti'ilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, Ti'ilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, Ti'ilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, satu informasi untuk Anda, dan informasi ini keberadaan pemandu wisata lokal dinilai memiliki peran penting dalam membuat pariwisata Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang, semakin atraktif dan bernilai. Pemandu tidak hanya bertugas mengantar wisatawan ke destinasi, tetapi juga menjadi penghubung antara wisatawan dengan cerita budaya, sejarah, serta kehidupan masyarakat yang berada di balik sebuah objek wisata. Hal tersebut disampaikan Marilla Anastasia Solo, pemandu wisata lokal asal Kabupaten Kupang sekaligus peserta terbaik dalam pelatihan pemandu wisata lokal Kabupaten Kupang. Menurut Rila, pariwisata tidak semata-mata soal keindahan alam dan aktivitas berfoto, melainkan juga tentang manusia, kebudayaan, dan yang hidup di dalamnya. Rila menceritakan keberadaan sumber mata air terjun berkaitan dengan pohon sanaplo yang berada di kawasan hutan Jamplong, sehingga cerita mengenai asal-usul tempat menjadi bagian penting yang dapat disampaikan pemandu kepada wisatawan. Kami sebagai pemandu wisata lokal adalah orang-orang yang hadir dan tinggal di tempat itu. Jadi kami tidak hanya terlihat di media sosial, tetapi juga kami menghidupi nilai-nilai itu. Menurutnya, kehadiran pemandu lokal mampu mengubah pengalaman si wisata yang sebelumnya hanya mengandalkan pemandangan menjadi perjalanan yang lebih hidup dan bermakna. Wisatawan tidak sekedar melihat savana, pantai, gunung atau sumber mata air, tetapi juga mendapatkan penjelasan mengenai asal-usul, budaya, kehidupan masyarakat, dan nilai yang membuat sebuah destinasi memiliki keunikan sendiri. Konten dan dari travel dapat menjadi pintu masuk bagi wisatawan, tetapi pemandu lokal memiliki keunggulan karena memahami destinasi secara lebih dekat dan dapat mendampingi wisatawan sejak tiba hingga menyelesaikan perjalanan. Dengan kemampuan komunikasi, pengetahuan, dan hospitality yang baik, pemandu lokal dapat membuat perjalanan terasa lebih nyaman, sekaligus memberikan nilai tambah bagi destinasi. Di Kabupaten Kupang sendiri, pelatihan pemandu wisata lokal yang diikutinya menghasilkan sekitar 20 pemandu dengan latar belakang beragam, mulai dari mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat dari berbagai bidang. Dirinya menilai keberagaman tersebut menunjukkan bahwa potensi pemandu wisata dapat menjadi ruang bagi anak muda untuk mengembangkan kemauan sekaligus membuka peluang ekonomi termasuk bagi pekerja lepas. Ia menegaskan jika pemandu lokal diberi ruang, difasilitasi, dan terus ditingkatkan kapasitasnya, mereka dapat menjadi garda terdepan yang memperkenalkan identitas NTT kepada wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat. Dan pendengar, dengan narasi yang hidup dan pelayanan yang hangat, pemandu lokal akan terus mempertegas identitas NTT sebagai destinasi yang kaya akan keindahan alam serta nilai kemanusiaan.

Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: mane? Ini galon su tua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar re, ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air ah? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah itu dolo baru betul. Jangan lupa ju, kalau galon guna ulang idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.

0: yang tertera. Faktanya dilansir dari sarananews.net, PLT Sekda Aceh Taufik ST MSI menegaskan bahwa akun WhatsApp yang menggunakan nomor yang tertera bukan milik pribadinya dan merupakan akun palsu. Peringatan ini dikeluarkan secara langsung sebagai langkah antisipasi untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah Aceh menghimbau seluruh elemen masyarakat, pejabat daerah, hingga mitra kerja agar tidak menanggapi bentuk pesan atau panggilan apapun dari nomor tersebut. Masyarakat yang menerima kontak atau interaksi mencurigakan dari nomor yang mengatasnamakan PLT Sekda Aceh diimbau untuk selalu melakukan verifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu melalui saluran komunikasi resmi pemerintah Aceh. Ya, pendengar, itu dia cek fakta terkait hoax akun WhatsApp mengatasnamakan PLT Sekretaris Daerah Aceh Taufik ST MSI.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berikan satu informasi untuk Anda, potensi sejarah budaya dan ritual adat menjadi dasar tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam merancang event pariwisata tahunan. Gagasan tersebut dibahas bersama Bupati Sumba Barat, Dinas Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah pada 30 September 2026 lalu. Tiga desa di Kecamatan Wanokaka menjadi bagian utama dari pembahasan, yaitu Desa Rua, Desa Waimangoma, Desa Hobawawi, dan ketiganya memiliki hubungan budaya dengan Kampung Kadoku dan menjalankan berbagai tradisi tahunan termasuk Ulapudu dan Pasola. Potensi budaya tersebut dinilai dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus memperkenalkan nilai-nilai tradisi Sumba kepada masyarakat luas. Rencana event juga diarahkan untuk memperkuat keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Dinas Pariwisata Sumba Barat menilai kegiatan semacam ini dapat menjadi sarana bagi anak muda untuk mengenal sejarah adat istiadat yang telah berlangsung dalam waktu panjang. Dengan demikian, pengembangan pariwisata diharapkan berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya daerah. Bupati Sumba Barat Yohanes Dede turut menyampaikan pentingnya pengembangan nilai-nilai budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, tim Pengemas UI menilai penyelenggaraan event akan lebih bermakna apabila dikembangkan bersama masyarakat dan tiga desa dan mendapat dukungan pemerintah, komunitas budaya, serta pelaku industri pariwisata. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan event tahunan tersebut. Sebagai alternatif, penyelenggaraan dirancang melalui dari skala kecil dan menerapkan konsep pentahelix dengan melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, serta media. Pantai Ruwa menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk puncak acara karena memiliki keterkaitan dengan ritual adat Kampung Kodaku. Dengan konsep dan teknis bagian selanjutnya dibahas tim Pengmas yang diketahui dia Karti Lasman bersama jajaran lainnya. Promosi kegiatan akan berlangsung tagar yang disampaikan sebagai semangat masyarakat Sumba sekaligus keterkaitannya dengan nilai-nilai spiritual Marapu. Melalui event, kolaborasi tersebut diharapkan dapat membangun ekosistem pariwisata yang memperkuat budaya dan memberi manfaat bagi luas masyarakat.

tepat di pukul 14.24 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu ini juga menutup perjumpaan kita dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dan selepas ini nanti kita akan masuk dalam program acara Pro Dangdut Dangdut adalah kita. So jadi pendengar, sampai ya pamit dari program acara musik tradisional dan budaya. Selamat siang dan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang sahabat RRI Rote, dimanapun Anda berada, apa kabar senang Anda semua di siang hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, sukacita dan semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas di siang hari ini. Pendengar yang berbahagia, berjumpa kembali bersama saya Mitra Sinla dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang hadir menemani siang pendengar semua melalui gelombang siaran FM 92,5 MHz. Pendengar, pada kesempatan siang ini kita kembali menyapa pendengar semua melalui alunan musik dangdut.

langsung di line telepon kami di 0851-9591-9250. Saya dengan senang hati menyambut partisipasi pendengar semua untuk memeriahkan suasana Prodangdut di siang hari ini. So, jadi tetap bersama saya di siang hari ini di program acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan kita hadirkan sebuah lagu di siang hari ini dari Nazar King, King Nazar, Seperti Mati Lampu.

0: mane. Ini galon su tua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar eh, ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air ah? Kok kenapa ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah itu dolo baru betul. Jangan lupa ju, kalau galon guna ulang idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kelu, simpan mantan bertahun-tahun.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma 3, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabnya.

Iya, selamat siang pendengar semua. Kita masih dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya pendengar, jadi mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250. Saya tunggu partisipasi pendengar semua di siang hari ini untuk acara Pro Dangdut. Dan yang mau request lagu bisa, yang mau cerita-cerita atau mau yang kirim salam juga bisa. Oke pendengar, kita ke lagu lagi.

0: Pendengar, ada satu penelpon yang bergabung di siang hari ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Menjelang sore, Dangdut adalah kita dengan Emi, Kak.
0: Iya, Kak Emi.
1: Kabar baik, Emi tiba ada lagi, Kak. Iya. Mau request lagu, tapi lagu lawas, dia punya judul Madu.
0: Madu, oke. Okay.
1: Iya, tidak tahu penyanyi dari mana.
0: Nanti beta cari, ya.
1: Oke. Salamku kakak, buat kakak mewakili seluruh kru RRI tetap semangat dalam tugas.
0: Oke,
1: Dadah, bye-bye
0: kakak Emi. Oke, itu dia penelpon dari kakak Emi dari Baadale. Pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami lagi di 085195919250. Dan sebentar lagi kita hadirkan lagu dari kak Emi, judulnya Madu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, terima kasih untuk Kak Amy yang sudah bergabung tadi dan merilis lagu Madu, dan kita sudah hadirkan untuk Kak Amy di siang hari ini. Terima kasih untuk

0: Sial. Kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
0: Yeay, akhirnya dapat jaringan wifi. Bisa main game dulu, kan gratis.
2: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Son lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau beromong. Ayo ikut, bagabung.
2: Hei, betul toh? Atau son mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kau ingat bermain game, sah?

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3, masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
0: Mama, jangan buang sampah di laut, Le.
2: Maaf, eh. Ini bukan urusan, ha. Apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta pun urusan, Ju Mama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
2: Apa lu bilang?
0: Jangan kasih kotor laut dan sampah, Le, Mama. Buang sampah tuh di depan tempat, Mama. Ini su ada, nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas, toh, Mama.
2: Bukan cerewet, Le. Malas, lu, weh. Eh, permisi. Ini, lu pun sampah nih. Lu buang, Su.
0: Barenti. Jangan kasih kotor itu laut, Le, Mama.
2: Oh, nah lu suah, Su. Ini.

Selamat sore pendengar semua, lagu ini menutup perjumpaan kita dalam musik tradisional, maksud kami acara Pro Dangdut untuk edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Terima kasih untuk Kak Emi yang sudah berpartisipasi dalam Pro Dangdut untuk siang hari ini. Terima kasih selalu menghibur di setiap acara Pro Dangdut kami. Nah, pendengar, saya Mitra Semae pamit undur diri dari program acara Pro Dangdut. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat sore pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinla Edi sore hari ini. Dan saatnya kita untuk masuk dalam musik dan informasi. Satu jam ke depan saya akan menemani pendengar semua dalam program acara musik dan informasi. Pendengar, jadi informasinya yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa mantan Direktur Keuangan Bank BJB Nia Kania Senin 12 Oktober 2026. Perempuan itu diminta keterangan sebagai saksi terkait penyidikan kasus pidana korupsi pengadaan iklan di bank tersebut. Selain Nia, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Han Dinar, Officer PPA Divisi Umum Bank BJB Kantor Pusat. Penyidik membutuhkan keterangannya sebagai saksi terkait kasus yang sama. KPK tengah mendalami dugaan penyimpanan dalam pengadaan jasa agensi iklan Bank BJB periode 2021 hingga 2023. Penyidikan mencakup mekanisme pengadaan dan pembayaran penempatan iklan, termasuk dugaan penyimpanan dalam proses pemilihan penyediaan jasa. KPK sebelumnya menyatakan kasus korupsi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 2.236 miliar. Terkait kasus ini, KPK telah menetapkan 5 tersangka, salah satunya mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi. Satu tersangka lagi dari pihak Bank BJB adalah pimpinan Divisi Komporat Sekretari Bank BJB Widi Hartoto. Sedangkan 3 tersangka lainnya merupakan pengendali agensi perikanan, yaitu Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sofan Jaya Kusuma. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK menduga perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar. Pendengar, terkait kasus ini, KPK juga sempat memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada 11 Agustus 2026. Penyidik juga menggeledah rumah Kang Emil, panggilan akrabnya, dan menyita kendaraan bermotor di sana. Iya, pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Mama, jangan buang sampah di laut, Le.
1: Maaf, ya. Ini bukan urusan, ha. Apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta urusan, Ju Mama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
1: Apa lu bilang?
0: Jangan kasih kotor laut dan sampah, Le, Mama. Buang sampah tuh di depan tempat, Mama. Ini su ada nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas toh, Mama?
1: Ih, bukan cerewet, Le. Malas lu, Le. Permisi. Ini, lumpur sampah nih. Lu buang, Su.
0: Barenti. Jangan kasih kotor itu laut, Le, Mama.
1: Oh, nalusua, Su. Ini.
2: Bro, matikan rokoknya, Bro.
3: Hehe, kenapa? Beta yang merokok, lu yang repot.
2: Baca, Bro, baca. Kawasan bebas rokok. Cara menikmati hidup kamu itu membunuh orang lain, tahu? Asap rokok berbahaya. Bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi juga buat orang yang tidak merokok atau perokok pasif.
3: Sok tahu lu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, pemerintah Indonesia menerima bantuan cairan dari Brazil untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Cairan tersebut telah diuji coba di Sumatera Selatan dan Kalimantan, serta direncanakan digunakan melalui penyemprotan udara menggunakan helikopter. Dundung menjelaskan penggunaan cairan tersebut direncanakan melalui penyemprotan dari udara menggunakan helikopter. Selain itu, pemadaman secara manual dengan melibatkan personal di lapangan tetap dilakukan. Ia juga berencana meninjau langsung penanganan karhutla di Sumatera Selatan dalam waktu dekat. Berdasarkan pemantauan BNPB, selama 24 jam hingga Kamis 8 Oktober 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat, terdeteksi 3.311 titik panas di Sumatera Selatan, dan kondisi tersebut menunjukkan penanganan karhutla di wilayah itu masih menjadi perhatian pemerintah. BNPB sebelumnya juga mengimbau warga Palembang menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Himbauan tersebut disampaikan menyusul kabut asap yang masih menyelimuti wilayah tersebut.

0: ya? Apa tidak malu berteman dengan orang seperti ini? Cacat ya?
1: Apa bedanya kawan? Kan sama saja.
0: Jelas beda lah. Dia kan cacat, duduk di kursi roda lagi. Bisa apa dia?
1: Nah loh, ini yang keliru. Walaupun cacat secara fisik, tapi dia tidak merepotkan orang lain. Dia punya keterampilan yang bisa dibanggakan, bukan pengangguran,
0: Oh, maaf salah sangka. Biasanya orang cacat tak punya keahlian apa-apa.
1: Itu pendapat jadul. Sekarang semua orang punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Makanya jangan menilai orang hanya dari tampilan fisik. Keliru itu. Prestasi coy, no gosip.

0: lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Acara serah terima jabatan Menteri Luar Negeri berlangsung di Gedung Pancasila Jakarta Senin 12 Oktober 2026 pada hari ini. Pada kesempatan itu, Sugiono sebagai penjabat sebelumnya resmi menyerahkan kepada penggantinya Armanat Kristiniawan Nasir. Proses serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan memori jabatan. Sugiono dan Armanat berdiri berdampingan mengikuti proses hingga kemudian menandatangani dokumen-dokumen tersebut secara bergantian. Upaya penandatanganan berita acara proses berlanjut dengan penyerahan memori jabatan dari Sugiono kepada Armanata. Ini menandai peralihan tugas setelah Sugiono menjabat Menteri Luar Negeri periode 2024-2026. Momen keakraban terlihat ketika keduanya bersalaman dan berpelukan setelah penyerahan memori jabatan. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebelumnya memasuki agenda tertutup berupa penyampaian sambutan dan ramah tamah. Presiden Prabowo Subianto melantik Armanata sebagai Menlu pada Kamis 1 Oktober 2026, sedangkan Sugiono kini menjabat mengganti Menteri Koordinator di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan. Pelantikan keduanya mengacu pada keputusan Presiden nomor 105/P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih 2024-2029. Keputusan tersebut ditetapkan Presiden Prabowo pada 30 September 2026.

0: gabung sama vokalis yang lebih muda.
1: Ini siapa ya?
0: Kita harus nyari yang cocok sama lagu-lagu nuansa tradisional kayak gini, tapi tetap pop.

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman. Dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di depan, tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: CEO BPI Danantara Rosan Rewaslani mengungkapkan rencana pembangunan kilang pengolahan minyak sawit di Mesir ini merupakan bagian dari penjajakan kerjasama investasi Indonesia-Mesir untuk mengembangkan sektor kelapa sawit. Menurut Rosan, lahan untuk pembangunan fasilitas pengolahan tersebut telah disediakan pihak Mesir. Rosan mengungkapkan Mesir merupakan salah satu negara yang banyak mengimpor minyak sawit dari Indonesia. Pembangunan kilang di negara tersebut bertujuan untuk mengembangkan kerjasama kedua negara di bidang pengelolaan kelapa sawit. Mendengar peningkatan kerjasama ekonomi sebelumnya dibahas pada pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, ini antara lain mencakup pembentukan EPA dan inisiatif dan dana investasi bersama Joint Entertainment Fund. Presiden menyambut baik inisiatif pembentukan dana investasi bersama untuk mendorong investasi pada proyek-proyek strategis kedua negara. Penjajakan kerjasama Danantara dan Lembaga Investasi Mesir menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas kolaborasi ekonomi Indonesia-Mesir. Dan pendengar, informasi yang kami kutip dari portal kami dan Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis itu belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Hebo, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, satu informasi dan juga informasi ini sebagai menutup perjumpaan kita dalam musik dan informasi. Dan informasi ini adalah Hari Radang Sedisi Dunia diperingati Sofia tanggal 12 Oktober untuk peningkatan kesadaran masyarakat soal penyakit radang sendi. Peringatan ini mengingatkan pentingnya menjaga fungsi sendi melalui aktivitas fisik dan berat badan sehat. Radang sendi adalah istilah untuk berbagai kondisi yang menimbulkan nyeri, pembengkakan, dan kekakuan persendian. Kondisi tersebut dapat mengganggu pergerakan serta aktivitas sehari-hari tergantung jenis artritisnya. Melansir dari National, salah satu cara menjaga kesehatan sendi adalah berolahraga secara teratur sesuai kemampuan tubuh. Aktivitas terdampak rendah meliputi berjalan kaki, berenang, pilates, dan yoga. Olahraga membantu memperkuat otot yang menopang sendi dan menjaga kelenturan tubuh. Aktivitas fisik rutin juga dapat meningkatkan keseimbangan serta mengurangi kekakuan sendi. Menjaga berat badan sehat juga penting untuk mengurangi tekanan pada sendi, terutama pinggul dan lutut. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kelebihan berat badan sebagai faktor risiko osteoartritis pada sendi penopang tubuh. Pendengar, tak hanya itu saja, pola makan seimbang membantu menjaga berat badan sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, dan mengonsumsi makanan bergizi secara rutin disarankan untuk mendukung pengelolaan gejala artritis. Pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami, dan Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id. Dan informasi ini juga menutup perjumpaan kita untuk rangkaian program di pagi dan juga sore ini. Selepas ini kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti Warta Berita Korwil Berjaringan bersama RRI Kupang, RRI Atambua, dan juga RRI ND.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua, tepat di pukul 17.00 saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti warta berita kurir berjaringan.

Saudara, selamat sore dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, ND dan RRI Attambua. Edisi Senin 12 Oktober 2026 dengan berita utama. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino kategori kuat hingga sangat kuat dan berdampak resiko kekeringan. Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Neka Mese, Kabupaten Kupang, mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya Antonia Nona. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino kategori kuat hingga sangat kuat dan berdampak risiko

0: Secara umum, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang memiliki karakteristik musim kemarau relatif panjang dan kondisi tersebut saat ini berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino sehingga turut berpengaruh terhadap lamanya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah.
1: Saat ini hari tanpa hujan yang sangat panjang di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita berada pada semacam jembatan kering dari musim kemarau yang belum sepenuhnya selesai, sementara sebagian besar wilayah baru diprediksi masuk musim hujan di sekitar Desember. So, kalau kita lihat dari dinamika atmosfer sendiri, itu saat ini El Nino masih sangat kuat yang diprediksi sampai dengan awal tahun. Nah, saat ini juga kondisi kekeringan di wilayah Nusa Tenggara Timur itu, hari tanpa hujan itu udah ada banyak sekali wilayah yang lebih dari 60 hari tidak terjadi hujan.
0: Sementara itu, Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gabriel Karabini mengingatkan petani agar tidak terburu-buru melakukan penanaman sebelum kondisi curah hujan benar-benar mendukung sesuai informasi BMKG diperkirakan terjadi pada bulan November, tetapi puncaknya pada Desember dan Januari 2027.
2: Awal musim hujan itu kalau tidak salah sekitar bulan November, tapi puncaknya pada Desember dan Januari, ya tentunya kita mengantisipasi juga petani jangan cepat menanam gitu, ya tetap menanam. Penanaman mungkin dilakukan sekitar bulan Desember. Kalau sudah bulan Januari juga agak kesulitan karena air hujan kita pendek nih. Jadi kita mengantisipasi, mengedukasi petani kita melalui teman-teman di lapangan, baik itu POPT ataupun penyuluh lapangan. Kalau soal tanaman tentunya padi dan jagung ya.
0: Musim kemarau yang relatif panjang di Nusa Tenggara Timur saat ini diperkuat oleh kondisi El Nino yang intensitasnya sangat kuat. Kondisi tersebut turut menyebabkan sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang sehingga perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap tersediaan air. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikamese, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
4: Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikamese, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikamese menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Kupang. Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas mengatakan pentingnya perhatian terhadap pembangunan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ia menilai keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang.
5: Karena kita 35 DPR ada kepentingan masing-masing. Setiap fraksi dengan dia punya daerah. Dari Pak Bupati kita perhatikan Amfoang yang sudah jauh-jauh, yang daerah terpencil, nanti terakhir mau dekat Perinti, Peter dan Pak Bupati masa jabatan langsung selesai, baru mau perhatikan rumah. Begitu ya Bapak Bupati? Pemegang pundi-pundi adalah di kepala daerah melalui pimpinan OPD.
4: Camat Nikamese, Julia Saraswati menjelaskan, sejumlah ruas jalan telah selesai dibangun dan kini dapat dimanfaatkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
6: Kita ketahui bersama, pembangunan jalan juga di Weana sampai tembus sampai ke Kecamatan Debendu juga sudah selesai dilaksanakan. Di Desa Usapi Sondai juga satu paket jalan juga sudah realisasi, juga sudah dinikmati oleh masyarakat. Kemudian bantuan refit untuk sekolah-sekolah juga sudah mulai bergerak.
4: Manfaat yang dirasakan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: SDK Katolik Santo Antonius ND 2 memindahkan siswa kelas rendah ke ruang belajar di lantai bawah sebagai langkah antisipasi terhadap gempa susulan. Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah berdiskusi dengan orang tua untuk memastikan keamanan dan kenyamanan siswa selama mengikuti pembelajaran. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
7: Kepala SD Katolik Santo Antonius ND2 Valentina mengatakan, siswa kelas 2A dan 2B sebelumnya sempat kembali belajar di lantai atas. Namun gempa yang kembali terjadi saat jam sekolah membuat pihak sekolah bersama orang tua kembali mempertimbangkan penggunaan ruangan tersebut. Hasil perundingan menyepakati siswa yang masih berusia 7 hingga 8 tahun ditempatkan di ruang kosong lantai bawah. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di dalam kelas dengan memperhatikan keamanan siswa.
8: Kami untuk kelas rendah kelas 2AB masih di tapi kami pakai ruangan di lantai bawah. Kalau lantai atas kemarin kita coba di hari Senin dan Selasa, gempa juga hari jam yang sama Senin dan Selasa, tapi akhirnya orang tua dengan guru kami berunding bersama anak-anak yang masih umurnya 7-8 tahun, kami masih pakai ruang kosong di bawah lantai bawah.
7: Valentina menjelaskan seluruh siswa saat ini tetap mengikuti pembelajaran di dalam ruang kelas dan tidak ditempatkan secara permanen di halaman sekolah. Halaman hanya digunakan sebagai titik kumpul apabila terjadi gempa atau situasi yang mengharuskan siswa melakukan evakuasi. Pihak sekolah terus menyesuaikan penggunaan ruang belajar dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kebutuhan siswa. Koordinasi dengan orang tua juga tetap dilakukan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik di tengah kekhawatiran terhadap gempa susulan. Pihak sekolah berharap kondisi segera kembali aman hingga seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang dan nyaman. Keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama selama aktivitas belajar mengajar berlangsung. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Bupati Malaka Stefanus Briasiran secara resmi melantik Aloysius Wirang sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Malaka menggantikan pejabat lama Ferdinand Unmuti. Laporan Ano Suarez.
9: Bupati Malaka Stefanus Briasiran secara resmi melantik Aloysius Wirang sebagai penjabat sekretaris daerah Sekda Kabupaten Malaka pada Jumat 9 Oktober 2026. Aloysius Wirang ditunjuk bupati sebagai penjabat Sekda Malaka menggantikan Ferdinand Unmuti, penjabat definitif lama yang sebelumnya menjabat selama 4 tahun. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan penjabat Sekda Malaka berlangsung sekitar pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah di Rumah Jabatan Bupati Malaka di Hatimu, Kecamatan Weliman. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Malaka Henry Milki Simu, pejabat sekretaris daerah lama Ferdinand Unmuti, dan semua pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, Wakapolres, para camat dan rohaniwan.
10: Saya Stefanus Priyasena, Bupati Malaka, dengan ini secara resmi melantik Saudara Aloysius Wirang, Sarjana Hukum Magister Manajemen NIP 1973-0301, 1999-03-1009 sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Malaka.
9: Dalam sambutannya, Bupati Malaka menegaskan pelantikan pejabat Sekda Malaka sudah sesuai regulasi yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres nomor 3 tahun 2018, Bupati atau Wali Kota segera menunjuk satu orang pejabat tinggi pratama untuk diangkat menjadi penjabat Sekda. Bupati juga mengatakan bahwa proses tersebut sudah dilaksanakan dan setelah mendapat persetujuan gubernur, maka surat keputusan segera ditetapkan paling lama 5 hari.
10: Jadi surat gubernurnya tidak terima tanggal 6, tanggal 9 ini, tanggal 8 ditetapkan, dan tanggal 9 kita lantik. Dengan masa tugasnya 3 bulan. Jadi kalau kekosongan jabatan, itu tugas pejabat itu 3 bulan maksimal. Tapi kalau sekretaris daerah

0: berhalangan melaksanakan tugasnya, maka penjabat itu 6 bulan. Jadi ini kasus kita 3 bulan. Dan tugasnya sekretaris daerah yang penjabat sekretaris daerah Kabupaten Baka yang dilantik sore hari ini adalah 1. Melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang sekretaris daerah di Kabupaten Baka dengan masa jabatan 3 bulan. Itu tugas pertama.
1: Selain melaksanakan tugas-tugas sebagai sekretaris daerah di Kabupaten Malaka, Bupati Malaka juga meminta penjabat Sekda Malaka segera melaksanakan proses pengangkatan sekretaris daerah definitif selama masa tugas 3 bulan. Sementara itu, penjabat definitif Sekda yang lama, Ferdinand Unmuti, kembali dimutasi menjadi staf ahli bupati. Kontributor Malaka, RRI Atambua, Ano Suarez, melaporkan.
2: Pimpinan cabang Perum Bulog Waikabubak, Guido Excel Pereira, memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Waikabubak masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
3: Pimpinan cabang Perum Bulog Waikabubak, Guido Pereira, memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Waikabubak masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026.

Kabupaten Sumba Barat. Beda menjelaskan masyarakat dapat memperoleh beras melalui kios-kios terdekat yang menjadi mitra Bulog Petobak. Pihaknya terus memastikan ketersediaan bahan pangan agar masyarakat dapat memenuhi

0: ketersediaan beras yang tersedia di gudang Bulog. Selain beras, Bulog juga menyediakan mie goreng merek Minyak Kita untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ketersediaan kedua komoditas tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan pangan di wilayah Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya.
1: Tersedia di gudang 1133 ton, dengan rincian di gudang Kampung Baru 1138 ton, dan di gudang Powodena 863 ton. Kami juga sedang datangkan beras dari Sumba.
0: Lebih lanjut, Kepala Bulog menyampaikan bahwa stok beras yang tersedia saat ini tercatat sebanyak 1173,25 ton, tambah stok dalam perjalanan sebanyak 3.000 ton. Namun satuan untuk angka stok beras awal tersebut perlu dikonfirmasi agar data yang disampaikan kepada masyarakat lebih akurat. Selain beras, minyak goreng, Minyak Kita tercatat mencapai 15.968 liter. Menurut data yang disampaikan, persediaan tersebut dinilai cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun.

0: Masyarakat juga diharapkan membeli beras dan minyak goreng melalui saluran distribusi yang tersedia dengan dukungan stok di gudang dan jaringan mitra bulog. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat diharapkan tetap terjaga hingga akhir tahun 2026. Dari Sumba Barat, Jirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 25 orang peserta mengikuti Lomba Puisi Bahasa Kemak yang dilaksanakan Perkumpulan Korel di Rubati. Ana, laporan Arda Faik.
2: Ya Ami Tati, Ami Yuta, Medidar No Lele. Ya Ami Karar, Ami Cucur, No Air Medidar.
1: Perkumpulan Korel di Rubatiana melaksanakan Lomba Puisi Bahasa Kemak dengan melibatkan pelajar SMA-SMK di Kabupaten Belu sebagai upaya melestarikan bahasa daerah sekaligus mempertahankan identitas budaya masyarakat di wilayah perbatasan. Kegiatan yang mengusung tema peran generasi muda dalam melestarikan kebudayaan suku Kemak di Rubati tersebut berlangsung di pelataran Rumah Adat Beileto, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, diikuti 25 orang peserta. Membuka kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, mengatakan lomba puisi tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kecintaan terhadap bahasa ibu melalui karya sastra, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat adat suku Kemak di Rubati yang terus berinisiatif menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah dengan kegiatan lomba puisi. Ia mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam kegiatan tersebut karena pelestarian budaya membutuhkan partisipasi aktif dari kalangan pelajar sebagai penerus warisan leluhur.
2: Ucapkan terima kasih untuk Bapak Jose sebagai seorang putra Belu, secara khusus putra Kema, yang sangat fokus untuk bidang budaya. Dari tangan Bapak Jose juga sudah terbit Kamus Bahasa Kema dan dua kali menyelenggarakan kemarin, dua tahun lalu lomba pidato Bahasa Kema, hari ini lomba puisi Bahasa Kema. Luar biasa, semoga generasi muda yang ada yang mengikuti lomba, ada yang sudah dua kali, bisa mencontohi semangat Bapak Jose. Karena terus terang, di Indonesia ini untuk penutur bahasa daerah, ada beberapa bahasa daerah yang hampir punah. Maka dengan kegiatan-kegiatan begini, kami sebagai pemerintah sangat berterima kasih bahwa ada orang yang begitu konsen terhadap budaya. Orang yang berbudaya itu dengan sendirinya patuh, taat, karena dia menghargai. Tingkat penghargaannya itu sangat tinggi, karena semua ini warisan dari leluhur yang kalau orang sudah termakan modernisasi, maka dia menganggap ini bahwa sesuatu yang kolot.
1: Ketua Perkumpulan Korel di Rubati Ana sekaligus penanggung jawab kegiatan Jose Martins Naibuti mengatakan penyelenggaraan lomba tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap keberadaan bahasa daerah yang semakin terancam akibat berkurangnya jumlah penutur terutama di kalangan generasi muda. Ia menjelaskan pemilihan puisi sebagai media pelestarian budaya dilakukan agar para pelajar tidak hanya mengenal bahasa Kemak dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga mampu mengembangkan kreativitas melalui karya sastra berbahasa daerah. Ditambahkan, selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan dokumentasi karya sastra berbahasa Kemak yang dapat menjadi sumber pembelajaran dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
3: Kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini yaitu kegiatan Lomba Puisi Bahasa Kemak di Rubati ini lahir dari sebuah evaluasi bahwa bahasa-bahasa daerah kita sudah mulai banyak yang terancam punah karena penuturnya berkurang. Dan salah satu aktor yang penting yang berperan dalam melestarikan kebudayaan adalah generasi muda. Oleh karena itu, butuh skenario, butuh strategi untuk mengajak keterlibatan generasi muda. Salah satu yang dipilih adalah lomba puisi ini. Tujuan lomba puisi ini adalah pertama untuk melestarikan bahasa Kemak pada umumnya. Karena Kemak kurang lebih ada 9 dialek. Dan yang kedua adalah bagaimana ke depan puisi-puisi ini akan didokumentasikan dan direncanakan menjadi sebuah buku. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melatih generasi-generasi muda untuk satu mencintai budayanya, merasa memiliki dan berupaya untuk melestarikan. Kepada fasih menggunakan bahasa Indonesia. Fasih. Tadi bisa kita lihat ada yang sangat fasih, ada yang tertati-tati, ada yang harus membaca dan lain sebagainya itu. Jadi fasih. Kemudian substansi. Penguasaan panggung, pakaian, tingkat percaya diri, ekspresi, itu yang akan dinilai oleh tiga juri. Kita coba buka untuk cakupan yang lebih luas dari SD, SMP, SMA, bahkan direncanakan juga untuk kalangan mahasiswa nanti. Nah, kita akan buka untuk semua itu. Mudah-mudahan, mohon dukungan semua. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mendapatkan para donatur.
1: Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat adat, generasi muda, lembaga pendidikan, dan pemerintah, bahasa Kemak diharapkan tetap hidup, digunakan, serta diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian penting dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.
2: Salam budaya!
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino kategori kuat hingga sangat kuat dan berdampak resiko kekeringan. Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikamesia, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Ya, selamat sore pendengar semua. Terima kasih untuk pendengar setia RRI Rote dimanapun berada. Terima kasih telah menemani saya dari pukul 11 hingga pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sebentar lagi akan ditemani oleh rekan saya Kak Ica Kukun untuk rangkaian program di sore dan juga malam hari. Pendengar, saya Mitra Senlae dan ada kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini. Ada Kak Dance Bunga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Halo, Mas. Iya, nanti aku cepat pulang kok. Bentar doang. Iya, makan di rumah kok ya. Iya, Ma. Halo, sayang. Kamu udah makan belum? Iya nih, aku mau ke kampus nih. Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk ya. Bentar ya, sayang ya. Halo. Hey, sob. Apa kabar nih? Hah? Dasar lu ada-ada aja. Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Iya, tenang aja, sob. Oke? Okay? Halo, sayang. Kamu lagi ngapain sih? Maaf ya, tadi teman aku telepon. Enggak, aku tuh gak pernah lupa sama kamu kok. Iya, nanti aku apel ke rumah kamu kok ya. Tapi nih, sayang, kamu dandan yang cantik ya. Oke deh, love you.
1: Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau, kan nanti bisa celaka.
0: Ah, kamu

0: mereka tuh mesti konsentrasi sama jalan dan kondisi lalu lintas. Lagian, bisa kan kakak kalau misalkan terima telepon, menepi dulu tuh di pinggir jalan?
1: Gak apa-apa kok, kakak kan udah mahir. Nih lihat ya. Lagian, kalau misalnya sebentar-sebentar berhenti untuk terima telepon, kita kapan nyampenya, dek? Udah telat kakak, kakak harus masuk kuliah.
2: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi 5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki

Pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setiap hari, kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat petang menjelang malam. Kita berjumpa di petang ini di acara kita Sore Ceria di pukul 18:36 saat ini. Ya, saya punya informasi untuk Anda pendengar. Sugiono resmi serahkan jabatan Menlu kepada Armanta Nasir. Ya, pendengar, acara serah terima jabatan Menteri Luar Negeri berlangsung di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin 12 Oktober 2026. Pada kesempatan itu, Sugiono sebagai pejabat sebelumnya resmi menyerahkan kepada penggantinya Armananta Kristiawan Nasir. Proses serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan memori jabatan. Sugiono dan Armananta berdiri berdampingan mengikuti prosesi hingga kemudian menandatangani dokumen-dokumen tersebut secara bergantian. Ya, pendengar, untuk informasinya selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Nasional Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977, sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991, sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992, sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000, dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya.

detik. Dikisahkan menurut warga setempat, dulu ada seorang gadis yang sengaja terjun dari atas tebing batu karang dengan ketinggian 15 meter karena patah hati diputus hubungannya oleh sang kekasih. Alasannya, hubungan dua sejoli ini tidak direstui orang tua.

0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Siapa ya? Nak Christine, kok tumben kesini siang-siang? Mari, mari masuk nak.
0: Makasih tante. Bellanya ada?
1: Oh, Bella. Ada di kamarnya barangkali. Sebentar ya, tante panggil dulu. Silakan duduk ya, nak Christine.
0: Iya tante, makasih.
1: Bella, Bella sayang.
2: Mama, ada apa, Ma?
1: Sayang, di depan ada temanmu, Christine.
2: Oh, siapa, Ma? Christine? Kenapa ya siang-siang dia datang?
1: Wah, kalau itu sih, Mama kurang tahu. Coba Bella ke depan dulu, temui dia. Barangkali ada sesuatu yang penting.
2: Okelah, Ma. Makasih ya, Ma.
1: Iya, sayang. Mama ke kamar dulu ya. Mama istirahat dulu ya, nak.
2: Iya, Ma. Ada apa ya? Christine kesini siang-siang.
3: Hai Chris.
0: Oh, hai Bella. Maaf ya, Beta ganggu waktu istirahatnya kok.
2: Ah, Son Deju. Memangnya ada apa nih siang panas begini? Datang pi Beta pun rumah. Ada yang penting kok.
0: Sebenarnya
2: kenapa su jadi gugup begitu? Sebenarnya ada apa?
0: Sebenarnya dia mau ajak lu pi pantai. Jangan terbawa serius begitu dolo, ha.
2: Aduh Krise, lu bikin Beta jadi gugup sa. Memangnya dalam rangka apa ajak Beta pi pantai nih?
0: Besok kan ada perpisahan dengan Andra toh. Ketemu ketua kelas yang mau pindah pi Malang tuh. Jadi Beta datang ke sini untuk kasih tahu lu supaya bisa bergabung begitu. Sekalian Beta mau kasih tahu kalau kontribusi dari Kotong tuh 10.000 per orang untuk acara perpisahan besok.
2: Oh, begitu. Hi, Beta pikir ada masalah apa koe? Tapi Kotong mau pi pantai mana nih?
0: Pantai yang dekat-dekat sini, sa, Pantai Batu Nona. Ikut toh?
2: Oh, oke deh kalau gitu. Beta ikut. Besok kan pas libur toh, jadi daripada duduk sendiri-sendiri di rumah, Beta ikut gabung, sa.
0: Oke, sip. Kalau begitu, Beta pulang, su. Tapi...
2: Tapi apa, Le, Chris?
0: Uang kontribusi untuk perpisahan Andra bisa ambil sekarang, kok. Soalnya mau dipakai untuk beli souvenir. Ya, hitung-hitung buat kenang-kenangan untuk Andra dari Kotong semua teman sekelas, toh.
2: Oh, iya ya. Sebentar, Be ame.
0: Oke.
2: Ini Chris uangnya.
0: Oke, makasih ya Bel. Sampai jumpa besok ya. Dah.

0: Teman-teman, terima kasih ya buat semua yang sudah mau menghadiri pesta perpisahan dengan Beta di Pantai Batu Nona. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
1: Wih, Andra, ternyata lu pandai berpantun, Jo.
0: Ah, sandai juga, Chris. Ini hanya ungkapan hati Sa buat teman-teman yang sudah datang ke acara perpisahan.

0: Tahan dengan beta. Eh, Chris, kenapa kok Bella dari tadi diam satu?
1: Mungkin dia sedih mau pisah dengan lo, Andra.
0: Sedih? Ah, lo bisa sa, Chris.
1: Cie-cie.
0: Bentar ya, Chris. Beta ke Bella dulu.
1: Silahkan, Pak Ketua Kelas. Hati-hati, jangan sampai nangis anak orang ya, gara-gara patah hati.
0: Hush, sembarang sa. Hai, Bel.
2: Eh, hai, Andra.
0: Kenapa duduk melamun sendiri di sini, Bel? Padahal kawan-kawan yang lain dong ada sibuk bafoto di patung batu nona tuh. Itu. Lihat Kristin paling heboh tuh di sana.
2: Kristin kalau soal foto-foto memang heboh gayanya, Ndra.
0: Terus
2: apanya, Ndra?
0: Beta pun pertanyaan tadi belum dijawab, Bel. Kenapa Sonde ikutan gabung dengan Kristin dan kawan-kawan yang lain?
2: Bukannya Sonde mau gabung, Ndra. Tapi tiap kali kesini, cerita dan aura sedih dari patung itu sepertinya terasa sekali.
0: Cerita dan aura sedih patung batu nona? Maksudnya?
2: Jadi begini, Ndra. Menurut cerita dari penduduk sekitar, di balik keindahan pantai batu nona ini punya legenda sendiri yang cukup memprihatinkan.
0: Oh ya? Wah, menarik juga rupanya pantai ini. Selain indah, ternyata menyimpan legendanya sendiri. Kamu tahu ceritanya, Bel?
2: Kamu mau dengar?
0: Kalau diceritakan ya boleh.
2: Jadi begini, Indra. Ceritanya kenapa sampai pantai ini dinamakan Pantai Batu Nona? Karena pada zaman dahulu, ada seorang nona yang mencintai seorang pria. Dongduo sebuah janji Sonde akan hidup tak pisah. Tapi suatu hari

0: Nona?
1: Iya, Nyong. Ada apa? Sepertinya gelisah sekali.
0: Jadi begini, Nona. Nona tahu sebenarnya Beta ini cinta dan sayang sekali dengan Nona. Tapi
1: kenapa, Kakak Nyong?
0: Sebenarnya berat sekali buat Beta ya, Nona. Jadi kemarin kakak orang tua panggil kakak. Terus mereka bilang, Nyong, kami ingin kamu menikah secepatnya.
1: Hah? Menikah? Jadi kakak Nyong mau lamar Beta?
0: Bukan begitu, Nona. Jadi kakak memang akan menikah, tapi dengan jodoh yang kakak orang tua sudah siapkan.
1: Apa? Jadi maksudnya ketempu hubungan selama ini sonde ada arti kok? Kakak Nyongi pun jahat leh, sungguh jahat. Beta benci kakak Nyong.
0: Bukan begitu, Nona. Bukan begitu.
2: Nona, tunggu. Jangan pergi dulu. Dengarkan, Nona. Dengarkan beta pun penjelasan dulu.

0: kemudian terus berlari sampai akhirnya dia sampai di sini, di pantai Batu Nona. Di tengah kesedihannya yang mendalam, dikala senja tenggelam, dia kemudian terjun ke laut lepas. Di sana, di tempat patung Batu Nona itu berada.
1: Hah? Jadi, dia bunuh diri karena patah hati kok?
0: Yah, begitulah menurut legendanya, Andra. Konon, waktu ditemukan, jasadnya sudah berubah menjadi sebuah batu. Makanya, pantai ini dinamakan Pantai Batu Nona.
1: Ai, kasihan, Le.
0: Yandra, sejak kejadian tersebut, warga di sini menganggap pantai ini angker. Konon, setiap menjelang maghrib, roh gadis itu bergentayangan dalam bentuk bayangan seorang perempuan yang sedang duduk di batu karang. Bahkan katanya, suara tangisan pernah terdengar loh oleh pengunjung pantai, sehingga warga menyarankan ke Pantai Batu Nona sebelum jam 6 sore.
1: Ih, seram. Tapi, bila saudara niat bunuh diri karena patah hati toh?
0: Hah? Apa?
2: Bercanda, Sabel. Ayo, Bel, katong gabung dengan teman-teman lain. Daripada diburu hantu penasaran, ih, seram.
0: Andra, awas, eh.

0: apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah lek kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Saya punya informasi untuk Anda. Perubahan cuaca kerap terjadi dan Anda bisa simak penjelasan BMKG. Ya, pendengar, perubahan cuaca dari panas terik menjadi hujan deras kerap terjadi dalam beberapa hari terakhir. Prakirawan BMKG Adinda Dara Wahada, Fahada, menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan pertumbuhan awan dan peralihan musim secara bertahap. Dara menjelaskan mayoritas wilayah Indonesia masih berada dalam musim kemarau. Namun beberapa daerah mulai memasuki musim hujan, terutama Sumatera bagian tengah hingga utara. Hasil pemantauan BMKG menunjukkan 5,7% wilayah Indonesia atau 40 zona musim mulai memasuki musim hujan. Wilayah tersebut meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ya, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Kam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden.
3: Nanti mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
2: Nanti saya sampaikan ya.
4: Terkait kendala atau penanganan personil gitu Pak?
2: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
1: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
5: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan.

0: edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutlah betul-betul bisa diminimalkan.
1: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutlah. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Adiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Meskipun sejumlah titik api belum terdeteksi. Laporannya bersama dengan Femi Asti Yovani.
3: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, Emedi Afrizal, mengatakan saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat. Sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
4: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli. Pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
3: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
5: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Riau.
3: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU.

0: termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
1: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar ini enggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar ini?
2: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
0: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arif Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
3: Mas, benar nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
4: Nanti terjawab. Hah? Nanti insya Allah terjawab, Pak.
3: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
5: Belum, Pak.
3: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
5: Masih proses ini, Pak.
3: Maksudnya proses gimana, Mas?
5: Masih penyidikan terus.
3: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
5: Nggak ada.
3: Oke, makasih, Pak.
0: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
7: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
8: Dan yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace.
7: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
9: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di
7: Pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk ekonomi kota, menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah, serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
10: Ini kami memberikan bantuan untuk balita melawan gizi.
11: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Jiang Artika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi.
10: Harapannya uang yang tadinya untuk beli beras ini karena dapat bantuan beras kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan lauk pauk yang bergizi khusus untuk anak tersebut.
11: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
12: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di posyandu, dilakukan terapi itu bisa naik berat.
11: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
13: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
14: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
13: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibenu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
15: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Semati.
13: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Isyanto.
16: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemuda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprat, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
17: P yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM-UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
16: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
18: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak.
19: Ini jualannya apa, Mbak?
18: Jualannya nasi cokot. Ya, semoga sering-sering dikunjungi biar bisa membantu dari penjualan kita.
20: Bahkan juga diharapkan bisa ramai dan semakin laris.
16: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Save the Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
19: Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mempower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
6: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Salve, selamat malam sahabat pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bertemu dengan saya kembali, Damianus Ubenu, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendam. Baik, seperti biasa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan serta berkat yang melimpah pada hari ini, dan seluruh berkat yang kami peroleh adalah berkat kasih karuniamu. Pada kesempatan ini kami dihadapkan dengan firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan ini dapat membawa berkat, membuka pikiran hati kami untuk mampu mengerti dan memahami arti dari kasih itu sendiri. Kami persembahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Engkau dapat membuka hati dan pikiran kami agar dapat memahaminya dengan baik dan penuh bijaksana. Dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum ini, hukum yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Jawab Yesus melihat bagaimana bijaksananya orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah, dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkannya bersama. Dan renungan pada kesempatan ini saya berjudul Kasih yang Utuh dan Terpadu. Di tengah perdebatan sengit antara Yesus dan berbagai kelompok agama di Yerusalem, seorang ahli Taurat datang dengan ketulusan hati. Ia mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar. Hukum manakah yang paling utama dari segala hukum? Pertanyaan ini sangat relevan pada zaman itu, karena para nabi telah menjabarkan hukum Taurat menjadi 613 perintah dan larangan yang seringkali membuat umat kebingungan menentukan mana yang paling esensial. Namun jawaban Yesus sangat lugas namun mendalam. Ia tidak memilih salah satu dari ratusan hukum tersebut, melainkan merangkumnya menjadi dua perintah utama yang tidak terpisahkan. Pertama, mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yesus menegaskan bahwa tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Menariknya, ahli Taurat itu menyetujui jawaban Yesus dan menambahkan sebuah refleksi yang berani. Mengasihi Allah dan sesama jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di dalam konteks keagamaan saat itu yang sangat berpusat pada ritual Bait Allah, pernyataan ini adalah sebuah lompatan iman yang luar biasa. Ritual keagamaan menjadi tidak berarti jika tidak bersumber dan bermuara pada kasih.
Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, tantangan bagi kita hari ini adalah mengintegrasikan kedua kasih ini dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali terjadi ketimpangan. Ada orang yang tampak sangat saleh, rajin beribadah, dan fasih berdoa, atau mengaku mengasihi Allah, namun di rumah atau di tempat kerja, ia menjadi pribadi yang kasar, pendendam, dan tidak peduli pada penderitaan sesamanya. Sebaliknya, ada yang aktif dalam kegiatan sosial, namun melupakan Tuhan sebagai sumber kasih itu sendiri. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mengingatkan kita bahwa kasih Allah bersifat vertikal, dan kasih kepada sesama bersifat horizontal, adalah dua sisi dari satu koin yang sama. Kita tidak bisa mengasihi sesama yang tidak kelihatan, mengasihi Allah yang tidak kelihatan, jika tidak mengasihi sesama yang kelihatan di sekitar kita. Ketika kita mulai melayani sesama dengan tulus, kita sedang menyembah Allah. Dan ketika ahli Taurat memahami kebenaran ini, Yesus berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Semoga kita pun tidak hanya dekat, melainkan sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaannya melalui tindakan kasih yang nyata. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan dan sampai pada penghujung pertemuan kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk menutupnya dengan berdoa bersama. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber kasih yang sejati dalam hidup kami. Ampunilah kami jika selama ini ibadah kami sering kali berhenti sebagai ritual belaka tanpa membuahkan kasih yang tulus kepada sesama. Karuniakan kami hati yang utuh untuk mengasihimu dengan segenap keberadaan kami, dan mampukan kami untuk melihat wajahmu dalam diri sesama kami, terutama mereka yang kecil dan menderita. Jadikanlah kami pembawa damai dan kasihmu di tengah dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Lagu Ova Langga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah, terciptalah lagu Ova Langga.

Pertumbuhan 2,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita berjumpa di acara obrolan komunitas di malam ini, edisi 12 Oktober 2026. Iya, saya punya informasi ya untuk Anda. Langsung saja, turnamen golf jadi ruang kolaborasi untuk perlindungan anak di NTT Maluku. Ya, Human Human Initiative menggelar Golf for Humanity 2 untuk memperkuat perlindungan anak di Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Kegiatan itu berlangsung di Jagorawi Golf dan Country Club, Bogor, Jawa Barat, Minggu 11 Oktober 2026.

Nah, sekitar 90 pegol mengikuti turnamen yang memasuki penyelenggaraan tahun kedua tersebut. Tahun ini kegiatan berfokus pada pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak. Pada 2025, Golf for Humanity masih berfokus pada penanganan stunting di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk tahun ini, Human Initiative memperluas program dengan menjadikan perlindungan anak sebagai perhatian utama ya. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Nusak adalah sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Soti Mori Dobola Tena dan Mai Oe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali, dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.

Pohon lontar disebut sebagai pohon kehidupan bagi masyarakat Rotendao dikarenakan sejak dahulu kala pohon lontar sudah dimanfaatkan masyarakat Rotendao untuk berbagai kerajinan. Bahkan hasil sedapan dari nira lontar dapat dijadikan gula air, gula semut, kecap rote, gula lempeng, dan hela. Buah pohon lontar yang masih muda juga bisa dijadikan minuman segar dan nata de lontar. Sedangkan buahnya yang tua dapat dimanfaatkan menjadi make up seperti lulur dan lain-lain. Untuk daun lontar sendiri, masyarakat Rotendao memanfaatkannya dalam pembuatan kerajinan anyaman berupa topi tilangga, tikar, dan juga bahan baku dari pembuatan salah satu alat musik tradisional khas Nusa Tenggara Timur, yaitu sasando. Sebagian besar atap rumah masyarakat Rotendao juga terbuat dari daun lontar. Sedangkan pelepah pohon dari lontar bisa dijadikan tali tradisional dan seratnya bisa dibuat topi haji, pet, serta topi koboi. Adapun batang lontar yang sudah tua dapat digunakan sebagai keperluan bahan bangunan seperti kosen, pintu, jendela, balok, dan usuk. Oleh sebab itulah pohon lontar disebut sebagai

0: Weh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lekaka? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lekaka, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, kakak, sudah, Lekaka. Beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana dika? Nah, kau beli.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Pemerintah siapkan penguatan badan restorasi gambut untuk mencegah karhutlah. Ya, pendengar, pemerintah menyiapkan badan restorasi gambut dan mangrove untuk menghadapi serta mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut badan tersebut perlu fleksibel agar resiko karhutla dapat ditekan. Pemerintah juga mengharapkan berbagai sumber untuk menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia secara terpadu bersama. Sinergi melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, serta masyarakat dalam menentukan langkah penanganan yang paling tepat bersama. Ya, pendengar, untuk informasinya Anda bisa baca selengkapnya di portal kami rri.co.id.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mau ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Kita masih bersama untuk rangkaian acara Rote sore hingga malam ini di pukul 22 lepas 5 menit di acara kesayangannya kita semua, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Melalui Lagu.

0: juga kalau begitu. Kak Novi mau request lagu apa?
1: Mau request lagu Panci Pondang.
0: Panci Pondang, judulnya? Ya.
1: Ada Rindu Untukmu.
0: Ada Rindu ya. Untukmu. Oke, salam-salamnya Kak Novi.
1: Salam pertama untuk Kak Ica, Kak Yona, Kak Dina, Kak Mitra.
0: Iya.
1: Kak Mero, Kak Rian, Bung Derbas. Salam kompak sudah kakak.
0: Oke.
1: Ya, salam.
0: Salam, selamat malam Kak Novi. Selamat beristirahat. Iya, baik pendengar, kita disapa oleh Kak Novi ya. Penelpon pertama kita di malam ini. Ya, siapa lagi yang mau bergabung? Silakan di line telepon kami 085195919250. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ini dengan siapa? Ya.
2: Ini Yuli di Rote Selatan, Kak.
0: Yuli di Rote Selatan. Oke, salam kenal ya buat Kak Yuli. Ya, saya baru pernah berjumpa. Oke, Kak Yuli mau request lagu apa nih malam ini?
2: Lagu apa? Janji Ujung Aroh, Kak.
0: Janji Ujung Aroh, nanti kalau saya putarkan di jam 11, boleh. Oh, kalau ya. Janji Ujung Aroh, itu kan lagu daerah. Lagu nah, lagu lawas
2: Panci Pondang
0: ya.
2: Judul Memori Biru.
0: Memori Biru. Oke, salam-salamnya.
2: Salam buat semua, salam kompak Kakak.
0: Oke, ini mohon maaf saya tanya sekali lagi, ini dengan Kakak siapa? Saya lupa ya.
2: Dengan Yuli, Kakak.
0: Oke, Kakak Yuli. Baiklah.
2: Salam buat semua yang belum masuk, nah gabung sudah.
0: Oke, ini Kak Yuli Subantu nih, mari sudah gabung, terima kasih.
2: Ya,
0: salam selamat malam Kak Yuli. Oke, baik pendengar, sudah ada dua orang yang menyapa kita di malam ini. Ada Kak Novi dan juga Kak Yuli di Rote Selatan. Siapa lagi yang mau bergabung? Silakan. Ya, saya masih menunggu di line telepon kami 085 1959 919250. Ya, sudah ada dua lagu yang tunggu ya di playlist kita malam ini. Silakan yang mau bergabung. Ya, kalau belum ada saya kasih dulu ya lagu yang sudah ada dari Panci Pondang ya, special requestnya Kak Novi dan juga Kak Yuli. Oke, untuk Anda semua di malam ini saya ucapkan selamat malam. Jangan lupa untuk bergabung di acara kita Ruang Rindu dan selamat menikmati lagunya.

Iya, baik pendengar Nostalgia Biro, dan juga baru saja saya putarkan Ada Rindu Untukmu, dua-duanya dari Pance Pondang ya, special requestnya Kak Novi dan juga Kak Yuli. Iya, mohon maaf yang tadi sudah bergabung, saya tidak bisa nyambung teleponnya karena sedang putarkan lagu yang sudah di request oleh kakak berdua. Oke, jadi mau bergabung buruan silakan. Saya tunggu nih di line telepon kami 085 1959 19250.

0: baik pendengar, kita sapa dulu penelpon kita yang sudah bergabung saat ini. Kira-kira ada siapa yang bergabung ya? Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, orang termanu, apa kabar?
1: Puji Tuhan baik.
0: Oke, puji Tuhan baik. Syukurlah kalau begitu. Ini suaranya sepertinya ngajak saya untuk pulang sudah tidur. Kak Angel yang begitu dolah. Ini kayak beta mau mau pulang su. Aduh.
1: Kayak
0: di sini ada Mas Arga.
1: Oh iya. Mau request lagu dah.
0: Lagu apa Kak Angel, silakan.
1: Baku jaga sampai tua.
0: Baku jaga sampai tua.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salam.
1: Penyanyi siapa kan?
0: Aku kurang tahu ini. Baku jaga sampai tua.
1: Iya.
0: Lagu Ambon ya. Kah, Kak Angel?
1: Iya.
0: Tunggu, cari dulu.
1: Mulai salam-salam, suka kah?
0: Boleh, silakan Kak Angel.
1: Lalu pertama buat kakak lagi bertugas, tetap semangat, tunggu semangat.
0: Amin, terima kasih Kak Angel.
1: Sudah terpulang, hati-hati sampai di rumah dengan selamat.
0: Siap, oke.
1: Salam buat mama di Baal, salam sehat.
0: Terima kasih Kak Angel.
1: Kak Angel di Baal. Buat teman-teman kakak di situ, ucapannya selamat malam.
0: Oke.
1: Kita jumpa lagi.
0: Jangan bosan-bosan untuk berjumpa ya, Kak Angel.
1: Iya. Salam kompak, ucapannya selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Baiklah, terima kasih Kak Angel. Lagunya ada, ini dari Andre Gili kau Kak Angel?
1: Iya, Andre Gili.
0: Baiklah.
1: Iya, oke, makasih.
0: Oke, terima kasih, salam, selamat malam, selamat beristirahat Kak Angel. Iya, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Angel di Termanu. Kira-kira siapa lagi yang mau bergabung? Silakan di line telepon kami 085195919250. Oke, kalau begitu saya ke lagu dulu ya. Sudah ada lagu yang sudah direquest oleh Kak Angel, Saling Jaga Sampai Mati. Oke, untuk Anda semua selamat mendengarkan.

0: Setiap hari, kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Jadikanlah Ale kecil pun papa. Oke. Lagu ini sekaligus menutup kebersamaan kita di acara kita Ruang Rindu pada malam ini, ruang berbagi rindu memori melalui lagu. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung di line telepon. Ada Kak Novi, Kak Yuli, ada Kak Angel. Dan di live TikToknya saya ada juga Nona SS, ada Arthur yang sudah request lagu dari tadi ya. Oke, terima kasih banyak. Dan untuk Anda semua di malam ini saya ucapkan juga terima kasih karena sudah mendengarkan kami. Sebelum saya mengakhiri kebersamaan kita, saya ucapkan selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas ada Arga Arisma, saya mengucapkan sampai jumpa di hari selanjutnya.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang.

0: dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Iya, baik pendengar, kita masih bersama di rangkaian acara Roti malam ini dan saat ini kita di pukul 23:07. Kebersamaan kita masih 43 menit lagi dengan acara musik tradisional dan budaya. Baik pendengar, untuk Anda semua, saya ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan. Dan lagu pertama kita di malam ini ada Bosan Hala, spesial requestnya Nona SS. Selamat mendengarkan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote, mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Senin 13 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi. Mohon maaf, hari ini 12 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji yang menilai kawasan industri sebagai sarana yang baik untuk mendorong industrialisasi dan pengembangan kawasan industri membutuhkan dukungan pemerintah daerah dalam menyiapkan lahan dan infrastruktur. Menurutnya pengembangan kawasan industri butuh dukungan dari pemerintah daerah, terutama masalah perizinan dan juga lahan untuk pembangunannya. Sarmuji mengatakan pengembangan kawasan industri di daerah akan bergantung pada potensi wilayah. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemerintah Iran mengatakan pihaknya sedang mengkaji proposal Amerika Serikat untuk perundingan di saat Teheran dan Washington terus bertukar pesan melalui para mediator. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan bahwa Pakistan dan Qatar terus memainkan peran sebagai mediator bagi Teheran dan Washington. Baghaei mengatakan Rusia juga terus memainkan peran yang konstruktif terkait dengan isu nuklir Iran. Dia menyinggung keterlibatan Moskow dalam kesepakatan nuklir 2015. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pelatih Madura United Zay Gomez mengatakan timnya mulai mempersiapkan diri menghadapi dua laga berat Super League pekan kelima dan keenam, serta akan belajar dari kekalahan melawan Persik pekan lalu. Jumat pekan ini Madura akan menghadapi Bayangkara FC di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan dan Persib di tempat sama pada Kamis 22 Oktober mendatang. Madura United berada di peringkat keempat klasemen Super League dengan 9 poin dari 4 pertandingan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sama anak saya tuh betah. Fasilitasnya terjamin. Semua apa serba gratis. Alhamdulillah ya, meringankan ke saya. Nah, supaya anak saya tuh maju, Mbak. Itu biar menyenangkan orang tuanya. Biar lanjutin ke kuliah. Gratis semuanya, serba gratis. Ya, alhamdulillah, Mbak. Semoga tercapai cita-citanya anak saya.
1: Fasilitas kita difasilitasin oleh Kemensos sangat-sangatlah bagus, sangat-sangatlah baik. Karena seperti ada smartboard ya untuk mendukung pembelajaran, jadi kita dikasih sebanyak 4 untuk saat ini. Ya. Kemudian ada juga proyektor.

0: aku pakai earphone aja.
1: Nonton video, dengerin musik, atau scroll media sosial memang bebas. Tapi ingat, ruang publik bukan ruang pribadi. Gunakan earphone dan jaga volume suara agar nggak mengganggu orang lain. Karena kenyamanan bersama bukan cuma soal fasilitas, tapi juga soal kesadaran diri. Yuk, jadi pengguna ruang pribadi yang saling menghargai.
2: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita dini hari ini kita awali dari informasi di mana Menko Polkam Dudung Abdurrahman menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pemerintah memberikan tanggapan atas protes negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini. Ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
3: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu.
2: Ah, nanti saya sampaikan ya.
4: Terkait kendala atau penanganan personil gitu Pak?
2: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Dan mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
1: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
5: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
1: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Ariseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah Provinsi Riau terus melakukan penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap dampak dari kebakaran. Laporan selengkapnya oleh Femi Asti Yovani.
1: Meski saat ini titik api atau hot fire di Provinsi Riau tidak terdeteksi, namun penanganan dan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau M.Edi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Edi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
2: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli. Satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang sewaktu-waktu bisa di

0: ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang di aplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
1: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizal Kifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
2: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Kepulauan Riau.
1: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Mancah Akbar dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Saya di kelas 10. Menurut saya MBG ini sangat bermanfaat karena bisa menghemat uang jajan dan makannya pun lezat dan enak. Terima kasih Bapak Prabowo, MBG-nya sangat-sangat enak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Sutono. Saya adalah orang tua daripada Muhammad Firman Cahya Akbar. Menurut saya sebagai orang tua, dengan adanya MBG sangat bermanfaat dan sangat membantu orang tua. Karena ada juga orang tua yang tidak bisa memberikan uang jajan, jadi anak-anak pun sudah sarapan dan untuk makanannya mereka sudah terjamin setiap hari. Terima kasih Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Salam semangat dan sehat selalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Hardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sesaat lagi kita akan hadirkan segmen Kopi Pro 3.

Saya tidak sendiri, di ruang pengarah acara ada Mutia dan juga Melisa yang akan membantu Anda untuk bisa bergabung di sesi komentar nantinya. Pastikan Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan tentunya akan kami hadirkan juga dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar, Kopi Pro 3 edisi kali ini kami bahas terkait fenomena menurunkan gaya hidup, atau bisa saja disebut dengan fenomena downgrade lifestyle. Ya, ini telah ramai ya, atau tengah ramai diperbincangkan di media sosial, khususnya di Threads. Ini banyak sekali netizen ini yang membagikan pengalamannya ya, pendengar, mengubah kebiasaan sehari-harinya yang dari awalnya ini apa mewah ya, katakanlah mewah, menjadi yang biasa aja seperti itu. Contohnya ini dari mengganti produk dengan merek lebih murah, atau menjual kendaraannya, hingga bahkan ada juga yang menerima pekerjaan dengan gaji yang jauh lebih rendah. Ini sangat downgrade sekali nih gaya hidupnya, karena ya gajinya yang lebih rendah juga. Contohnya ini ada yang ditulis di Threads, in this economy, apa saja yang sudah kalian downgrade? Tanda tanya. Me, atau saya, dulu punya mobil Cortez dan rumah klaster, sekarang tinggal di rumah mertua dan kerja naik motor. Itu salah satunya. Lalu ada juga dari Threads juga ya, mengaku bahwasanya mobil Honda RV miliknya mengganti dengan kendaraan jenis low cost green car yang lebih terjangkau. Bahkan ada juga imbasnya ini sampai ke kehidupan sehari-hari atau kebutuhan dasar ya. Ada yang mengaku mengganti merek berasnya yang biasa dibeli dengan harga Rp470.000 menjadi Rp370.000 untuk kemasan 20 kg. Artinya ini bahkan sampai menyasar kebutuhan dasar, mendengar. Lalu pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Dari dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UGM, ada Wisnu Setiadi Nugroho, ini menjelaskan bahwasannya hal ini terjadi karena pendapatan real yang stagnan di tengah kenaikan harga pangan, pendidikan, dan juga energi. Ya, gajinya sama saja, pendapatannya sama saja, bahkan atau mungkin pekerjaannya yang menurunnya harga pangan, pendidikan, dan juga energi, pendengar. Itu salah satu penyebabnya. Tapi di lain sisi juga ada karena penurunan daya beli masyarakat kelas menengah ya, pendengar. Itu kedua penyebab dari terjadinya fenomena menurunkan gaya hidup itu. Memang kelas menengah ini sangat apa ya, serba salah ya. Gaji ya segitu-segitu aja, tapi bantuan juga gak dapet. Nah, itu menjadikan kelas menengah ini daya belinya menurun. Tapi di lain sisi juga, dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Derajat Hariwibowo menyatakan data statistik ini tidak menunjukkan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat, melainkan terjadi tren pergeseran pola konsumsinya, seperti itu. Tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda, pendengar? Apakah fenomena menurunkan gaya hidup itu memang terjadi karena kondisinya, kondisi ekonomi di yang telah terjadi di masyarakat ini memang mengkhawatirkan, seperti yang diucapkan dosen FEB UGM tadi ya, pendapatannya sama aja tapi kenaikan harga pangan, pendidikan, dan energi ini melonjak nih, seperti itu. Atau mungkin ada penyebab-penyebab lainnya menurut Anda, silakan. Nanti bisa Anda berkomentar, layanan telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tapi sebelum itu, pendengar, akan saya putarkan satu lagu dari Ari Lasso, Seandainya.

0: jaringan berita nasional.
1: Wah, lihat rumah tetangga kita. Mobilnya bagus, rumahnya mewah. Kayaknya hidupnya enak banget ya.
2: Enak dari mana? Kalau kemewahan itu jadi gunjingan karena ternyata berasal dari uang rakyat yang dikorupsi, apa masih pantas dibanggakan?
1: Lah, bener juga. Kita yang kerja jujur, penghasilan pas-pasan, harus berjuang memenuhi kebutuhan. Lah dia, dari mencuri uang rakyat.
2: Makanya, ingat, lebih baik hidup sederhana dari rezeki yang halal, daripada bergelimangan harta dari hasil merugikan orang lain.
1: Iya ya, kok mereka tega ya? Uang yang seharusnya untuk rakyat, malah masuk ke kantong pribadi.
2: Betul, dalam agama, setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Harta bisa membuat seseorang terlihat kaya, tapi belum tentu membawa ketenangan dan keberkahan dalam hidupnya.
0: Mari jaga amanah,

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana atau Hari Bencana diperingati pada tanggal 13 Oktober setiap tahun. Hari ini dibuat untuk menghormati orang-orang dan komunitas di seluruh dunia yang bekerja untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana. Selain itu, peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketahanan bencana dalam menghadapi peristiwa cuaca buruk dan bencana alam serta akibat ulah manusia lainnya. Hari Trombosis Sedunia diperingati oleh seluruh dunia pada tanggal 13 Oktober. Trombosis adalah penyumbatan yang dapat terjadi pada dua jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Secara global, gangguan terkait trombosis menyebabkan 1 dari 4 kematian. Para ilmuwan, peneliti, dan tenaga medis profesional sepakat bahwa trombosis bertanggung jawab atas 3 penyebab utama kematian kardiovaskuler di seluruh dunia, yaitu serangan jantung dan stroke.
2: Berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengar fenomena downgrade lifestyle atau menurunkan gaya hidup tengah ramai dilakukan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang menuntut pengeluaran lebih selektif. Sederhananya, downgrade gaya hidup adalah ketika seseorang mulai menurunkan atau mengurangi gaya hidupnya. Misalnya yang sebelumnya sering makan di restoran mulai membeli makan di tempat yang lebih sederhana. Yang biasanya membeli barang bermerek mulai memilih produk yang lebih terjangkau. Atau yang sebelumnya selalu ingin menggunakan barang terbaru mulai mempertahankan barang lama selama masih bisa digunakan. Perubahan perilaku ini dipicu oleh kombinasi antara penurunan daya beli masyarakat dan pergeseran kesadaran finansial yang lebih mengutamakan fungsi ketimbang gengsi. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Muhammad Nur Rianto Al-Arif.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof, kalau dilihat dari fenomena downgrade ini, Anda lebih melihatnya memang ada kesadaran masyarakat yang lebih bijak menggunakan keuangannya, atau memang karena ada tekanan dari faktor ekonomi yang terjadi saat ini, Prof?
2: Oke, kalau saya sendiri melihat mungkin ada dua hal. Pertama memang kan indeks ekonomi ya.
1: Iya.
2: Indeks ekonomi kan orang kemudian memang faktor ketidakpastian itu juga tinggi ya. Sehingga selain dari daya sisi dari pendapatan yang ya kan kalau kita bisa bicara adalah pendapatan real kita naiknya tidak sesignifikan kenaikan biaya hidupnya. Sehingga kemudian akhirnya orang kemudian mulai tetap mengkonsumsi tapi yang lebih murah lah begitu. Tapi di sisi lain juga mungkin karena faktor ketidakpastian inilah kemudian orang sudah mulai berhitung. Kalau dia mempertahankan lifestyle seperti sekarang, maka mungkin dia tidak akan bisa, misalkan receh kalau misalnya dia mau menikah, berarti dia akan butuh biaya lebih besar. Kalau mereka sudah menikah, berarti kan dia akan butuh kebutuhan untuk anaknya. Sehingga yang tadinya pengeluaran jajor-jajor, sekarang kemudian lebih sedikit di rem-rem seperti itu.
1: Nah Prof. Arif, jika pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan tetap positif dikatakannya, tetapi masyarakat merasa harus menurunkan standar hidupnya. Apakah ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan kesejahteraan ekonomi mikro, Prof?
2: Oke, kalau sebenarnya kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi ya, kalau kita bicara dari triwulan 1 kemudian masuk ke triwulan 2, memang kan kalau rilis BPS kan triwulan 1 itu kan kita ditopang oleh Ramadan, Lebaran, dan mudik ya. Sementara di triwulan 2 itu kan masih bantuan pemerintah dan juga faktor Idul Adha. Jadi artinya seasonal factor-nya masih terlalu signifikan ya. Nah dari situ kemudian kita bisa jadi memungkinkan memang kondisi growth yang ada adalah growth yang karena ditopang oleh belanja pemerintah seperti itu. Nah ya, hasilnya kemudian kalau ditanya apakah berdampak kepada masyarakat ya mungkin kalau kita lihat kan bantuan-bantuan pemerintah kan masih yang sifatnya normatif ya, artinya masih BLT, kemudian kemarin pas liburan yang triwulan 2 kan diskon untuk
1: tiket
2: jalan tol, tiket, dan macam, artinya itu mungkin tidak terlalu signifikan untuk menaikkan daya beli masyarakat seperti itu.
1: Nah ini Prof, kalau kita bicara kelas menengah ini kan dikatakan ada paradoks kelas menengah nih. Kelas menengah Indonesia apakah saat ini sedang mengalami paradoks ekonomi? Secara statistik masih dianggap tidak miskin gitu ya. Tetapi secara real semakin rentan terhadap guncangan ekonomi dan kehilangan kemampuan untuk mempertahankan konsumsi ini, Prof.
2: Iya, memang kalau kita lihat kemarin rilis data Bank Indonesia kaitan dengan indeks harga konsumen. Sebenarnya menarik IHK September itu adalah salah satu core inflation-nya disebabkan oleh UKT. Uang kuliah tunggal. Nah ini kan memang masyarakat kelas menengah itu kan saya sampaikan oleh Mas Lukman adalah dibilang miskin gak miskin, dibilang kaya ya gak kaya. Nah kalau kaitan dengan UKT kan memang September kemarin kan emang orang lagi pada banyak yang bayaran. Agustus, September kemarin kan bayaran anaknya kemudian masuk kuliah dan macam. Sehingga kemudian memang nah itulah anak-anak itu kan yang di kelas menengah ini kan tidak bisa dapat beasiswa karena dianggap mampu, sementara sebenarnya tekanan mereka juga tinggi. Nah mungkin itu kemudian berimbas akhirnya orang tuanya ya udah lebih penting anaknya masuk kuliah, dia mulai downgrade ya. Liburan cari yang dekat-dekat, atau kalaupun ya tahan-tahan liburan agar dia sebulan sekali, mungkin ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kemudian belanja-belanja ya cari yang lebih hemat-hemat, seperti itu.
1: Nah ini kan kalau bicara tadi masih fenomena downgrade lifestyle ini, apakah menjadi bentuk ketimpangan yang kurang terlihat ini? Ketika masyarakat masih mampu memberi kebutuhan dasar, Prof, tetapi kehilangan akses terhadap kualitas hidup yang sebelumnya dianggap wajar bagi kelas menengah tadi, Prof.
2: Oke, sebenarnya kalau masalah kualitas hidup yang semakin berkurang itu kan lagi-lagi adalah tergantung POV-nya ya.
1: Iya.
2: Ada memang kemudian yang sebenarnya gini, ada lifestyle misalkan ada yang kadang-kadang ada fenomena misalnya kayak cappuccino effect ya.
1: Iya.
2: Jadi orang itu tiap hari minumnya kopi dan segala macam. Nah mungkin bisa jadi itu kan lifestyle yang sebenarnya bisa dikurang-kurangin kan sebenarnya, karena kosnya terlalu besar. Nah mungkin memang balik kemudian apakah dia bisa tetap, misalkan kalau mungkin ini sama juga dengan beberapa waktu lalu saya nonton di TV juga sama ya, saya lupa TV apa ya, juga menampilkan tentang fenomena downgrading ini. Misalnya ada yang ibu-ibu atau ya wanita-wanita muda misalkan yang tadi pakai listrik yang merek A turun downgrade ke merek B yang lebih murah. Tapi apakah mereka menurunkan kualitas hidup? Bisa jadi mungkin mereka hanya meng-adjust sih sebenarnya. Meng-adjust ya, mungkin ini loh ya sebenarnya yang mereka beli sekarang adalah fungsi gunanya, bukan harga. Kan kadang-kadang ada barang yang dibeli cuma karena buat prestis ya.
1: Iya.
2: Sementara fungsi gunanya sama-sama aja sebenarnya, seperti itu.
1: Artinya kalau secara positifnya ini lebih bijak ya, Prof ya, untuk masyarakat dalam fenomena downgrade lifestyle ini, Prof.
2: Di satu sisi sebenarnya lebih bijak, selama memang kemudian tekanannya memang karena dia mencoba untuk menekankan pada fungsi guna suatu barang. Cuma yang jadi persoalan adalah kemudian ketika mendowngrade karena memang nggak punya duit, nah itu nanti beda lagi tentunya.
1: Baik.
2: Mungkin memang ada efek eksternal, tapi kalau saya bilang efek eksternal paling utama sebenarnya adalah faktor geopolitik yang masih belum selesai ya, sehingga kemudian menjadikan tekanan itu masih belum signifikan berkurang ya. Kita lihat masih sisi bahan bakar juga lumayan masih tertekan ya. Saya kebetulan sekarang lagi di Batu Sangkar.
1: Iya.
2: Ini di sini dibilang untuk ngantri BBM aja itu masih menjadi PR ya. Karena harus ngantri naruh mobil dan segala macam. Artinya dari sisi biaya logistik transportasi ini kan tentu akan berimpak pada kenaikan biaya ya. Kenaikan biaya yang akhirnya harus diterima oleh masyarakat. Sisi lain kemudian mungkin kita memang kalau menurut saya secara umum kesadaran finansial kita kan kurang diajarkan dari kecil kesadaran fungsi finansial antara kebutuhan dengan keinginan ya, antara want dengan needs. Nah itu yang kadang-kadang dulu mungkin kita beli barang ya sebenarnya nggak perlu butuh yang bagus-bagus banget gitu, karena misalnya kayak hand gadget ya, kita nggak perlu butuh yang paling baru gitu ya. Karena ujungnya kadang-kadang ada yang pakai sebagian besar hanya untuk WA dan segala macam. Mungkin sekarang ya, mungkin orang sadar, oh ya udahlah kita fungsi guna aja selama misalkan gadgetnya belum rusak ya udah tetap dipakai. Nah mungkin itu ada dua sisi ya, artinya sisi satu adalah mungkin memang tekanan ekonomi, di sisi lain mereka juga mulai mengkalkulasi mana yang benar-benar butuh, mana yang cuma sebenarnya cuma keinginan seperti itu. Nah ini menjadi concern kita juga sama-sama.
1: Iya. Gitu. Prof, tapi bagaimana dengan risiko bagi kegiatan usaha dan tenaga kerja untuk jangka panjangnya, di mana ada penurunan belanja dapat mengurangi pendapatan usaha yang mengandalkan pembelian non-esensial tadi?
2: Iya. Berarti PR-nya kan sebenarnya juga pemerintah bagaimana memberikan stimulus-stimulus ya. Nah ya memang saya belum lihat ya, di triwulan keempat ini belum ada, kira-kira ya masih pemerintah masih menganggap bahwa so far semua masih on the right track ya. Termasuk inflasi dan segala macam. Nah cuman kan kalau kita bicara inflasi kan kita jangan bicara inflasi hanya dekat di atas kertas, sebenarnya kita harus melihat yang benar-benar bagaimana masyarakat di bawah ya. Nah ini menjadi hal memang harusnya ketika kita bicara tadi adalah ketika perubahan gaya belanja tadi Pak Roni bilang dari offline ke online sebenarnya mungkin berpengaruh, tapi kan sekarang sebagian retail modern pun kan sudah mulai memblended ya. kita beli online pun juga bisa gitu. Artinya sebenarnya mereka pun coba beradaptasi dari sisi situ. Nah, tinggal kemudian kalau mereka biasa beli-beli yang apa produk-produk premium, ya mungkin mereka harus resegmentasi lagi. Kan kadang-kadang kalau kita bicara marketing kan sebenarnya pangsa kita mau kemana sih? Kalau emang kita mau premium pas, udah naikin aja sekalian. Ya, kalau kita mau kelas menengah, kita harus paham dulu konsumen kita siapa. Kalau konsumen kita memang price sensitive, ya sensitive pada harga, ya memang mungkin adjustment-nya apakah harganya disesuaikan, atau ada cashback yang lain, atau mungkin ada diskon yang lain. Nah, mungkin itu untuk memicu, mengembalikan lagi daya beli, seperti itu sih.
1: Oke, ini ada WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, Prof. Ada Ibu Winda di Jakarta. Menurut Ibu Winda, Prof, bagaimana penghematan masyarakat benar-benar meningkatkan kesejahteraan ekonomi apabila uang yang tidak dibelanjakan hanya disimpan atau manfaatnya baru optimal ketika dana tersebut dialihkan ke investasi produktif, pendidikan, dan pengembangan usaha. Lalu ada Ibu Eka di Jawa Tengah. Bagaimana dampak penurunan konsumsi kelas menengah terhadap UMKM, khususnya sektor kuliner, fashion, retail, pariwisata, dan hiburan yang bergantung pada pengeluaran non pokok ini, Prof. Silakan.
2: Oke, mungkin ini sudah menjadi bahan diskusi kita sudah cukup, bukan setahunan terakhir ini ya.
1: Iya.
2: Kita bicara soal adalah penurunan kelas menengah ya. Di mana kelas menengah kita turun dari yang kelas menengah menuju aspiring to middle class ya. Jadi mereka turun grade kan sebenarnya. Nah, memang PR sekarang adalah pemerintah adalah bagaimana kemudian memberikan stimulus. Mungkin kita sudah bahas banyak diskusi ya. Cuma stimulus yang diberikan pemerintah ini kan masih belum banyak yang menyentuh kelas menengah ya. Bahkan kadang-kadang menambah posisi tekanan dari sisi kelas menengah. Nah, ini PR adalah kemudian ya pertanyaan misalkan kayak apakah diskon-diskon tarif tol dan segala macam memang efektif. Itu kan nyuruh orang jalan-jalan ya. Gua pertanyaannya, gimana mau jalan-jalan kalau nggak punya duit kan gitu. Nah, itu yang mungkin ya juga harus segera disiapkan pemerintah untuk stimulus fiskal, tapi adalah untuk masyarakat yang di kelas menengah. Kemudian untuk yang pertama tadi adalah bicara bagaimana kemudian kita mengalokasikan dana kita tidak untuk konsumsi, kemudian untuk investasi. Kalau saya bilang ya, itu menjadi satu pilihan cerdas juga ya. Sebenarnya kan kalau kita bicara, lagi-lagi kita bicara kesadaran finansial kita ya. Kita itu kan jarang diajarkan misalnya kalau punya penghasilan, misalnya penghasilan tapi ini dalam tanda petik memang memadai ya. Sekarang kadang-kadang fenomena juga banyak working poor ya, udah kerja tapi memang masih tetap susah ya. Karena pendapatan terlalu mepet. Tapi kalaupun misalnya kita punya kelebihan, memang kan harus kalau bisa ditabung untuk proteksi dan juga sebagian untuk investasi. Nah, cuma bicara investasi, maka harus hati-hati juga. Tadi kita lihat di TV ada orang yang ketipu karena dibilang investasi emas, padahal ternyata bodong. Kan? Itu juga harus hati-hati. Artinya ketika investasi pun kita juga harus hati-hati. Tapi itu bisa menjadi opsi sih sebenarnya. Tapi dalam tanda kutip adalah kalau memang punya kelebihan dana seperti itu.
1: Pak Budi di Tangerang ini, apakah downgrade?
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini kita memasuki segmen Kopi Pro 3, sesi interaktif ya. Dan bagi Anda yang ingin menanggapi terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu fenomena menurunkan gaya hidup, silakan di layanan telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Iya, pendengar, fenomena menurunkan gaya hidup ya, atau downgrade lifestyle ini, seperti yang dipaparkan narasumber tadi, memang kondisi realnya terjadi di masyarakat ya. Bahkan ini ada salah satu pengguna media sosial juga menceritakan bahwasanya pengalaman suaminya yang sebelumnya bekerja sebagai karyawan kontrak di salah satu BUMN dengan penghasilan awalnya itu 30 juta lebih ya per bulannya. Ini sekarang kontraknya tidak diperpanjang karena efisiensi, dan setelah hampir setahun menganggur, akhirnya suaminya mendapatkan pekerjaan baru dengan gaji 12 juta per bulan. Artinya bukan hanya penurunan gaya hidup saja seperti mengganti bahan-bahan skincare-nya mungkin ya, yang dulunya kualitas premium sekarang menjadi lebih yang sederhana, atau mungkin dulu mobilnya mobil yang mewah sekarang jadi pakai transum aja, transportasi umum seperti itu ya. Bahkan sampai menyasar kebutuhan pokok seperti makanan, dan bahkan gajinya pun juga ikut menurun, pendengar. Bagaimana nih menurut pendapat Anda, apakah kondisi di tempat Anda juga sama seperti ini? Adakah faktor-faktor lain yang mungkin Anda ketahui yang menjadikan fenomena menurunkan gaya hidup ini ada? Silakan di layanan telepon kami. Kita sudah ada pendengar yang sudah masuk ya, ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Soleh.
1: Assalamualaikum Bung Wisnu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Kabar baik ya Pak Soleh ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Yeah. Ini gimana nih di Pasuruan, sudah turun hujan atau belum Pak Soleh?
1: Masih belum, tapi tadi sore itu sempat mendung sebentar, tapi tidak ada gerimis sama sekali Bung Wisnu.
0: Oke. Okay. Soalnya di Jakarta kemarin sudah mulai turun nih, tapi semalam aja.
1: Iya. Saya di SMS, karena saya kan masih pakai ponsel biasa, saya di SMS orang mana itu, orang Kebon Jeruk ya, tempat itu katanya sudah sebagian ada yang kena hujan.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah saya bilang gitu.
0: Oke. Okay. Baik, Mas. Iya. Terima kasih informasinya. Silakan terkait komentar.
1: Downgrade lifestyle, waduh ini bahasanya keren ya.
0: Bahasanya keren tapi kondisinya gak keren
1: tuh. Ya sebenarnya ya, itu mengajarkan kita untuk hidup yang tidak terlalu mewah sebenarnya Bung Wisnu. Kalau menurut kami secara pribadi, ya.
0: Okay. Jadi,
1: karena apa?
0: Gimana?
1: Ya karena bagi apa itu orang yang tadi Bung Wisnu katakan gajinya per bulan sampai 30 juta lalu turun ke 12 juta sehingga pembelian barangnya agak sedikit rendah. Itu memang yang terjadi hari ini, itu sangat banyak Bung Wisnu, apalagi di Jawa Timur. Kemarin itu teman saya, dia sebagai karyawan swasta, swasta jadi PRT sudah 15 tahun. Itu gajinya kan kalau sudah lama kan naik, dia mulai dari 1.200.000 sampai 3.600.000 kemarin. Dapat di lobby sama majikannya Bung Wisnu itu menjadi berapa? Menjadi 2.650.000.
0: Naik ya berarti ya?
1: Iya, dia punya cita-cita mau beli ponsel yang harganya 15 juta. Mungkin Bung Wisnu tahu sendiri, saya tidak berani menyebutkan brandnya. Akhirnya dia beli ponsel yang harganya 2,5 juta yang dengan apa itu kapasitas RAM-nya itu 4 GB. Nah, sekarang pertanyaannya begini Bung Wisnu, apakah orang-orang yang biasa dengan gaya hidup mewah, dengan pembelian skincare yang mencapai harganya itu sampai di atas 3 juta lah, ini sekarang banyak orang-orang yang turun Bung Wisnu, itu tadi kata narasumber tadi yang beli produk A jadi B sampai C, Karena apa? Ya kita harus mau nggak mau harus ikat pinggang, Mas Wisnu.
0: Oke, kesampingkan karena faktornya atau penyebabnya. Artinya ini dengan fenomena ini ada sisi positifnya juga, Pak Soleh.
1: Ya, kalau menurut saya secara pribadi ya, tapi ya saya nggak berani ini. Cuman ya ada positifnya, ada negatifnya. Karena apa? Ada yang menurut orang-orang ini positif karena, oh iya sih, memang kondisi ekonominya sekarang seperti ini. Yang pikirannya negatif, alasannya macam-macam, larinya ke pemerintahan. Contoh misalnya, oh ini dana MBG terlalu besar masuk ke ini sehingga negara bentar lagi inflasi. Wah, okay. Ini kalau saya tidak tahu tentang politik ya, yeah. Tapi kalau saya ya cuman gini aja, iya sekarang ekonominya lagi nggak baik, cuman itu aja, kebakaran hutan di mana-mana. Mungkin ya pemerintah juga sibuk ngurusi itu, ngurusi ini, sehingga kita ya gampang memang menyalahkan pemerintah, tapi pemerintah mungkin sudah berpikir tentang hal semua itu, Bung Wisnu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi sarannya untuk yang terakhir, ya patuhi saja peraturan yang ada, cukup beli barang seadanya. Misalnya punya rezeki sedikit, apa yang harus dibeli itu utamakan, yang masih bisa ditunda nggak masalah. Okay. Kalau menurut saya secara pribadi mungkin itu, Bung Wisnu.
0: Baik,
1: terima kasih atas waktunya. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Soleh di Pasuruan ya. Kita beralih ke Mbak Kelin di Jakarta. Selamat pagi, selamat dinari Mbak Kelin.
2: Halo pagi Bang Wisnu Wardana.
0: Iya, selamat pagi. Kabar baik ya Mbak?
2: Baik dong, ketawa dulu dong. Iya, okay. Ketawanya loh, kan udah dibilang mercy, jangan mercy.
0: Oke, silakan Mbak Kelin.
2: Fenomena lifestyle ya, gaya hidup ya. Kalau menurut Kelin sih, apa ya, lebih mengedepankan kebutuhan daripada kemauan. Dan jangan terpengaruh ya dengan tren ya, tren-tren sekarang gitu kan.
0: Okay.
2: Setidaknya yang mengukur lah dari pendapatan juga gitu.
0: Artinya masyarakat lebih melek ya, nggak terlalu mementingkan gengsi sekarang seperti itu, Mbak.
2: Betul. Apalagi kan sekarang serba mahal kan. Iya. Harus sadar di situ lah gitu. Soalnya apa, kalau dibilang fenomena lifestyle itu kan hubungannya dengan kemewahan kebanyakan tuh. Iya, itu kan bisa dibilang kan bukan kebutuhan primer ya. Jadi kesadaran diri deh dari orangnya.
0: Apakah Mbak Kelin juga menerapkan hal yang serupa?
2: Insya Allah.
0: Insya Allah.
2: Katanya, kata orang bijak, bukan kata Kelin ya.
0: Meskipun tapi apakah apakah Mbak Kelin juga merasakan kenaikan harga-harga juga tuh, apalagi khususnya pasti. Bahan bakar nih.
2: Pasti, apalagi kita bidang resto kan pengaruhnya besar banget kan, dari akomodasi aja tuh, dari bahan bakar naik kan, pengaruh dong ke semua, dari bahan baku ya. Naik gitu loh. Masa iya sih, udah resto aja kenaikannya luar biasa. Kita mau mengutamakan yang bukan primer ya. Lagian okay. Kalau perempuan gini sih, Bung Wisnu. Kalau prinsip Kelin sendiri, nih Kelin ya.
0: Iya.
2: Lebih suka merawat diri daripada merubah diri. Merawat kan nggak harus pakai hal mahal ya, gitu ya. Ya setidaknya cukupnya lah, gitu kayak mungkin sebatas lotion, mau skincare enggak, kalau kita bersih, rapi, enak dipandang kan. Katanya inner beauty itu lebih utama.
0: Nah, itu dia. Nah, inner beauty itu enggak harus dari skincare juga ya.
2: Betul, kepribadian deh lebih diutamakan, dipikirin gitulah.
0: Oke.
2: Okay. Insya Allah dunia akhiratnya dapat gitu. Amin.
0: Amin.
2: Oke.
0: Okay. Lalu. Bang Ain, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Kelin menyoroti ya, nggak perlu kecantikan, nggak perlu diubah tadi ya, khususnya kecantikan ya, dirawat aja, apalagi terkait dengan inner beauty itu. Jadi dari sikap perilakunya diperbaiki, nggak harus mengeluarkan biaya lebih, apalagi di kondisi ekonomi yang sekarang ini untuk pengeluaran skincare dan segala macamnya. Wih, keren. Tadi Mbak Kelin ya di Jakarta. Tapi saya juga ingin menyoroti bagaimana kenaikan harga-harga barang di berbagai daerah ya. Mungkin bagi Anda pendengar juga bisa menginformasikan apakah ada kenaikan khususnya dari bahan bakar ya, terutama karena bahan bakar kan memang sangat diperlukan untuk mobilitas sehari-hari, terutama untuk bekerja. Lalu juga kita dulu juga pernah membahas terkait fenomena lipstick effect, di mana lipstick effect adalah fenomena yang orang-orang itu menghabiskan atau mengeluarkan uangnya untuk hal-hal receh, barang-barang yang kecil, barang-barang yang harganya itu murah untuk sekedar menghibur diri, menyenangkan diri, atau self reward lah katakanlah untuk bahasa sekarang seperti itu. Apakah ini ada kaitannya juga dengan penurunan gaya hidup ini, fenomena penurunan gaya hidup ini? Saya ingin mendengar pendapat Anda juga. Ada Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Suranto.
3: Selamat dini hari Bang Wisnuwardana, betul ya?
0: Betul sekali Pak Suranto, kabar baik ya Pak?
3: Kabar baik, kalau di Malang ada penyer namanya Wisnu Devendra,
0: ini Wisnuwardana. Emang sama aja, namanya Wisnu banyak tuh.
3: Okay. Wisnu ya intinya apa ya, topiknya bagus ini. Gampang-gampang susah dibilang. Ya pokoknya yang penting itu kan rapi ya, bukan soal gaya atau gimana gitu ya.
0: Oke. Yang penting kerapihan, bukan mementingkan apa gengsi atau apa gitu.
3: Iyalah, gitu yang penting kan ini. Yang penting rapi dan jadi dan enggak bawa apek gitu yang pentingnya. Gitu. Jadi lari kan begitu.
0: Berarti cukup beli parfum aja dong Pak Suranto.
3: Ya, yang ya pokoknya rapi lah gitu Bang ya.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Lalu lanjut silakan. Ya,
3: kita, rapi kan buat buat orang lain juga buat kita kan masalah terutama kita sendiri kan gitu ya. Tadi itu kalau beli barang apapun, kalau pesan-pesan aku sih, kalau beli barang itu jangan karena ikut-ikutan teman atau karena panas dibakar-bakar tetangga, tapi
0: Belilah
3: karena kita butuh kan. Kalau nggak butuh buat apa kan gitu ya.
0: Ada juga tuh Pak Suranto yang panas gara-gara tetangga tuh.
3: Ya pasti ada lah ya, tapi rasanya nggak ada lah buat ngapain juga kan ya.
0: Ya artinya kalau kayak gitu kan gengsinya masih tinggi.
3: Iya, buat apa gengsi, buat iya kan, janganlah begitu. Pokoknya kita beli buat kebutuhan kita kan, bukan buat gaya kan.
0: Oke. Okay. Beli sesuai kebutuhan Pak Suranto ya. Tapi dengan adanya fenomena menurunkan gaya hidup ini artinya ada sisi positifnya dong. Kalau seperti itu lebih sadar dong. Iyalah. Pak Suranto.
3: Iya betul kan. Artinya kan orang kan jadi tahu batas kemampuan masing-masing kan, tahu orang kan jadi tahu batas kemampuan masing-masing kan gitu kan. Kemampuannya kan buat apa memakasakan diri kan begitu ya. Nah, itu bagus juga sih gitu.
0: Oke, baik Pak Suranto, terima kasih.
3: Terima kasih Bang Wisnu Wardana.
0: Baik, sehat selalu Pak, selamat dini hari. Oke, dari Pak Suranto kita terakhir ke Pak Sutrisno di Merauke. Selamat pagi Pak Sutrisno.
4: Selamat pagi, Mas Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Di sana udah jam 3 pagi ya, Pak Sutrisno ya?
4: Sudah pagi, sudah subuh.
0: Udah subuh, iya nih. Makanya selamat pagi tadi. Silakan, Pak Sutrisno, terkait tema ini.
4: Kalau menurut pendapat saya, itu Indonesia itu sudah terbiasa ya. Terbiasa dengan gaya hidup yang serba terutama yang di daerah. Kita ini yang jauh dari ibu kota, hidupnya itu sederhana aja.
0: Oke. Apalagi yang jauh dari kota ya.
4: Indonesia itu yang diutamakan adalah pertama adalah kesehatan.
0: Oke.
4: Nah, yang kedua itu kalau masalah gaya hidup yang makan di restoran, istilahnya hidup apa dengan barang-barang yang dari luar itu hanya orang-orang yang di gaya hidupnya orang-orang yang dari kota-kota besar macam Jakarta, Surabaya, pokoknya yang di kota-kota besar lah.
0: Iya.
4: Kalau yang di daerah-daerah itu sederhana aja kok Mas Wisnu.
0: Iya, mungkin karena keadaan juga ya. Di sana mungkin iya. Kondisinya tidak memungkinkan untuk membeli barang-barang yang mahal seperti itu.
4: Di samping itu memang ya sebetulnya itu perlu, tapi gaya hidupnya yang di daerah, aduh, maaf ya.
0: Iya mungkin
4: agak mekap-mekap itu kalau orang Jawa
0: bilang. Iya. Oke. Okay.
4: Jadi kalau di Merauke itu kebanyakan walaupun bagaimanapun itu yang di daerah-daerah itu masih misalkan ya, seandainya sekarang musim kemarau tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah, misalnya air, terutama itu kebanyakan masyarakat sudah membeli membuat sumur-sumur pribadi.
0: Oke. Okay.
4: Yeah. Jadi cukup untuk penampungan air hujan atau musim kering begini itu kita membelikan satu tangki.
0: Oke.
4: Terus masalah makannya, makannya itu sederhana aja, macam di Papua ini banyak kangkung yang misalnya kangkung itu enggak beli itu.
0: Iya, tapi itu lebih sehat juga Pak Sutrisno biasanya.
4: Sedangkan kalau makan ikan-ikan itu cukup cari di menjala atau menjaring.
0: Oke. Okay.
4: Drenase-drenase itu ya kita bakar.
0: Iya.
4: Itu kan sedikit informasi dari daerah.
0: Baik, terima kasih Pak Sutrisno atas informasinya. Sehat selalu Pak Sutrisno, selamat dini hari. Iya, dari Pak Sutrisno ya, di sesi pertama ini kita cukupkan. Bagi Anda yang ingin bergabung nantinya silakan di sesi kedua ya, pendengar. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan Muktamar NU. Termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
3: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU, enggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arief atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU.
1: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu, apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Tentu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
2: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arief Sugiono. Orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
4: Pas bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
5: Nanti terjawab. Nanti insya Allah terjawab, Pak.
4: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
6: Belum, Pak.
4: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
6: Masih proses ini, Pak.
4: Maksudnya proses gimana, Mas?
6: Masih penyidikan terus.
4: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
6: Enggak ada.
4: Oke, makasih, Pak.
2: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wamenko Perekonomian Drajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga. Laporan selengkapnya oleh rekan Atika.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Drajat Hari Wibowo menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Drajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100% yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Drajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace, konsumsi di online.
1: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
3: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2026. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak.

0: yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
1: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi

0: Allah, terima kasih banyak sudah memberikan yang begini kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tapi yang insya Allah kedepannya lagi, lebih lagi diutamakan. Karena selama ini seperti saya sih, anak saya itu katanya MBG itu cuma telur. Alangkah bagusnya kan kalau divariasikan. Itu saja kalau kita punya anu sebagai orang tua toh, supaya kedepannya ini jangan sampai ada lagi masyarakat beranggapan seperti ini, seperti itu. Kan itu yang tidak bagus. Termasuk itu juga untuk Bapak Presiden sendiri.
1: Ah, akhirnya habis juga.
2: Ngapain botolnya dibuang situ?
1: Loh, kenapa? Cuma botol kosong doang, santai aja kali.
2: Ya nggak bisa gitu juga. Emang kalau botol kosong berarti boleh dibuang sembarangan?
1: Ya, tinggal satu botol doang ini. Nggak bakal bikin lingkungan kotor juga kali.
2: Masalahnya, kalau semua orang mikir kayak kamu, coba bayangin ada berapa banyak sampah yang numpuk di jalan, taman, sama selokan.
1: Tapi kan, nanti juga ada petugas kebersihan yang beresin.
2: Petugas kebersihan bukan berarti harus terus-terusan beresin sampah yang kita buang sembarangan. Belum lagi kalau sampahnya masuk ke selokan, terus nyumbat saluran air. Pas hujan deras, resikonya bisa makin besar.
1: Iya juga sih. Tapi kalau nggak ada tempat sampah gimana?
2: Ya simpan dulu botolnya sampai ketemu tempat sampah. Susahnya di mana? Kita sendiri yang pakai, kita juga yang harus bertanggung jawab.
1: Iya deh, iya. Aku ambil lagi nih botolnya. Kirain cuma masalah sepele.
2: Nah, jangan dibiasain. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan lingkungan, siapa lagi?
3: Jangan jadikan lingkungan sebagai tempat sampah kita. Satu botol mungkin terlihat sepele, tetapi kebiasaan membuang sampah sembarangan bisa membawa dampak bagi banyak orang. Buanglah sampah pada tempatnya, jaga lingkungan mulai dari diri kita.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anyfriend.

0: terlibat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandan lagi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu kalau kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Dengan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Fenomena menurunkan gaya hidup atau fenomena downgrade lifestyle ya. Kali ini saya sudah tersambung bersama dengan financial planner Willy Filosofia.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Willy, sedang ramai ini Bu, belakangan ini istilah downgrade lifestyle ini semakin sering dibicarakan gitu ya. Apa yang membedakan downgrade lifestyle dengan hidup hemat atau sekadar mengurangi pengeluaran, Bu Willy?
2: Iya Mas Lukman, jadi setelah kemarin sebelumnya ramai itu frugal living ya.
1: Iya frugal living.
2: Sekarang jadi downgrade lifestyle, apalagi nih gitu kan ya. Iya memang, jadi sebenarnya downgrade itu hemat juga Mas.
1: Iya.
2: Tapi istilahnya tuh ini fungsinya gitu. Kalau cuman hemat aja kan kadang cut gitu ya. Misalnya nih, saya seperti tadi misalnya Prof. bilang ngopi. Ah saya mau hemat, saya nggak ngopi gitu.
1: Yeah.
2: Jadi nggak ngopi. Tapi kalau downgrade tetap ngopi, tapi tempatnya mungkin nggak harus di coffee shop yang harganya satu cangkir 75.000, tapi ya 20.000 aja udah enak, kenapa sih nggak sih gitu. Gitu, cenderung lebih ke situ. Jadi tetap melakukan hal-hal atau kesukaan yang yang sebelumnya dilakukan, tapi nilainya lebih nilainya mencari yang harganya lebih murah tapi fungsinya sama gitu.
1: Nah ini bagaimana seseorang memang perlu melakukan downgrade lifestyle, bukan sekadar memperbaiki pengelolaan arus kasnya, Bu Willy? Halo Bu Willy.
2: Halo.
1: Ya. Ini tadi, ya, bagaimana dengan tanda-tanda seseorang ini sudah perlu menurunkan gaya hidupnya sebelum kondisi keuangan ini semakin memburuk, Bu Yuli?
2: Gajinya cuman sampai satu minggu aja, atau tengah-tengah bulan udah habis total, itu dia harus mendowngrade semuanya, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya sekarang memang lebih mudah ya Mas ya, orang kalau mau beli apa-apa nggak punya duit, pakai pay letter atau apa. Nah, kalau pay letternya sudah mulai bengkak, sudah mulai gajinya habis untuk bayar pay letter aja, itu dia harus mendowngrade itu. Berikutnya adalah orang yang nggak punya dana darurat. Ini hampir semua orang nggak punya Mas. Jarang ada orang, bener ya. Maaf kalau saya bilang hampir semua orang tidak menganggap dana darurat itu penting. Padahal dana darurat itu penting banget. Dimana kalau untuk single itu harus punya sampai 6 kali, kalau untuk yang sudah berkeluarga minimal harus punya 12 kali. Oh beda, yang berkeluarga kan ada istri, ada anak. Andai kata dia besok nih misalnya, besok kamu gak usah masuk lagi, diberhentiin, dia masih punya saving 12 kali gajinya, artinya anak istrinya bisa sekolah dan lain-lain ya. Sementara dia sambil mencari kerjaan gitu. Itu kemudian juga harus mulai downgrade lifestyle itu. Kalau misalnya gini, sekarang ini kan kayak tadi ya, media sosial itu memaksa kita untuk
1: FOMO ya?
2: FOMO, mengikuti trendsetter.
1: Iya.
2: Orang yang misalnya gini, saya harus terlihat oke di antara teman-teman saya nonton konser misalnya ya.
1: Iya.
2: Caranya gimana, dia pinjol. Kan gak bener. Iya kan? Nah jadi apabila dia harus terlihat sempurna di antara teman-temannya, udah pasti dia harus downgrade deh. Itu.
1: Iya.
2: Memang ada yang bagian ekonomi dan ada bagian yang ingin terlihat gitu loh Mas. Nah yang ingin terlihat ini, kalau kita sudah mulai ingin terlihat dan kita tertati-tati, downgrade segera mungkin.
1: Segera mungkin, itu karena udah keharusan gitu. Iya. Tapi kalau bicara strategi jangka panjang, apakah downgrade ini bisa menjadi untuk mencapai kebebasan finansial, atau sebaiknya hanya dilakukan dalam kondisi tertentu, Bu Yuli?
2: Sebelum saya bicara kebebasan finansial, bicara dulu downgrade ini butuh effort dan niat yang tinggi Mas. Kan kita memang menggembar-gemborkan, wah saya ingin di umur 30 tahun saya mencapai kebebasan finansial gitu ya. Tapi gak dia lakuin gitu loh. Dia tidak menghemat, dia tidak downgrade, dia tetap aja jor-joran. Dijamin 30 tahun gak bebas, malah dia kecekik gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah betul memang untuk kedepannya bisa menjadi

0: salah satu cara untuk financial freedom.
1: Okay.
0: Tapi balik lagi, ini nggak cuma sekedar jargon aja. Iya nih, saya nulis lah misalnya dia di media sosial, wah cita-cita gitu kan ya. Apalagi sebentar lagi mau tahun baru nih, biasanya cita-citanya tahun depan apa gitu. Salah satunya pasti ada yang menulis adalah dia ingin terbebas, apa namanya, financial freedom. Tapi kenyataannya dia tidak melakukan perubahan. Jadi itu secara jangka panjang kita bisa memiliki kondisi keuangan yang sehat dan lebih bagus. Tapi itu gak hanya slogan, itu harus Halo.
1: Iya, terputus-putus ya. Jadi, iya. Jangan terus, aja jargon tadi ya. Tapi kalau tadi tetap melihat media sosial dan FOMO, akhirnya rusak juga tadi ya untuk ininya.
0: Betul, karena media sosial nggak mungkin ya masuk ke mana ya.
1: Iya.
0: Kita bangun tidur aja kita lihat media sosial ya. Mau tidur yang kita lihat itu lagi. Sedangkan orang-orang di media sosial tuh nawarin dagangan. Kalau bisa 25 jam.
1: Iya.
0: Antara godaan, niat, dan cita-cita jangka panjang memang harus berjalan seiring gitu loh. Kalau kita mau memiliki finansial yang baik, berarti kita harus mengurangi salah satu.
1: Iya.
0: Mungkin media sosialnya jangan terlalu banyak gitu ya. E-commerce-nya jangan semua di-download gitu kan ya.
1: Itu apa virus ya, karena gatel kita bawanya pengen klik-klik aja gitu ya. Bu Willy, tapi saya penasaran Bu Willy, pernah tidak membantu klien ini untuk bisa membedakan keputusan membeli sesuatu karena benar-benar membutuhkan dengan keputusan yang didorong oleh FOMO, tekanan lingkungan atau keinginan menunjukkan status sosial? Ini kan agak sulit juga kalau orang yang sudah terbiasa FOMO ya Bu Willy ya.
0: Betul-betul, jadi gini mas, seringkali orang itu sadar ya, bahwa misalnya gini, uang saya banyak, gaji saya besar gitu ya, tapi kok nggak cukup ya, saat gaji saya 10 juta, saya ingin gaji saya 20 juta, beranggapan bahwa kalau 20 juta saya bisa nabung, dan gaji 20 juta, utangnya lebih banyak gitu, karena bingung ya. Nah, memang seringkali jadi sesuatu yang ambigu gitu, yang susah gitu ya, tapi balik lagi mas, kalau misalnya kita mengarahkan gini, udah deh, kita pakainya misalnya daripada kita beli produk yang KW, mendingan pakai yang lokal, benar ya?
1: Oh iya.
0: Karena KW juga kan memalukan sebenarnya. Kita kalau pakai KW di antara teman-teman yang pakai asli, itu malu banget tuh gitu. Tapi balik lagi mas, mindsetnya orang tuh susah mas, sangat sulit membedakan mindset bahwa kita butuh sama kita ingin.
1: Oke.
0: Okay. Gitu ya. Seringkali memang benar kalau kita dengar begini nih, oh iya ya, benar. Besok melek mata, pasti deh carinya lain lagi. Nah, beberapa klien memang saya sering mengarahkan bahwa ini sebaiknya tidak dilakukan, ini tidak dibeli. Ada yang mau, tapi ada yang okay, saya nggak beli yang asli, saya beli yang KW aja, katanya di Mangga Dua banyak. Lah, saya bilang gimana gitu kan? Kok malah jadi begini gitu loh. Dan itu memang agak sulit ya mas ya. Jadi ingin terlihat lebih atau ingin lebih menonjol dibanding yang lain tuh sebuah fenomena yang bisa dikikis tapi butuh waktu lama gitu loh. Jadi memang mungkin keputusannya adalah tidak membeli produk yang branded atau tidak membeli handphone yang terbaru sampai antri-antri gitu kan. Tapi dia belinya, saya beli ini lebih murah di luar negeri, belinya di Malaysia atau di Singapura, kan jadi aneh ya.
1: Agak sulit ya Bu untuk bisa menghadapi masyarakat ataupun warga yang merasa harga dirinya ditentukan oleh barang bermerek kendaraan atau tempat tinggalnya, memang itu ya Bu Willy ya.
0: Betul, sulit sekali. Jadi bukan agak sulit, tapi sulit sekali. Kemudian juga kalau kita misalnya beberapa waktu lalu kan ada pemerintah yang membatasi barang yang KW ya mas ya, sampai ada razianya segala rupa ya. Itu sebenarnya seneng loh, artinya gini, itu kalau beneran itu produk lokal tuh naik kelasnya jauh banget. Produk lokal sekarang keren-keren, TOP BGT mas, keren-keren banget lah gitu. Dengan harga yang kalau mau yang premium banget ya ada, yang mahal banget tuh ada gitu loh. Bukannya nggak ada, ada loh produk lokal yang kualitasnya tuh super duper bagus, harganya mahal tuh ada. Nah tapi balik lagi kan, ya cuman sebulan dua bulan sepi gitu kan, udah gitu balik lagi yang produk kawinnya malah lebih banyak gitu, yeah. Dan pembelinya juga lebih banyak.
1: Iya, itu kalau yang perorangan, Bu Ili. Bagaimana kalau dengan klien yang mungkin yang sudah berkeluarga, memiliki atau pandangan yang berbeda mengenai keuangan ini? Di satu sisi mungkin ingin berhemat secara agresif, di sisi lain ada yang berkilah sebagai self reward ini. Ini kan luar biasa, Bu Ili. Gimana? Pernah menemukan seperti itu tidak nih? Yang bertentangan satu sama lain.
0: Ada, jadi memang keluarga itu biasanya gini, suaminya memang ingin downgrade, ya. Istrinya nggak bisa, kenapa istrinya nggak bisa, teman-temannya banyak.
1: Iya.
0: Teman-temannya
1: itu. Circle mempengaruhi ya, circle ya, berarti ya, Bu Ilya.
0: Betul banget mempengaruhi. Misalnya nih, Mas Lukwan teman-temannya hobinya apa ya, motor Vespa lah misalnya ya, kan motor Vespa lagi naik daun ya kan. Sementara istrinya Mas Lukman di rumah itu downgrade, ingin artinya udahlah nggak usah beli Vespa, udahlah harganya sorry ya mohon maaf misalnya yang harganya tua banget malah mahal banget gimana sih? Sudah kita beli Vespa yang bekas aja deh, yang murah-murah gitu kan. Sementara Mas Lukman di circle-nya, wah ini ada motor baru misalnya apa namanya motor tahun 55 harganya sekian ratus. Bisa gitu kan ya. Nah ini kan kadang tuh bertentangan. Akhirnya kadang-kadang apa ya, suami istri ini suka bohong-bohong itu gini. Ini beli berapa di murah-murahin? Nah bener gak gitu. Ayah Mas Lukman begitu gak tuh?
1: Gak didengar ini.
0: Jadi misalnya nih suaminya hobinya mancing gitu kan, harga pancing kan mahal ya.
1: Oh iya,
0: dan mahal. Dan itu prestis gitu kan. Di antara pemancing tuh mancingnya jelek itu nomor 13, tapi pancingnya bagus apa enggak gitu. Nah dia beli pancing baru, sampai rumah istrinya tanya, ini uang dari mana nih beli pancingnya pasti mahal. Suaminya bilang, enggak ini murah kok, beli second. Dimurah-murahin. Begitu juga istrinya tuh sama mas sebenarnya. Jadi mereka menghindari, kadang menghindari perdebatan gitu ya, padahal jelas uangnya kurang. Jadi kadang kala demi menghindari perdebatan, misalnya ya udahlah kita misalnya oke lah makannya kita ngirit ya, pasti ngirit ya gitu ya, atau nggak dibatasi dan lain-lain. Tapi ada beberapa hal yang mereka tuh nggak bisa hindari. Caranya yang paling klasik adalah itu, beli dimurah-murahin gitu, biar gak dimarahin.
1: Ntar kalau dijual baru nangis gitu ya.
0: Dipikir pancingnya dijual harganya ya udah enaknya aja lah namanya.
1: Iya, Bu Ili, tapi bagaimana sih Bu tipsnya untuk pertama kali untuk bisa lebih bijak gitu ya, untuk orang yang biasa tadi untuk hidup yang mewah ataupun sekarang harus melakukan downgrade, tipsnya seperti apa untuk bisa konsisten ini ke depannya?
0: Yang pertama sebenarnya nomor satu adalah jangan sampai kita itu terlihat kaya, terlihat ya mas ya, bukan kaya beneran ya, terlihat kaya dengan menggunakan barang-barang bermerek, up to date gitu, tapi hati kita deg-degan cemas karena pasti gajinya habis gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah downgrade ini bukan berarti terus kita nggak keren, kita tetap bisa keren kok gitu ya. Jadi bukan berarti downgrade ini menurunkan derajat kita, enggak sama sekali gitu ya. Tapi yang perlu dipahami adalah downgrade ini adalah mendisiplinkan kita, bagaimana kita memutuskan untuk memilih sesuatu yang memang kita butuhkan dibandingkan dengan yang kita inginkan. Karena kalau lifestyle ingin terlihat wah hebat nih, gue hebat nih, oh pakai handphone yang terbaru gitu ya, pakai baju yang bermerek gitu kan ya, itu ya kalau duitnya nggak ada serinya nggak apa-apa ya mas ya, kalau duitnya masih serinya sampai 100 aja jangan lah gitu ya. Satu hal lagi, downgrade itu sekarang banyak loh mas. Jadi sudah mulai banyak, terutama di pakaian. Kenapa? Makanya penggemar thrifting itu banyak. Salah satunya adalah ini. Tapi jangan dikira terus wah ini thriftingnya dari luar negeri, enggak. Jadi di Jakarta Selatan tuh saya pernah lihat itu thriftingnya barang-barang kita sendiri gitu loh. Jadi bukan barang dari thrifting sudah yang mengganggu ekonomi kita bukan, tapi thrifting yang memang misalnya tahun lalu misalnya kerjanya jauh, sekarang lebih dekat, otomatis kan banyak tas-tas apa yang kebuang gitu loh, daripada kebuang saya jual aja gitu kan. Nah, seperti itu mulai banyak, artinya kesadarannya juga mulai ada lah. Hanya memang ada hal-hal tertentu yang kadangkala masih agak susah gitu ya.
1: Ya, tapi kalau kita bicara keberhasilannya bagaimana, Bu Willy, keberhasilan strategi downgrade lifestyle ini seharusnya diukur dari persentase tabungan, penurunan utang, atau pertumbuhan aset bersih, atau yang lainnya, Bu Willy?
0: Yang pertama adalah penurunan hutang.
1: Penurunan hutang itu ya, utama ya.
0: Betul. Saya orang nih, misalnya gini, pay letter aja lah, yang kecil-kecil aja lah, pay letter semua orang kayaknya punya ya. Pay letter itu misalnya, pay letter saya bisa bayar pay letter tanpa saya harus megap-megap di tengah bulan gitu kan ya. Artinya, pay letter saya bisa terbayar, saya bisa makan normal sampai tanggal 30 gitu aja. Itu keinginan yang kesannya tuh apaan sih, sepele banget. Oh, itu susah loh. Beneran susah diterapkan untuk orang yang peleternya kebanyakan. Itu susah banget, Mas. Itu. Kemudian yang kedua adalah, saya punya dana darurat loh sekarang, meskipun hanya misalnya 500 ribu atau 300 ribu lah, tapi itu ada. Okay. Itu keren banget. Itu diacungi jempol banget gitu. Artinya ada sesuatu perubahan yang dilakukan gitu loh. Tidak hanya apa ya, tidak hanya ditulis aja bahwa depan harus punya apa-apa, tapi langkah kecil adalah peleternya kurang. Langkah kecil kedua berhasil adalah saya punya dana darurat, meskipun boro-boro satu kali gaji ya, tapi 300 ribu aja itu udah jempol banget.
1: Tapi idealnya berapa persen sih, Bu Willy, kalau bicara dana darurat ini, kalau berapa persen dari gaji harusnya dialokasikan tiap bulannya?
0: Kalau bicara dari gaji 10%. Jadi kalau misalnya gajinya 5 juta harus ada 500 ribu. Tapi balik lagi ya, kan kadang gila gede banget ya, udah deh separohnya aja gak apa-apa. Atau kalau masih terasa kegedean, ya udah 1% aja, tapi harus ada gitu loh. Harus ada dong, dia gak diutik-utik kan kadang, saya bisa misihin nih misalnya 300 ribu atau kalau UMR ya saya punya 500 ribu gitu kan. Tapi nanti hari ke-7, hari ke-10 dana darurat diambilin.
1: Cepat itu daruratnya ya.
0: Nah, secepat itu juga dana daruratnya habis gitu.
1: Baik.
0: Gitu. Jadi memang dana darurat itu digunakan atau diperuntukkan untuk kebutuhan yang betul-betul urgent. Dan bukan untuk dicicil, diambilin gitu ya, bukan.
1: Karena ada yang bilang setiap hari darurat katanya.
0: Nah, itu tuh harus sudah mulai downgrade tuh.
1: Baik, Bu Willy, terima kasih banyak ya edukasinya, waktunya. Sehat dan sukses selalu, Bu.
0: Terima kasih, Mas Lukman.
1: Pendengar Financial Planner, Willy Filosofia melengkapi perbincangan kita.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita memasuki sesi kedua ya dari Kopi Pro 3, dan masih membahas terkait fenomena menurunkan gaya hidup. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di layanan telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, menanggapi fenomena menurunkan gaya hidup ini, ekonom Yusuf Wibisono ya, ini menilai bahwasanya ramainya masyarakat yang menurunkan standar gaya hidup ini tidak terlepas dari tekanan daya beli, terutama pada kelompok kelas menengah. Iya, karena kelompok kelas menengah adalah kelompok yang mungkin sangat tidak diuntungkan ya, artinya tidak termasuk kelompok miskin juga, tidak mendapatkan bantuan sosial, tetapi juga kebutuhan hidupnya itu juga harus mencukupi ya. Harus mencukupi nih. Jadi agak tertekan nih, tergencet nih ya, kelas menengah ini. Juga Yusuf menjelaskan bahwasanya kelas menengah ini memiliki peran yang penting dalam menopang konsumsi dan juga pertumbuhan ekonomi. Ketika kelompok kelas menengah ini melemah, kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa di luar kebutuhan pun juga ikut tertekan. Sementara itu dari ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, mengingatkan bahwasanya fenomena downgrade lifestyle ini di media sosial ini tidak serta-merta dapat dijadikan sebagai bukti bahwasanya kondisi ekonomi seluruh masyarakat Indonesia ini sedang memburuk. Ya, jadi tidak bisa menjadi acuan utama bahwasanya kondisi ekonomi di Indonesia ini memburuk, pendengar. Bahwasanya dia juga menjelaskan keputusan masyarakat untuk mengganti produk dengan merek yang lebih murah, menjual kendaraannya atau menerima pekerjaan dengan gaji lebih rendah, ini menunjukkan adanya penyesuaian konsumsi terhadap perkiraan pendapatan jangka panjang. Jadi memang hanya karena menyesuaikan aja, bukan karena kondisi yang melemah seperti itu. Tapi dari dialog bersama financial planner yang sebelumnya ya, memang fenomena downgrade ini kalau kita lihat ada positifnya ya, kalau kita ambil secara bijak. Maksudnya adalah kita bisa menghemat pengeluaran, tidak menuruti gengsi. Kita beli barang tidak menuruti gengsi ya, utamakan fungsi bukan gengsi, seperti itu. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat malam dini hari Bung Wisnu Wardana malam ini.
0: Iya.
1: Sabri gue pernah fajar, mungkin masih libur apa masih tempat yang lain. Dengan Mai sama Musi ya malam iya. Ini tetap semangat, salam sehat. Ini temanya fenomena menurunkan gaya hidup. Tadi gaya hidup kita ini apa ya Bang Wisnu Wardana, jadi kita memang kalau gaya hidup pribadi kita kan yang sering dikenal lah secara global ya sebagai kata-kata yang gitu ya, good kissing terhadap konsumen Trisme atau gerakan frugal living katanya gitu.
0: Oh, frugal living.
1: Frugal living merupakan respon logis lah terhadap perubahan lanskap ekonomi dan penggeseran nilai generasi saat ini ya. Mm-hmm. Nah, jadi satu seperti apa? Ya respon logisnya terhadap tekanan ekonomi bagi banyak orang yang menurunkan gaya hidup bukanlah sekadar pilihan estetika, melainkan strategi bertahan hidup. Okay. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, inflasi yang menaikkan biaya hidup dan pertumbuhan upah dan cenderung stagnan, menekan pengeluaran menjadi satu-satunya apa namanya variabel lah yang bisa dikendalikan secara penuh dan individual. Ya, kayak udah panjang lebar sama narasumber ya, maksudnya Bang apa Lukmantara. Memang kita punya apa namanya ya secara dampak positifnya ya ada kesehatan juga ya, finansial mental, okay. Apa tuh ya ketenangan pikiran, terus apalagi keamanan finansial ya kan. Nah, jadi tantangan dan sisi lain ya stigmanya sosial masyarakat yang masih konsumtif yang sering apa ya sering kali menilai lah fenomena ini sebagai tanda apa kegagalan atau sifat pelit lah gitulah. Padahal okay. ini adalah bentuknya kesadaran finansial ya kan. Ya dampaknya ini ya makro apa namanya katanya makroekonomi lah jika fenomena ini diadopsi secara massal dan ekstrim. Yeah. Penurunan konsumsi masyarakat dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi okay. yang digerakkan oleh sektor konsumsi begitu Bang Wardana Tomiko Topik Pro 3 ini ya. Yeah. Selamat bertugas, salam sehat. Salam tangguh.
0: Salam tangguh Ida Ibu Ria di Tebet ya. Kita dari Tebet beralih ke Purwokerto. Ada Pak Dasrun. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
2: Selamat pagi, selamat demi hari saudara Wisnuku yang cakep.
0: Iya, Pak Dasrun kabar baik ya di Purwokerto.
2: Bila baik, tapi ini aduh gimana ya. Sumuknya tidak karuan tapi hujannya ternyata masih jauh.
0: Berarti masih belum turun ya di sana ya Pak Dasrun ya. Soalnya semalam di sini udah turun Pak Dasrun.
2: Ya mungkin itu dari ujung barat dulu nanti.
0: Ah iya. Ditunggu saja Pak Dasrun.
2: Ya mudah-mudahan ya nanti nampak giliran.
0: Oke, silakan terkait tema.
2: Kalau saya sih terus terang saja tidak gaya hidupnya tidak punya Mbak Amas Wisnu. Karena apa orang tidak punya uang ya bisanya cuman ya mempertahankan hidup saja lah ya. Kalau yang mau punya uang banyak ya gaya hidup ya silakan saja. Nanti-nantinya kan risikonya ditanggung sendiri. Iya.
0: Tapi ya, kayak gitu juga, iya gimana?
2: Apalagi kalau seandainya itu uangnya banyak, tapi dengan syarat uang murni tidak di apa ya sekarang kan kebanyakan setiap rumah namanya orang nagih utang itu ya di mana saja ada Mas Wisnu, contohnya itu bank cicilan.
0: Artinya ada banyak uang tapi dari pinjaman gitu atau gimana?
2: Ya, dari pinjaman kan gaya hidupnya pada dasarnya akhirnya di cemooh. Tangga dekat itu kebanyakan seperti itu ya. Bagi saya sih ya terima sadanya saja lah. Maka paling-paling cuma lauk pauknya sayur paling tahu tempe. Ya soal masalah pakaian ya yang penting resik dipakai ya
0: sesuai ya kebutuhan lah ya Pak Dasrun ya.
2: Ya iya paling-paling apa namanya beli katok beli baju ya setahun sekali lah kadang-kadang tiga kok
0: waktu lebaran atau gimana
2: waktu lebaran ya, ya. Ya pokoknya ya ya saran saya ya yang bisa gaya hidup ya silakan okay. saja seandainya punya uang kalau orang-orang sekelas ya orang bawahan seperti saya ya hidup sederhana saja lah.
0: Oke okay. baik Pak Dasrun
2: ya, terima kasih Mas Wisnu ya. Itu Mbak Amelie sudah suaranya udah lain itu udah redup karena ini sudah arif namanya memang ya sudah seharusnya untuk tidur tapi ternyata ya untuk mencari duit ya tidak apa-apalah.
0: Iya untuk menemani pendengar nih baik iya. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Dasrun. Ya dari Pak Dasrun di Purwokerto kita beralih ke Pak Cipto di Pandeglang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Cipto.
3: Selamat pagi, selamat Dini hari Bang Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak Cipto. Kabar baik ya Pak Cipto?
3: Alhamdulillah baik.
0: Gimana nih kondisi, apakah sudah hujan Pak Cipto?
3: Tadi mendung doang ya, alhamdulillah tapi bagus.
0: Nah kalau kemarin gimana enggak?
3: Gimana?
0: Kalau kemarin belum hujan juga Pak Cipto?
3: Oh, hujan kan, kemarin hujan.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi tiba saya habis pulang Ariung itu kira mau hujan, tentunya enggak. Ya habis maghrib.
0: Iya. Oke, silakan Pak Cipto.
3: Pokok masalahnya ya. Ya kalau saya ya, ya istilah orang Jawanya itu apa sih, kentet-kentet lah.
0: Apa itu? Gimana itu artinya tuh?
3: Jadi diirit-irit gitu.
0: Oh, diirit-irit.
3: Iya, diirit-irit.
0: Diirit-irit ya. Ini bukan karena kondisi ekonomi, tapi memang pinginnya aja kan?
3: Enggak, kondisi ekonominya.
0: Oh, kondisi ekonomi kan, juga.
3: Iya, inflasinya kan ya termasuk lumayan lah. Ya saya tadinya kan beli kuota contohnya ya,
0: iya,
3: 10.000 setiap bulan, sekarang nebeng lah ke ini.
0: Nebeng ke tetangga.
3: Tetangga iya.
0: Ya ampun,
3: bayar 20.000 sebulan nggak apa-apa, alhamdulillah.
0: Oh ya. Sharing gitu ya berarti ya.
3: Iya, termasuk HP-nya juga HP bekas ini.
0: Oke. Okay. Emang memang dari dulu jalan. Atau emang dari dulu atau baru-baru ini ganti seperti itu, Pak Cipto?
3: Iya, baru-baru kali ini aja ya.
0: Oh, berarti memang kondisi ekonomi juga berpengaruh kepada Pak Cipto ya, melakukan sangat downgrade sangat, ini ya?
3: Sangat, apalagi udah usia ini lah, lansia lah, udah nggak kerja gitu.
0: Oke, tidak mementingkan gengsi juga Pak Cipto?
3: Enggak lah, gengsi-gengsian ya. Dapat uangnya juga dapat kiriman dari anak, enggak punya pensiunan gitu.
0: Masya Allah, oke.
3: Yang penting bisa dengerin Pro 3.
0: Oh iya, baik Pak Cipto, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu Pak Cipto. Iya, itu dari Pak Cipto ya, kondisi realnya terpengaruh ya karena kondisi ekonomi ya memaksa beliau untuk kalau tadi sharing ya, berbagi untuk internetnya tuh kepada tetangga dan juga untuk mengganti HP ya tadi ya katanya ya. Ya, kondisi nyatanya seperti itu pendengar, tapi bagaimana nih menurut pendapat Anda di daerah-daerah lainnya juga saya ingin tahu. Ada Pak Pandu di Riau.
4: Mas Wisnu.
0: Iya, ya, Pak Pandu silakan. Iya, kabar ya, baik ya Pak Pandu.
4: Iya, kabar baik Mas.
0: Iya.
4: Mas, ini kalau disimpulkan ini memang faktor ekonomi ya.
0: Oke.
4: Karena faktor ekonomi kan.
0: Iya. Nah, memang ada ekonom yang bilang ada faktor ekonomi, tapi ada juga yang tidak bisa menjadikan faktor ekonomi itu sebagai alasan utama untuk downgrade ini, Pak.
4: Gitu ya, berarti memang apa namanya panggilan jiwanya untuk tidak apa pamer-pamer gitu ya, mungkin
0: bisa ya dari pribadinya sendiri seperti itu juga bisa.
4: Ya, tapi yang lebih penting itu jangan sampai kita berpoya-poya atau makan kenyang ya, terus buang sisa makanan ke halaman sementara tetangga kelaparan kan gitu ya.
0: Betul.
4: Jadi itu yang kita apakan. Tapi kalau memang dia sengaja dia menurunkan apa gaya stylenya itu karena rendah hatinya, itu kan bagus sekali itu kan. Tapi yang penting dulu kita kan harus memenuhi kebutuhan hidup ya masyarakat kan. Keinginan dan kebutuhan ya. Harus kebutuhan yang kita penuhi kan. Nah dalam apapun, maaf, mengenai agama pun katanya kalau saudara kita masih ada yang susah, kita tuh boleh menunda naik haji loh gitu.
0: Oke, iya betul.
4: Iya, nah, jadi saya pikir mudah-mudahan ini karena keinginan mereka untuk tidak apa stylenya tinggi begitu. Nah tapi satu hal lagi, masyarakat miskin tuh nggak bisa dibasmi, nggak bisa dihilangkan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran orang miskin itu memang ada. Iya kan? Wal masakin kan begitu. Nah, yang perlu itu adalah meningkatkan kualitas kemiskinan.
0: Oh, meningkatkan maksudnya, kualitas kemiskinan.
4: Ya, kalau di Kuwait, di Qatar, di mana itu, kalau orang yang punya satu BMW itu dia dapat bansos loh. Nah kita itu kita buat yang punya satu Innova rumah tipe 45 itu dapat bansos gitu kan, berarti kan ekonomi kemiskinan seperti itu.
0: Oke.
4: Nah itu dia mas. Jadi jangan berpikir untuk meniadakan kemiskinan.
0: Iya.
4: Cuma kemiskinan itu seperti apa? Yang punya Innova satu rumah nggak cicilan, nah itulah miskin itu. Pantas dapat bansos kan begitu. Oke mas.
0: Baik, terima kasih Pak Pandu. Sehat selalu Pak. Selamat dini hari. Iya, dari Pak Pandu ya, kita cukupkan Kopi Pro 3 edisi kali ini. Terima kasih bagi Anda pendengar semua yang telah ikut bergabung dalam sesi Kopi Pro 3. Dan memang pada akhirnya ya, untuk penurunan gaya hidup ini atau downgrade lifestyle ini bukan berarti kita ini gagal atau apa ya, atau tidak mampu sebenarnya. Karena dari paparan ekonom tadi juga, bukan karena kondisi ekonomi juga, ada yang bilang seperti itu. Begitu juga hidup dengan secara sederhana ini bukan berarti kitanya yang kekurangan pendengar. Tetapi juga hal tersebut menandakan bahwasanya setiap orang punya kondisi dan juga prioritas masing-masing. Dan yang terpenting adalah kita sendiri, diri sendiri ini mampu mengelola keuangan dengan bijak tanpa harus terus membandingkan diri dengan orang lain. Tidak mementingkan gengsi, utamakan fungsi daripada gengsi. Saya Wisnu Ardana pamit undur diri dari Kopi Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita dini hari ini kita awal dari informasi di mana sebanyak 127 kasus suspek influenza A tercatat di fasilitas kesehatan dan puskesmas di Kota Banjarmasin. Laporan selengkapnya oleh Juma Muhammad.
1: Di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil.
2: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanwardian Syah, mengatakan sebanyak 127 kasus yang dicurigai sebagai influenza A tercatat berdasarkan laporan fasilitas kesehatan Paskes dan Puskesmas sejak Januari hingga 7 Oktober 2026. Dari seluruh kasus yang dicurigai tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan semuanya negatif influenza A. Ia menjelaskan, influenza A merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan dan paru-paru serta mudah menular. Virus tersebut juga dapat menyebabkan epidemi atau flu musiman karena memiliki kemampuan bermutasi dengan cepat. Penularan dapat terjadi melalui partikel pernapasan ketika seseorang batuk, bersin maupun berbicara. Risiko penularan semakin tinggi ketika terjadi kontak dekat, terutama di ruangan tertutup dan ramai. Menurut Januar, influenza A bukanlah merupakan virus baru yang gejalanya mirip dengan flu biasa, meski pada sebagian kasus dapat muncul secara mendadak, antara lain demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala hingga nyeri otot.
1: Kasus di kita, di Kota Banjarmasin, itu tidak ditemukan, belum ada hasil, tidak ada untuk A, kosong. Dari jumlah kasus yang dicurigai 27, yang diperiksa 227, tapi hasilnya nol, tidak ada. Jadi ada kasus-kasus kategori yang dicurigai itu kan diperiksa di fasilitas pelayanan.
2: Sementara itu, Winda, warga Antasan Kecil Timur, mengaku sempat khawatir dengan adanya penyebaran virus influenza. Terlebih, tiga orang anak yang terbilang masih kecil sangat rentan terserang virus saat bermain di luar rumah. Untuk itu, ia pun menerapkan pola hidup sehat dengan menyiapkan makanan bergizi dan memperbanyak minum air putih.
3: Ulun akhir-akhir ini sering menerapkan kehidupan sehat seperti sering minum air putih, terus rajin berolahraga di rumah, sering memakai masker kalau keluar rumah, serta sering menerapkan pola hidup sehat, dan ulun juga sering memberitahu kepada keluarga untuk menjaga pola hidup sehat mereka untuk terhindar dari virus influenza ini.
2: Sejumlah kelompok masyarakat lebih rentan mengalami dampak penyakit seperti anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, penderita penyakit kronis, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah. Untuk mencegah penularan, masyarakat yang sedang mengalami flu dan batuk juga disarankan menggunakan masker sesuai standar, khususnya ketika berada di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Juma Muhammad melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri. Laporan selengkapnya oleh Jarotin Aljannah.
1: Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK, Sugiono, resmi menyerahkan jabatan Menteri Luar Negeri kepada Armanata Kristiawan Nasir di Jakarta pada hari ini. Penyerahan jabatan ini menyusul pelantikan Armanata oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Oktober lalu. Sebelumnya, usai dilantik Presiden, Armanata menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan kepentingan nasional serta memperkuat peran Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian, baik di tingkat kawasan maupun global. Ia menegaskan politik luar negeri Indonesia tetap konsisten berlandaskan undang-undang dan prinsip bebas aktif. Oleh karena itu, pergantian Menteri Luar Negeri tidak mengubah landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia.
2: Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan oleh Bapak Sugiono yang sekarang menjadi Pak Menko. Tentunya kita akan terus memprioritaskan hal-hal yang menjadi kepentingan nasional, khususnya terkait dengan pertama adalah memperjuangkan kepentingan nasional utamanya di cita-cita. Kita juga tentunya harus terus berkontribusi menjaga stabilitas dan perdamaian di tingkat kawasan.
1: Pada saat yang sama, Presiden Prabowo Subianto turut melantik sejumlah pejabat negara, mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan hingga Kapolri. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
3: Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah.
4: Demi Allah saya bersumpah.
3: Bagi saudara yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara bersama-sama, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya.
1: Penyerahan jabatan ini menandai dipulainya tugas Armanata sebagai Menteri Luar Negeri untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, V3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lakukan selama magang, ini bisa menjadi bekal untuk mendapatkan pekerjaan setelah program ini selesai.
1: Terima kasih kepada Kemenaker dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan kesempatan bagi fresh graduate di Indonesia.
2: Nama saya Ibrahim Yoga, saya adalah salah satu peserta magang nasional di RRI Takengon. Jadi menurut saya program

0: Jadi kami ucapkan ribuan bahkan jutaan terima kasih kepada Bapak Presiden karena telah memberikan kesempatan kepada kami selaku generasi muda.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Wah, ada berita heboh nih. Aku langsung share ke grup A.
3: Tunggu dulu. Kamu udah cek belum berita itu benar atau enggak?
2: Belum sih, tapi kelihatannya meyakinkan.
3: Nah, justru itu masalahnya. Sekarang banyak banget berita palsu yang dibuat seolah-olah benar. Jadi sebelum percaya atau menyebarkannya, kita harus cek dulu sumbernya. Baca informasinya sampai selesai dan bandingkan dengan sumber terpercaya.
2: Berarti jangan langsung percaya cuma karena judulnya heboh atau banyak yang sudah membagikannya ya?
3: Benar, kalau informasinya belum jelas kebenarannya, lebih baik jangan dibagikan dulu. Ingat, satu kali klik bisa membuat hoax tersebar ke banyak orang.
2: Oke, berarti sebelum sharing harus cari tahu dulu sumbernya.
3: Betul, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita.
4: Bijaklah menggunakan media sosial. Periksa informasi sebelum percaya dan sebelum membagikannya. Saring sebelum sharing, jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab.
5: Catatan Peristiwa
6: Hari Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana atau Hari Bencana diperingati pada tanggal 13 Oktober setiap tahun. Hari ini dibuat untuk menghormati orang-orang dan komunitas di seluruh dunia yang bekerja untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana. Selain itu, peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketahanan bencana dalam menghadapi peristiwa cuaca buruk dan bencana alam serta akibat ulah manusia lainnya. Hari Trombosis Sedunia diperingati oleh seluruh dunia pada tanggal 13 Oktober. Trombosis adalah penyumbatan yang dapat terjadi pada dua jenis pembuluh darah, yaitu arteri dan vena. Secara global, gangguan terkait trombosis menyebabkan 1 dari 4 kematian. Para ilmuwan, peneliti, dan tenaga medis profesional sepakat bahwa trombosis bertanggung jawab atas 3 penyebab utama kematian kardiovaskuler di seluruh dunia, yaitu serangan jantung dan stroke.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: DPR RI telah resmi membentuk panitia kerja atau panja penyusunan rancangan DPR RI atau membentuk panitia kerja atau panja RUU pemilu untuk mempersiapkan pemilu 2029. Panja Komisi 2 DPR menyepakati 10 isu strategis yang akan dibahas. 10 isu tersebut meliputi sistem pemilu, kemudian desain penyelenggaraan pemilu, daerah pemilihan, ambang batas parlemen, pencalonan presiden, pencalonan anggota legislatif, penyelenggara pemilu, penegakan hukum kepemiluan, perlindungan hak pilih, serta pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan. Penyusunan naskah akademik dan juga draft RUU ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Dan untuk membahas atau memperbincangkan hal ini terkait dengan RUU Pemilu 2027 memperkuat demokrasi atau sekedar mengubah aturan, kami akan membahasnya bersama dengan peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Siti Zuhro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Siti Zuhro.
2: Halo Mas Rudy.
1: Iya, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah, baik. Sehat, baik. Ya.
1: Ibu, kalau dari kajian Anda selama ini, sebenarnya persoalan mendasar apa sih Bu dari pemilu sebelumnya atau pemilu 2024 ini yang seharusnya diperbaiki melalui rancangan undang-undang kali ini Bu?
2: Iya, karena memang terlalu banyak distorsi ya, pelanggaran-pelanggaran dan tidak ada kepastian gitu ya secara hukum dalam setiap tahapan pemilu serentak yang katanya diharapkan sangat efektif, sangat efisien gitu ya, dan akan menghasilkan satu pelembagaan partai karena diserentakkan, koalisi partai yang terformat, terukur, ada kotel efek agar pemilu tidak terus-menerus tapi satu hentakan langsung mendapatkan, katakan gitu ya, suksesi kepemimpinan yang baik, tapi itu semua meleset, itu semua asumsi gitu ya. Maka ke depan kita mengharapkan bahwa RUU yang sedang dibahas, ada panja sekarang, RUU pemilu ini jangan sekedar sekedar nanti itu menjadi ajang kompromi teknis antar partai, tapi kita harapkan menjadi instrumen pembenahan sistem politik untuk memperkuat demokrasi substantif.
1: Okay.
2: Representasi rakyat dan akuntabilitas kekuasaan ini kedengarannya Mas Rudi seperti normatif, tapi ini yang harus menjadi acuan gitu.
1: Okay.
2: Kalau tidak, nanti di tengah jalan ada cawe-cawe, ada intrusi, ada tarikan-tarikan yang lalu sangat mengganggu tahapan jalannya, tahapan-tahapan pemilu itu sendirilah. Ini yang perlu dibenahi. Jadi baik komitmen dari stakeholders terkait pemilu maupun payung hukumnya. Sekarang kan mau payung hukum ya, payung hukum yang harus dibenahi, harus diseriusi, tidak sekedar undang-undang pemilu. Rancangan undang-undang pemilu ini terkait langsung dengan sistem kepartean kita, sistem perwakilan kita gitu ya. Lalu juga sistem pemerintahan kita, tiga hal ini harus diatu langsung, dan dalam konteks merevisi undang-undang pemilu ini, tentu yang namanya undang-undang partai politik, undang-undang MD3, undang-undang penyelenggara pemilu gitu kan, ini semua harus dibenahi. Tidak bisa, kalau enggak tambal sulam.
1: Okay.
2: Tambal sulam banget gitu.
1: Ya. Pembenahan sistem pemilu yang konstruktif tadi Bu ya, yang ada tiga hal mendasar. Betul. Tetapi kalau kita lihat, Panja mengatakan bahwa ada 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasannya. Nah, yang berkaitan langsung dari 10 isu yang dibahas, mana yang menurut Prof. Siti paling menentukan kualitas pemilu kita nanti ini?
2: Iya, ini kan ujung-ujungnya demokrasi kita, pemilu ini kan mengacu pada demokrasi. Nah, demokrasi punya pilar-pilarnya. Pilar utamanya itu adalah partai politik.
1: Okay.
2: Jadi menurut saya dari 10 yang di ini kan fokusnya hanya untuk pemilu.
1: Iya.
2: Tapi peserta pemilunya nggak diotak-atik, gimana ini nggak dibenahi kan gitu. Oke lah, kita sudah punya satu apa keseriusan ini mau membahas 10 isu strategis ya. Ada mengenai struktur representasi, desain DPR, DPR, DPD, DPRD, gitu
1: ya. Dapil juga ambang batas parlemen, pencalonan presiden, dan beberapa lainnya nih Bu.
2: Persis, tapi ini semua kan diikuti oleh partai politik.
1: Oke.
2: Maka undang-undang partai politik jangan lupa harus dibenahi juga. Jangan hanya fokus pada pemilu. Jadi ini harus menjadi starting point bahwa kita merancang bangun ya, menata ulang demokrasi dan pemilu kita ini secara serius untuk menatap ke depan panjang, bukan hanya 2029. Okay. Kalau berpikir kita masih seumur jagung seperti ini Mas Rudi, ini NKRI tidak akan maju Mas. Itu serius itu menurut saya.
1: Yang dimaksud partai politik ini Prof, seperti apa? Ikut sertaan partai politiknya nanti dalam kontestasi pemilu atau memang di dalam partai politik secara internal yang dimaksud ini Prof?
2: Iya, ini kan kalau kita membaca undang-undang partai politik yang tahun 2011 itu kan sudah outdated ya, lama sekali, maka ya harus disesuaikan lah dengan kebutuhan yang sudah berubah, masyarakat yang berubah, social change yang luar biasa gitu ya, dan kewajiban, keharusan gitu ya, dan apa ya istilahnya tusinya, tugas pokok fungsi dari partai itu apa kan gitu. Kita kan menuju partai modern kan gitu ya, mestinya gitu ya, tidak partai yang syarat dengan patronase. Kalau partainya syarat dengan patronase, demokrasinya ya patronase gitu loh. Nggak bisa dihindari Mas, ini kita berbicara yang sampai mendasar, fundamental, apalagi mengatakan harus ada partisipasi meaningful, participation itu kan memang bahasa-bahasa dari kosakata Inggris kan, tapi bermakna itu apa artinya kan gitu. Ini pula yang memang harus dibedah secara serius. Kalau menurut saya memang secara kritis ya, pelibatan masyarakat contoh ya, dalam menyusun rancangan undang-undang pemilu itu belum cukup apabila cuman formalitas konsultasi publik. Saya pun sudah diundang SDBU. Kalau berhenti sampai itu nggak cukup Mas. Harus kita kawal apakah memang secara substantif tadi itu diakomodasi. Jadi mensyaratkan masyarakat itu didengar, dipertimbangkan pendapatnya. Dan memperoleh kejelasan itu antara lain.
1: Baik Prof, saya masih penasaran terkait dengan partai politik nih Prof. Kalau begitu apa ukuran kualitas sebuah partai politik itu nanti akan mampu menentukan kualitas pemilu? Seperti apa ukuran yang bisa digunakan?
2: Ya, ini bagus dan sangat mendasar ya, sangat signifikan pertanyaan Mas Rudi. Kebetulan teman-teman di BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional itu juga melakukan kajian gitu, tidak oleh LIPI dulu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ada kajian tentang partai politik, tentang pemilu, sampai kemarin di BRIN itu juga mengeluarkan kerjasama dengan Bappenas kalau nggak salah gitu, tentang indeks partai politik gitu ya, kinerja partai politik itu bagus. Jadi dari situ saja sudah ditemukan menunjukkan bahwa sangat amat sedikit partai yang memenuhi kualifikasi gitu, untuk dikatakan sebagai partai kader gitu kan, partai yang punya ID partai ID kan gitu, supaya memutus mata rantai vote buying Mas Rudi. Kalau sudah masyarakat itu pemilih, voters itu mampu memilih berdasarkan partai ID tadi itu, selesai, kita tidak akan ada lagi vote buying. Karena apa? Partai-partai tadi itu mampu gitu menganalogikan diri dengan konstituen. Jadi konstituen itu merasa ya udah partai ini memang saya banget kan gitu. Didorong-dorong untuk dikasih uang 50.000, mau nggak Mas Rudi saya kasih 100.000 pilih ya ini caleg itu kan menistakan banget itu zolim gitu ya.
1: Kalau itu sebagai ukurannya Prof, nanti bagaimana artinya mekanisme penyederhanaan partai dalam kontestasi pemilih?

0: keluar.
1: Ini bagus sekali ya. Jadi ikhtiar kita itu sudah luar biasa ya, ikhtiar bangsa Indonesia untuk bagaimana membuat apa ya istilahnya kompatibel antara gitu yang namanya sistem presidensial dengan sistem kepartean kita supaya kompatibel berkesesuaian, maka dia lakukanlah 2019 itu pemilu serentak pertama kali. Lalu diulang, bukan tambah bagus, ternyata tambah jelek gitu. Apa yang salah? Berarti ada asumsi-asumsi yang tadi itu rumusan itu hanya asumsi seolah-olah seperti itu. Padahal tidak, memang ada faktor di mana elit dan aktor yang constraining terhadap proses demokrasi. Tidak berkehendak untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Maka selalu saja menarik mundur, membuat demokrasi kita setback dengan semua nilai-nilai itu yang diintrusi oleh mereka, kan? Itu masalahnya. Maka memang ke depan ini kan kita sudah cukup ya, lebih dari cukup 6 kali pemilu nasional, kita ulangi hal yang sama, yaitu distorsi, mengakumulasi distorsi, menyelewengkan, menyimpangkan, melanggar hukum gitu ya, hobi banget gitu ya, di tengah-tengah tahapan pemilu, judicial review gak cukup sekali gitu kan. Itu semua mengalihkan energi konsentrasi kita dalam menapaki tahapan-tahapan tadi itu. Sebagai contoh juga ini tentang penyelenggara, saya nggak ngomong yang etikanya, tapi tentang suksesi di internal, bagaimana

0: pergantian kepengurusan atau itu ya, apa istilahnya itu, pergantian komisioner-komisioner se-Indonesia. Itu kan bagaimana penyelenggara sedang sibuk seperti itu, ya, ditimpali pula dengan pergantian-pergantian lah ini yang juga menurut saya energinya jadi berkurang, akhirnya distorsi yang terjadi. Itu yang esensinya Mas Rudy, di pemilu yang akan datang dan seterusnya, kita memang harus menegakkan keadilan dalam
1: menegakkan
0: arti
1: keadilan.
0: Iya, menghadirkan kompetisi yang betul-betul sehat. Jadi berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seharusnya seperti itu. Tidak kompetisi yang tidak sehat dan menghalalkan semua cara, ujung-ujungnya pemilu mahal gitu kan.
1: Artinya Prof, wajah pemilu atau sistem pemilu yang seperti apa yang paling tepat untuk kita saat ini, yang tadi Prof katakan mewakili suara rakyat, kemudian juga memiliki hubungan dengan wakil rakyat atau partai ID tadi, sehingga ini dapat mengeliminir hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah konsentrasi nasional ini, Prof?
0: Iya, ini lama sekali kita mencari formula gitu ya, konsep yang betul-betul cocok. Jadi kita orang Indonesia, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, Indonesia ini punya otoritas gitu loh, menentukan bahwa kita harus melakukan pemilu yang kita tidak tercerabut akar dari akar kita. Kalau kita tercerabut dari akar kita, yang terjadi apa? Ya sudah, vote buying saja, gampang saja. Di elitnya apa? Oh, politik transaksional saja kan itu. Lah, kita harus memutus mata rantai itu. Kita pikirkan bahwa setiap pemilu bukan terjadi di ruang kosong. Pemilu, pilkada itu akan berdampak terhadap kualitas pemerintahan kita. Jadi kalau pemilunya jorok gitu ya, kotor gitu, maka pemerintah yang dihasilkan pastinya bad governance.
1: Apakah itu risiko besar yang akan kita hadapi ketika segalanya itu belum siap ketika tahapan pemilu dimulai nanti nih, Prof?
0: Ya, ini yang satu contoh ya Mas Rudy, menjelang pemilu 2024, mengapa kita rasanya

0: itu diciptakan gitu loh Mas Rudi. Itu sengaja diciptakan oleh siapa? Nggak mungkin rakyat lah Mas. Rakyat di wong cilik kok gitu. Jadi elitnya ini kegenitan gitu kan, aktornya gitu ya, berselancar dengan isu-isu yang sangat merugikan NKRI kan gitu. Lah ini yang harus diputus mata rantainya. Maka semua civil society, baik dari kampus, ormas, CSO dan sebagainya ini mengawal dengan
1: pengawal
0: gitu ya.

0: yang terus-menerus salah seperti ini gitu loh. Maka kita memintakan panja RUU pemilu ini memastikan bahwa revisi undang-undang pemilu tidak terjebak dalam kompromi kepentingan elit dan kalkulasi elektoral partai semata. RUU ini harus dirancang untuk memperkuat kedaulatan rakyat, Mas Rudy. Keadilan kompetisi, kualitas representasi, dan integritas demokrasi, bukan sekedar menjaga kepentingan partai-partai gitu loh. Benar kalau seperti itu.
1: Dan itu karena bisa diukur, Prof, ya, oleh publik ya, menilai keberhasilan RUU pemilu kali ini. Sangat bisa diukurkah atau bagaimana ini, Prof?
0: Dalam proses biasanya.

0: khususnya pemilu sebagai satu instrumen utama pelaksanaan demokrasi, karena dalam demokrasi itulah rakyat bisa berpartisipasi secara langsung, terus pemerintahan itu kita bisa bentuk, karena dalam pemilu itu kita akan memilih anggota parlemen, presiden dan wakil presiden.
1: Yeah,
0: nah, kaitannya dengan perbaikan yang akan kita lakukan, sebenarnya ada banyak isu strategis yang akan kami bahas. Semua itu kami lakukan dalam kerangka dua hal. Satu adalah perlindungan hak untuk memilih, yang kedua adalah perlindungan hak untuk dipilih. Nah, dan lainnya itu kan hanya teknis penjabaran dari pelaksanaan hak konstitusional rakyat dan warga negara tersebut.
1: Yeah.
0: Nah, isu-isu itu yang pertama misalnya kaitannya dengan kelembagaan penyelenggara pemilu, itu bagian penting yang akan kami revisi dalam kerangka tadi itu memperkuat demokrasi kita. Kedua adalah kaitannya dengan penguatan fungsi representasi.
1: Okay.
0: Itu juga bagian penting yang akan kami kerjakan dan diskusikan bersama fraksi-fraksi lain dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan undang-undang pemilu.
1: Ya.
0: Ketiga adalah kaitannya dengan desain keserentakan, desain keserentakan itu juga bagian dari proses evaluasi kami agar rakyat bisa fokus dalam memilih dan menilai pelaksanaan pemilihan legislatif dan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, agar rakyat bisa melihat platform, program, visi, misi masing-masing setiap partai. Karena evaluasi kita sebelumnya pada saat pemilu itu dilaksanakan secara serentak antara pileg dan pilpres, rakyat lebih fokus untuk melihat pemilihan presiden dan wakil presidennya. Okay. Pemilihan legislatifnya seolah diabaikan gitu.
1: Ya, artinya ada 10 isu strategis,
0: ada,
1: Pak, ya?
0: Ada masih banyak lain.
1: Masih banyak
0: 10,
1: lain.
0: 10 itu isu
1: strategisnya.
0: Isu strategis, okay. isu makronya, termasuk juga penegakan hukum pemilu di dalamnya.
1: Ya.
0: Tetapi di luar isu 10 isu strategis itu ada banyak ada banyak hal-hal lain juga yang harus kami lihat dan evaluasi, termasuk juga sebenarnya mempertimbangkan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang pemilu itu sendiri.
1: Baik. Nah, tadi Bapak katakan bahwa RUU ini tidak sekedar untuk mengganti aturan atau mengganti regulasinya, Pak, dari 10 isu strategis dan juga puluhan lain isu-isu nanti juga akan masuk di dalam RUU ini. Apa yang bisa digunakan, Pak, ukurannya bahwa apa seluruh pembahasan ini atau regulasi ini betul-betul tidak sekedar mengganti aturan, tetapi juga memperbaiki sistem pemilu kita, Pak?
0: Yang ukuran paling dasar itu kan bahwa kita ingin memperkuat demokrasi kita, kan kaitannya dengan perlindungan hak pilih tadi itu, hak pilih rakyat,
1: okay.
0: Hak pilih masyarakat, itu kan indikator paling penting. Kedua nanti juga adalah kaitannya dengan kualitas hasil dari pemilu itu sendiri, itu juga adalah merupakan satu indikator penting gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengubah teks undang-undang itu sendiri, tapi ke dalam kerangka memperbaiki demokrasi kita.
1: Yeah.
0: Tentu kan demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi konstitusional.
1: Gitu. Yeah. Hak pilih ini artinya kan meminimalkan suara pemilih itu terbuang, begitu Pak Ahmad ya?
0: Salah satunya itu. Makanya tadi saya sampaikan bahwa satu adalah mengenai berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, itu adalah bagian penting yang juga akan kami pertimbangkan, itu satu. Ya. Yang kedua adalah kaitannya dengan fungsi representasi.
1: Okay.
0: Fungsi representasi rakyat, baik itu karena jumlah penduduknya, jumlah pemilihnya, maupun juga elemen wilayahnya, itu juga akan kami ini. Makanya nanti dalam revisi undang-undang pemilu itu kami juga akan membahas kaitannya dengan fungsi representasi tadi. Pertama adalah daerah pemilihan, kedua adalah alokasi kursi atau yang dikenal
1: alokasi
0: dengan distrik atau yang dikenal dengan distrik magnitude. Jadi kami ingin agar rakyat semakin dekat dengan wakil-wakil yang akan dipilihnya.
1: Okay.
0: Jadi ada banyak hal, dan oleh karena itu kami minta rakyat agar memperhatikan betul perkembangan dan dinamika yang ada di

0: panja RUU pemilu karena ini kaitannya dengan masa depan bangsa kita.
1: Terkait dengan alokasi
0: dan
1: kursi.
0: Dan bagian dari proses berpana.
1: Ya, terkait dengan alokasi kursi tadi Pak. Ini kira-kira seperti apa yang ideal untuk alokasi kursinya ini, terutama bagi suara partai yang tidak cukup. Terus bagaimana kepentingan pemilihnya tetap diperhatikan suara itu Pak? Nah ini bagaimana model dari alokasi kursinya, penghitungannya ini nanti Pak? Yang paling ideal
0: jadi,
1: lah.
0: Menurut kami yang paling ideal tentu kan ideal itu bisa diukur dari tujuan yang hendak kita capai kaitannya dengan undang-undang pemilu ini. Yang karena tujuan itu terkait erat dengan sistem pemerintahan kita. Ya pertama kan kita tentu menganut yang disebut dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana pemerintahan itu harus stabil dan efektif. Oleh karena tujuannya adalah agar pemerintahan itu stabil dan efektif, kita butuh juga dukungan parlemen yang kuat dan efektif. Maka kemudian hal tersebut akan kami terjemahkan dalam hal partai-partai yang akan mengisi parlemen itu juga bisa efektif dari sisi jumlah dan kualitasnya. Makanya kami terus mendorong adanya parliamentary threshold. Parliamentary threshold ini nanti akan kami pelajari kembali apakah penyebab dari suara terbuang itu kaitannya dengan sistem parliamentary threshold itu sendiri atau kaitannya dengan metode konversi suara menjadi kursi. Itu semua akan kami cermati. Kemudian kaitannya dengan alokasi kursi itu kaitannya juga dengan penataan daerah pemilihan. Prinsipnya kan demokrasi kita kan mensyaratkan bahwa wakil-wakil itu harus dekat dengan rakyat yang memilihnya. Makanya itu juga bagian dari isu penting yang akan kami bahas gitu.
1: Tadi Bapak katakan bahwa meminta masyarakat juga untuk mengawal, memantau terus Pak ya. Nah, bagaimana masyarakat ini bisa mengetahui bahwa usulan mereka, masukan masyarakat itu betul-betul nanti diakomodir dalam draft RUU pemilu ini Pak?
0: Tentu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu punya tahapan dan mekanisme. Tetapi yang paling prinsip bahwa setiap proses pembentukan undang-undang itu harus ada meaningful partisipasi. Jadi rakyat harus dilibatkan secara bermakna. Tentu keterlibatan ini bisa melalui inisiatif dari masyarakat itu sendiri atau kami nanti panja akan melakukan kerja-kerja untuk menyerap aspirasi. Baik itu secara spesifik akan dilakukan oleh panja dengan melakukan kunjungan kerja atau diskusi dengan akademisi, terus civil society, terus rakyat juga terbuka peluangnya untuk terlibat secara langsung, misalnya nanti dengan menggunakan berbagai kanal sosial media itu bisa juga gitu. Dan semua nanti akan kami buka prosesnya, semua akan terbuka pembahasannya, dan dari aspek penjadwalan kemungkinan besar kami akan memulai rapat panja pembahasan penyusunan itu, rapat penyusunan itu di tanggal 2 November. Saya tanggal 2 November RDPU untuk menyerap aspirasi para pihak yang berkepentingan akan kami mulai.
1: Nah, sebelum draft itu difinalisasi nih Pak Ahmad, apa yang bisa dijanjikan DPR kepada publik agar prosesnya itu betul-betul transparan dan dapat diuji Pak?
0: Ya, kami terbuka dan partisipatif untuk menerima segala masukan yang disampaikan oleh publik atau pihak-pihak yang merasa berkepentingan dengan undang-undang pemilu ini. Karena undang-undang pemilu ini mengatur hak kita semuanya, sehingga kami juga berharap besar bahwa masyarakat atau teman-teman civil society yang concern dengan isu pemilu, isu perlindungan hak konstitusional, isu afirmasi terhadap hak-haknya itu bisa terlibat langsung gitu. Dan kami mengundang secara terbuka, dan selain keterlibatan langsung, kami juga akan menjamin prosesnya akan berlangsung terbuka, bisa nanti dilihat di apa namanya media publikasi DPR melalui YouTube dan lain-lain sebagainya, itu akan semuanya akan terbuka gitu. Dan bagi yang juga punya kepentingan juga bisa menyurat, misalnya mau datang mau menyampaikan aspirasi secara langsung, kami juga sangat terbuka, karena sekali lagi bahwa kita membutuhkan pikiran banyak orang agar kualitas undang-undang ini bisa lebih bagus dibanding sebelumnya.
1: Baik. Pak Ahmad Irawan, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Selamat kembali beraktivitas Pak. Selamat pagi.
0: Terima kasih. Selamat pagi Mas.
1: Anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan, kami berbincang terkait dengan rancangan Undang-Undang Pemilu yang akan dilakukan pembahasannya oleh Panja DPR. Diharapkan akhir Desember atau akhir 2026 atau paling tidak awal 2027 draft itu telah dapat difinalisasi.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
1: Sepertinya sudah kami sampaikan sebelumnya, kita akan update ya mengenai informasi Polres Metro Bekasi Kota telah menangkap dan menetapkan seorang guru sekaligus pimpinan pondok pesantren berinisial MHH sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di wilayah Kelurahan Jatka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Kami sudah bersama dengan Kasihumas Polres Metro Bekasi Kota AKP Supariyono. Pak Supariyono.
2: Benar, Mas.
1: Oke, baik. Ya. Pak, perkembangan kasusnya bagaimana?
2: Ya, terima kasih. Pertama kami memang turut mengucapkan prihatin atas kejadian ini. Tapi untuk penanganan kasus tersebut, dari tim penyidik Polres Metro Bekasi Kota sangat serius dan berhati-hati dalam menangani perkara tersebut, Mas.
1: Ya. Pak, ini kan kalau dari informasi yang kami terima, sudah ada 10 santriwati yang teridentifikasi sebagai korban, begitu ya. Ada kemungkinan jumlah korbannya lebih dari itu, Pak Supariyono?
2: Ya. Masih dalam tahap penyelidikan. Memang masih kemungkinan masih ada penambahan korban. Untuk ya. Itu, terus kami identifikasi. Untuk data-data korban sampai sejauh ini, Mas.
1: Ya. Oke. Okay. Nah, Pak, sementara kalau 10 santriwati yang sudah teridentifikasi, sekarang mereka dititipkan ke orang tuanya atau bagaimana penanganannya, Pak?
2: Ya, untuk penanganan dan perlindungan terhadap korban.
3: Untuk penanganan dan perlindungan terhadap korban.
2: Tim penyidik berkoordinasi dengan DP3A.
1: Ya.
2: Berkoordinasi dengan DP3A untuk memberikan asesmen psikologi guna
3: memberikan asesmen psikologi
2: untuk mengembalikan kondisi dari rasa trauma.
1: Ya, bagaimana kabar terakhir keadaan mereka, Pak Supariyono?
3: Rasa trauma. Gimana kabar terakhir keadaan mereka, Pak Supariyono?
2: Ya, sementara masih dalam, ada yang karena masih anak-anak mungkin ya. Masih dalam pengawasan orang tua.
1: Oh, begitu. Tapi memang ada pendampingan dari psikolog lah begitu ya, Pak Supariyono ya.
3: Pengawasan orang tua. Tapi memang ada pendampingan dari psikolog lah begitu ya, Pak Supariyono ya.
2: Ya, jelas kita berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk penanganan kasus tersebut, Mas.
1: Ya. Nah, Pak Supariyono, awalnya kasus ini bisa terbongkar bagaimana ceritanya itu, Pak?
2: Ya, kebetulan ada salah satu korban yang menceritakan kejadian kepada orang tuanya. Dan kemudian orang tuanya melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota.
1: Begitu, lalu tidak lanjuti oleh pihak kepolisian begitu ya, Pak Supariyono ya?
2: Ya.
1: Oke. Okay. Nah, Pak.
2: Kami ini dengan sikap menerima dan menindaklanjuti laporan tersebut.
1: Ya, Pak. Ini kalau dari informasi yang kami terima dan laporan reporter kami juga di Bekasi begitu ya, kabarnya kasus ini sudah terjadi dari 2023 begitu, Pak?
2: Ya, berdasarkan penyelidikan dan penyidikan memang informasi terjadi dari tahun 2023 sampai 2026.
1: Nah, sekarang ini kalau untuk kegiatan belajar mengajar di pesantren tersebut dihentikan dulu atau bagaimana statusnya, Pak Supariyono?
3: Kegiatan belajar mengajar di pesantren tersebut dihentikan dulu.
2: Kalau untuk kegiatan itu nanti kami akan dalami lagi untuk kegiatannya.
1: Ya, Pak, ada lagi yang diperiksa, Pak? Kemungkinan juga ada tindak lanjutnya dari laporan yang lainnya begitu, pelakunya apakah memang hanya satu orang ini saja atau ada indikasi lebih dari satu orang begitu?
3: Pelakunya apakah memang hanya satu orang ini saja atau ada indikasi lebih dari satu orang begitu?
2: Ya, kami dari tim penyidik
1: ya.
2: masih mendalami ya, masih mendalami, mungkin ada keterkaitan pihak lain. Dalam peristiwa tersebut.
1: Ya, jadi yang ditahan dan sebagai tersangka baru satu begitu ya, Pak? Pimpinan pondok pesantren itu begitu ya?
3: Yang ditahan dan sebagai tersangka baru satu begitu, Pak? Pimpinan pondok pesantren itu begitu ya?
2: Ya, benar. Sementara ya, baru menetapkan satu tersangka.
1: Baik, kalau begitu, Pak. Pak, kami nantikan perkembangannya, Pak Supariyono. Terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya oleh Faiz Rozi.
1: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
2: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. PTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKHT di masing-masing Posyandu desa.
3: Kami selalu melakukan PKHT, kegiatan PKHT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo. Itu salah satunya, jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC, ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu, dilakukan terapi, itu bisa naik berat.
2: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosi Kirim melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyuni Fitri, Bidan Desa Lemah Berbana. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas perhatian dan komitmen pemerintah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan stunting di Indonesia, khususnya di Desa Lemah Berbana. Program PMT Desa dan B3 dari pemerintah yang telah dijalankan sangat membantu kami di lapangan dalam memberikan pendampingan ibu hamil, ibu balita, dan serta keluarga yang membutuhkan. Semoga ikhtiar bersama ini dapat mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makan siang kamu kok cuma tempe, ikan, sama sayur, nggak bosen? Aku sih harus ada daging, tapi ya harganya lumayan juga.
2: Justru aku suka menu sederhana begini, nggak harus mahal untuk makan sehat.
1: Serius? Memangnya tempe, ikan, sama sayur cukup?
2: Bisa dong, tempe dan ikan punya protein, sayur juga penting, tinggal dibuat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan.
1: Berarti makan sehat nggak harus selalu daging mahal ya?
2: Betul, yang penting pilihan makanannya beragam, bergizi, dan porsinya sesuai.
3: Makan sehat tidak selalu berarti mahal.

0: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

0: Ya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.

0: jaringan berita nasional.
1: Pendengar, Mahkamah Agung atau MA akan menjatuhkan sanksi berat berupa pemecatan atau proses pidana hakim maupun aparatur pengadilan yang terbukti terlibat praktik lancung memperdagangkan perkara. Juru bicara Mahkamah Agung Heru Pramono mengungkapkan tidak ada toleransi bagi hakim maupun aparatur pengadilan yang melakukan praktik transaksional perkara. Jika masih ada yang melakukannya, hanya ada dua pilihan, dipecat atau diproses pidana oleh aparat penegak hukum. Penegasan Heru menyikapi kasus penyiraman air terhadap juru bicara pengadilan negeri atau PN Pati, Retno Lastiani, yang dilakukan Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB, Supriyono alias Botok. Kami akan berbincang bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fikar, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Ya, sehat ya Pak Fikar ya.
2: Alhamdulillah.
1: Peradilan kita masih sehat nggak nih Pak Fikar? Karena MA harus menegaskan hal demikian.
2: Ya, secara umum sehat lah.
1: Sehat lah ya.
2: Walaupun di sana sini ada sakitnya juga.
1: Pak Fikar, kalau seorang hakim ini terbukti memperjualbelikan putusan, apakah pemecatan ini sudah cukup untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, atau seharusnya ada pertanggungjawaban pidana yang lebih tegas?
2: Iya, gini, hakim itu kan kalau lihat pembagian kekuasaan kan ada tiga di setiap negara itu ya. Ada legislatif DPR, ada eksekutif itu pemerintah, ya presiden, gubernur, menteri dan sebagainya, dan ada yudikatif. Ya. Nah, yudikatif itu Mahkamah Agung dan jajarannya ke bawah dan Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, itu yudikatif.
1: Ya.
2: Ya. Nah, isinya Mahkamah Agung itu hakim semua.
1: Ya.
2: Meskipun dia bertingkat. Ya. Itu ada pengadilan negeri, ada pengadilan
1: tinggi,
2: ada Mahkamah Agung, ya. Itu karena pangkatnya saja, karena lama kerjanya saja.
1: Ya.
2: Nah, tetapi pekerjaannya termasuk kebebasannya memutus itu sama. Jadi mereka nggak bisa saling menekan. Maksud saya, umpamanya pengadilan tinggi minta hakim pengadilan negeri begini begitu, nggak bisa.
1: Gitu. Ya.
2: Demikian juga Mahkamah Agung, hakim agung nggak bisa nih macam-macam juga dengan hakim di bawahnya ya, hakim pengadilan tinggi atau pengadilan negeri itu nggak bisa. Masing-masing punya kebebasan, makanya disebut kebebasan kekuasaan kehakiman. Gitu. Nah, dia bekerja untuk negara sebagai bagian kekuasaan yudikatif, ya,

0: yang dibayar oleh negara sepenuhnya. Nah, karena itu dia statusnya adalah sebagai pejabat negara.
1: Oke.
0: Okay. Jadi hakim itu sekecil apapun di pengadilan negeri, dia pejabat negara sebenarnya. Hmm. Pejabat negara di bidang peradilan gitu. Nah, kalau pejabat negara jual-jual pejabat negara itu sudah dijamin ya, gajinya pendapatannya oleh negara itu dijamin. Ya, tunjangan apa segala macam ini itu sudah dijamin. Soal besar kecilnya itu relatif, ya. Kalau mau jadi pengusaha pasti lebih besar. Tapi kalau menjadi pegawai apa, menjadi hakim gitu, nah itu sudah ada aturannya, berapa gajinya, pangkatnya apa, golongan berapa, itu sudah ada aturan mainnya. Dan saya kira itu cukup, karena terakhir kenaikannya sampai 280% tuh. Okay. Ya, ketika presiden yang baru ini naik tuh, kalau nggak salah ada kenaikan sekitar 280% tuh gajinya hakim. Nah, karena itu, karena dia pejabat negara, maka kalau dia menerima uang di apa dalam kaitannya dengan dia sebagai pejabat negara, bukan dari negara, gitu ya, maka itu sama dengan dia melakukan tindak pidana korupsi atau apa namanya, kalau tidak ada kaitannya dengan perkara namanya gratifikasi. Okay. Gitu ya, tapi kalau ada kaitannya dengan perkara itu pasti korupsi.
1: Okay.
0: Nah, begitu.
1: Nah, kalau tadi ya, bicara ini kan tadi ya, kalau banyak dugaan-dugaan, kalau saya coba untuk buka data dari KY sendiri ini, Pak Fikar, ada 2715 hakim ini dilaporkan gitu ya, dan ada 124 hakim mendapatkan rekomendasi menerima sanksi etik, 124 hakim 12 rekomendasikan untuk sanksi berat. Dan ini juga tadi ya, menurut Pak Fikar juga, atau masyarakat, ini juga sebenarnya jadi rahasia umum kalau praktik-praktik seperti adanya dugaan di apa, di peradilan. Nah, apakah praktik dagang perkara di Indonesia ini lebih tepat dipandang sebagai kejahatan individual oleh oknum hakim, atau memang sebagai indikasi adanya kegagalan sistemik, Pak, dalam pengawasan dan penegakan hukum?
0: Iya, sebenarnya itu disadari ya oleh oleh apa namanya penyelenggara negara ini, oleh kita semua, sehingga kemudian melalui undang-undang dibuatlah apa namanya di dalam satu sistem itu pengawasan yang lebih ketat.
1: Iya.
0: Gitu. Umpamanya dalam perkara pidana itu di kepolisian, polisi itu penegak hukum juga ya sebagai penyidik, itu ada komisi kepolisian.
1: Iya.
0: Di kejaksaan sebagai penuntut umum ada komisi kejaksaan. Di kehakiman ya, dari Mahkamah Agung tadi, Pak MK juga, dan sampai ke bawahnya seperti Anda katakan tadi, ada yang namanya itu tadi komisi yudisial. Yang tadi Anda sebutkan angka-angka pelanggarannya berapa segala macam, nah itulah gambarannya gitu. Artinya apa namanya, penyelenggaraan peradilan ini nggak pernah sepi dari apa, penyelewengan-penyelewengan. Nah, soalnya adalah apakah penyelewengannya ringan saja yang bersifat administratif ya, atau memang penyelewengan yang sudah ada unsur melawan hukumnya secara pidana. Nah, karena itu biasanya ya, kalau hakim-hakim ini ditemukan berbuat kesalahan, itu akan dilihat ya, secara administratif, secara profesional, dia akan diadili di majelis kode etik. Nah, dia ada itu apa, kode etiknya. Nah, kode etik itu hukuman yang paling berat adalah dipecat.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Ya, itu kalau apa, dalam konteks profesinya sebagai hakim. Tetapi kalau terbukti kemudian dia menerima sesuatu, atau bahkan tadi menjual kekuasaannya, dia menerima uang, menjual perkara dan sebagainya, nah itu sudah di samping dia secara etik profesional sudah melanggar, secara pidana juga melanggar gitu. Yeah. Nah, biasanya itu ditindaklanjuti ke proses hukum gitu. Jadi biasanya kalau sudah diproses hukum, etiknya itu nggak diproses. Okay. Ya, umpamanya ada hakim sedang menerima uang, ketahuan, ditangkap di OTT, apakah oleh KPK apa oleh kejaksaan gitu ya. di OTP boleh tangkap. Nah, itu biasanya etiknya sudah tidak diperiksa lagi. Karena biasanya kalau sudah diproses melalui penegakan hukum itu sudah maksimal gitu. Secara etik dia pasti salah ya. Gitu ya, secara hukum juga dia salah.
1: Okay.
0: Karena itu dia biasanya dihukum maksimal.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Ya, ini menarik ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita undang pendengar boleh? Pak Fikar, dengar untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Pak Fikar, jika seorang hakim ini dipecat karena pelanggaran etik, tetapi proses pidananya tidak berlanjut atau tidak menghasilkan putusan bersalah, ini bagaimana seharusnya masyarakat memahami perbedaan antara pertanggungjawaban etik dan pertanggungjawaban pidana?
0: Ya, jualan kasus atau jualan perkara, ya, atau menerima suap bagi seorang hakim, ya, itu tindak pidana yang bersifat umum. Dia bukan delik aduan.
1: Ya.
0: Ya, kalau delik aduan itu pencemaran nama baik,
1: ya,
0: gitu ya. Atau kalau dalam keluarga, pencurian dalam keluarga gitu, itu dari aduan. Kalau dilaporin diproses, nggak dilaporin diadukan, tidak diadukan atau tidak dilaporkan tidak diproses.
1: Yeah.
0: Tapi yang namanya tipikor korupsi, itu tidak perlu dilaporkan pun mestinya penegak hukum itu langsung memproses gitu. Jadi dia tidak perlu. Begitu diketahui ada tindak pidana korupsi atau begitu diketahui ada tindak pidana umum ya yang bukan delik aduan, penegak hukum itu bisa langsung masuk gitu. Ya. Nah, karena itu mestinya komisi yudisial ini ya dia harusnya berintegrasi dengan penegak hukum yang lain. Ya, kalau memang ada data yang pelanggaran yang punya aspek pelanggaran hukum, mestinya informasinya diserahkan aja kepada KPK atau kepada kejaksaan gitu ya, atau kepada kepolisian umpamanya. Yeah. Seperti itu. Nah, mereka bisa jalan gitu, bisa langsung jalan tanpa perlu ada pengaduan. Yang penting ada datanya, ada identifikasi peristiwanya, mereka bisa langsung masuk.
1: Okay.
0: Sekalipun tanpa ada pengaduan atau laporan. Begitu.
1: Tapi kalau bicara masalah pelanggaran etik kan tidak selalu bicara masalah suap gitu, Pak Fikar. Ada beberapa masalah etik terkait dengan mungkin perselingkuhan, asusila, penyalahgunaan narkotika, dan juga konflik kepentingan atau nepotisme, Pak Fikar.
0: Iya, iya. Nah, itu juga sama ya, kalau kan gini intinya. Kalau pelanggaran etik itu di perspektifnya adalah melihat jabatan yang melekat pada dirinya.
1: Yeah.
0: Gitu. Tapi kalau pidana itu kepentingan umum gitu yang terlanggar gitu. Ya, nah kalau tadi umpamanya selingkuh, ya kalau selingkuhnya sama gadis mungkin itu cuma etik aja, ya. Tapi kalau sama istri orang itu udah pidana juga.
1: Oke,
0: okay, ya. Iya kan? Itu namanya perselingkuhan umumnya dengan dua-duanya sudah terikat perkawinan gitu. Ya, nah itu pidana itu jadinya, bukan lagi etika lagi gitu. Nah, itu di situ batasnya gitu.
1: Kalau kita bicara peradilan kan banyak ya yang terlibat ini, Pak Fikar, ada hakim, tadi ada aparatur peradilan juga, ada mungkin kuasa hukum gitu ya kan yang berperkara. Ini bagaimana pertanggungjawabannya dengan dasar hukum yang berbeda menentukan peran dan kesalahan masing-masing, Pak Fikar?
0: Kalau ada peristiwa yang melibatkan semua pihak, ya, maka semuanya juga bisa kena, gitu. Umpamanya penyuapan, umpamanya.
1: Yeah.
0: Ya. Ada seorang pengacara yang ingin menang, kemudian dia nyuap.
1: Yeah.
0: Gitu. Nah, dia tidak cukup hanya menyuap hakimnya, karena dia juga, umpamanya harus menuap jaksanya juga karena supaya dituntutnya tidak
1: berat. Oh iya, iya.
0: Hakim juga menjatuhkan putusannya. Biasanya kan hakim menjatuhkan putusan itu berdasarkan tuntutan dari jaksa.
1: Iya.
0: Kalau tuntutannya biasanya dalam praktek ya, putusan hakim itu separuh tambah 10% biasanya atau 2/3 dari tuntutan. Kalau dituntut 20 tahun umpamanya, biasanya dihukumnya itu 2/3 dari 20 adalah 16 tahun umpamanya. Seperti itu. Ya, atau 15 tahun umpamanya. Seperti itu. Jadi ada ukuran-ukuran logisnya gitu. Nah, tetapi kalau yang melakukan justru penegak hukum, apakah itu polisi, jaksa, atau bahkan hakim, nah, jabatan mereka itu menjadi faktor yang memberatkan.
1: Oke.
0: Okay. Ya, karena dia penegak hukum gitu, kok melanggar hukum. Nah, ini di dalam peradilan itu putusan itu tidak murni karena kesalahan, tapi juga ada faktor-faktor baik yang memberatkan maupun yang meringankan gitu. Bahkan umpamanya ada orang yang karena tindakannya ada orang lain meninggal dunia gitu ya, tetapi tindakannya itu untuk menyelamatkan sesuatu gitu ya, menyelamatkan orang atau apa, itu juga hukum juga tidak kaku gitu. Betul dia salah karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal, tapi apa yang dia lakukan adalah untuk menyelamatkan yang lebih besar. Ada masyarakat yang perlu diselamatkan dan ada kepentingan yang lebih besar. Nah, itu biasanya hukumannya itu sangat minimal.
1: Iya.
0: Gitu. Okay. Bahkan pada kasus-kasus tertentu dia bisa dilepaskan. Karena di dalam hukum pidana juga ada yang namanya membela diri.
1: Kalau
0: Anda dikerubutin atau dikepung oleh beberapa orang, kemudian Anda membela diri, kemudian salah satu dari mereka ada yang luka atau mati bahkan gitu, Anda itu juga bisa nggak dihukum gitu, karena konteks Anda melakukan itu adalah pembelaan diri.
1: Okay. Gitu Mas. Nah, kalau bicara dugaan suap ini terbukti setelah putusan perkara berkekuatan hukum tetap ini, Pak Fikar, ya, apakah putusan tersebut otomatis batal atau seperti apa ini?
0: Nah, itu dua hal yang berbeda.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Okay. Nah, bahwa ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi kemudian diketahui putusan itu dijatuhkan karena adanya
1: suapan
0: umpamanya, atau suap segala macam. Maka suap ini diproses gitu, ya diproses sampai dia punya kekuatan hukum. Nah, kalau kemudian putusannya sudah mempunyai kekuatan hukum, ini bisa jadi semacam bukti baru gitu, semacam novum. Bahwa ketika hakim ini menjatuhkan putusan gitu ya, sebenarnya dia sudah dibayar oleh orang lain atau oleh satu pihak gitu. Nah, ini buktinya ada di dalam putusan pengadilan gitu. Nah, karena itu di dalam sistem peradilan pidana kita dikenal upaya hukum yang namanya peninjauan kembali. Nah, kalau banding kasasi itu ada waktunya ya. Jadi kalau banding itu 14 hari setelah putusan pengadilan negeri. Kalau kasasi itu dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tinggi. Tapi kalau peninjauan kembali itu tidak ada waktunya. Satu.
1: Okay.
0: Sepanjang ditemukan ada bukti baru gitu.
1: PK itu bisa berulang-ulang ya, berulang kali ya, Pak Fikar ya.
0: Nah, itu juga PK itu tidak dibatasi berapa kali. Sepanjang ada bukti baru gitu ya. Alasan PK itu ada dua. Satu kekeliruan hakim, dua novum.
1: Novum ya.
0: Yang kekeliruan hakim ini yang ada waktunya. 90 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sudah bisa lagi dia dipakai dengan alasan hakim ada kekeliruan gitu. Tetapi harus ada novumnya, bukti barunya apa gitu. Dia keliru karena disogok itu pemainnya, itu disuap gitu, dan ada bukti suapnya. Nah, bukti suapnya adalah salah satunya bisa putusan pengadilan itu ya. Kalau hakimnya orang yang nyuapnya dihukum, hakimnya kemudian dihukum, nah, putusan inilah yang bisa menjadi bukti baru atau novum untuk menggugurkan putusan yang sudah pernah dijatuhkan oleh hakim yang menerima suap itu. Gitu, Mas.
1: Oke. Okay. Pak, kalau bicara pembagian kewenangan antara MA dan KY ini, sudah cukup efektif tidak untuk menindak hakim yang melanggar etik? Atau justru berpotensi menimbulkan celah pengawasan?
0: Iya, kalau menurut saya, Mahkamah Agung itu sendiri ya punya badan pengawasan yang namanya Bawas.
1: Iya.
0: Ya. Nah, Bawas ini mengawasi hakim-hakim juga. Ya, sebenarnya dia lebih fleksibel karena apa? Karena dia bisa melihat ya kesalahan hakim itu tidak hanya dari perilakunya, tapi juga dari putusan-putusan. Kelihatan loh putusan yang ada isinya atau enggak, gitu. Iya kan? Putusan yang memang benar-benar murni didasarkan pada pembuktian gitu ya, pembuktian di peradilan, dan putusan yang memang ada isinya gitu, diputuskan sebenarnya nggak ada dasarnya tapi diputuskan A umpamanya, yeah, seperti itu. Nah itu biasanya diawasi oleh Bawas itu tadi. Nah tetapi kalau perilakunya secara umum ya tidak hanya perilaku dalam berperkara, tapi juga umpamanya dia tadi selingkuh sama orang lain, kemudian dia punya bisnis dengan pihak lain juga, kemudian itu urusannya KY. KY itu Komisi Yudisial itu mengawasi seluruh perilakunya gitu. Ya, bahkan sebenarnya menurut saya seharusnya KY juga bisa masuk ke dalam putusan, tapi ada etiknya itu ya, tidak semua putusan bisa dimasuki KY gitu. Karena KY baru bisa bertindak kalau memang ada bukti nyatanya gitu. Tidak hanya bukti putusan gitu loh. Bukti putusan itu jalurnya adalah yuridis gitu. Kalau memang putusannya enggak benar gitu, kemudian diketahui ada bukti baru bahwa dia memang melakukan suap, itu bisa menjadi bukti baru dan untuk membatalkan putusan itu. Gitu.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau KY, lapangannya adalah perilaku hakimnya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Secara umum, tidak hanya dalam memutus perkara, tapi dalam berumah tangga, dalam bersosialisasi dengan masyarakat lain gitu ya, juga dalam melaksanakan tugasnya. Begitu, Mas.
1: Nah, ini kan yang jadi pertanyaan, bagaimana efektivitas pengawasan internal pengadilan yang ketika menangani pelanggaran yang melibatkan pejabat senior atau harus dibutuhkan pengawasan eksternal ini? Pak Fikar.
0: Iya. Iya, itu tadi saya bilang.
1: Terbentur ya.
0: Di hakim-hakim di pengadilan negeri itu diawasi oleh hakim pengawas di pengadilan tinggi.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, hakim-hakim di pengadilan tinggi itu diawasi lagi oleh hakim pengawas di Mahkamah Agung.
1: Saling mengawasi ya.
0: Okay. Itu yang kemudian secara keseluruhan disebut Bawas, badan pengawasan Mahkamah Agung. Ya, dia bisa mengawasi, bisa dilaporkan itu. Nah, itu itu kan yang ya apa kelakuan dia yang seperti itu baru diketahui oleh internal biasanya kan begitu. Ya kan? Nah, tetapi yang eksternal ya, orang tidak hanya bisa melaporkan seorang hakim ke pengadilan tinggi atau ke bawah di Mahkamah Agung, tapi juga bisa ke KY gitu. Ya. Karena itu KY itu nggak sepi dari laporan, makanya tadi data yang dibacakan oleh Mas itu tadi, iya kan, ada beberapa kategori itu, ada pelanggaran administratif, ada pelanggaran hukum dan sebagainya. Itu biasanya yang memiliki kumpulan pelanggaran hakim itu ya KY itu, karena KY memang tugasnya diberikan oleh undang-undang itu, dia mengawasi hakim.
1: Iya.
0: Tapi juga kan baru-baru ini kan ada kasus juga, ada anggota KY nanyain perkara ke pengadilan, kan itu konyol juga akhirnya, ya kan? Masa pengawas, pengawas ikut-ikut nanyakan perkara segala macam, ini kan konyol kalau menurut saya ini.
1: Okay.
0: Ya? Artinya kesalahan ketika rekrutmennya. Gitu.
1: Nah, ini kan jadi pertanyaan publik dan juga harapan ya, jika pemecatan dijadikan sanksi utama bagi hakim yang berdagang perkara, ini bagaimana memastikan sanksi itu benar-benar menurunkan korupsi, bukan hanya mengganti pelaku tanpa menghilangkan jaringan dan mekanisme transaksinya, Pak Fikar?
0: Iya, tadi yang saya katakan ya, kekeliruan kesalahan itu sebabnya kan bisa dua, karena orang per orang, ya integritas orang gitu, karena juga sistemnya. Nah, sistemnya juga bisa sedemikian rupa kewenangan hakim, ya hakim itu sangat bebas gitu dalam menilai fakta persidangan karena dia juga didukung oleh undang-undang itu diberikan kewenangan karena keyakinannya. Jadi dia bisa bilang faktanya seperti apapun kuatnya, kalau dia nggak yakin dia bisa bebaskan orang. Bisa seperti itu gitu. Nah karena itu setiap putusan itu adalah kombinasi dari di satu sisi ada fakta persidangan, di sisi lain ada keyakinan hakim. Barulah putusan itu dijatuhkan gitu secara ya mestinya secara adil gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi saya ingin menggambarkan begitu bebasnya hakim itu ya sebenarnya ketika dia menangani perkara. Tapi juga ada koridornya itu tadi. Ya ada fakta persidangan, ada pihak juga kan yang berperkara itu bukan orang bodoh juga kan. Mereka juga punya ini, dia bisa melihat gitu. Ada nggak tindakan-tindakan hakim yang merugikan dia? Nah, karena itu kemudian sistem menyediakan itu ya, lembaga-lembaga pengawasan baik dari tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan maupun di tingkat peradilan. Dalam hal ini adalah komisi yudisial, begitu Mas.
1: Iya, tapi kalau bicara dalam persidangan kan pihak berperkara atau penggugat merasa putusan tidak adil kalau putusan itu dianggap ya tadi tidak seberat-beratnya gitu. Sementara tadi Pak Fikar mengatakan juga hakim memiliki dasar pertimbangan gitu, tidak serta-merta harus menjatuhkan putusan yang seberat-beratnya itu berdasarkan itu.
0: Iya, oleh karena itu dalam setiap ancaman pidana dalam pasal-pasal pidana ya, kalau undang-undang yang lama itu hanya mengatur maksimum ya, karena hukuman yang paling rendah itu 1 hari ya, hukuman penjara yang paling rendah itu 1 hari paling tinggi itu sesuai dengan pasal yang didakwakan, ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun gitu ya, ada umur hidup, bahkan ada hukuman mati juga gitu, dalam tindak pidana tertentu. Nah, tetapi undang-undang yang baru, yang modern itu ada batas minimalnya, umpamanya undang-undang korupsi ya. Undang-undang korupsi itu ada batas minimalnya ya, ketika korupsi dilakukan oleh penyelenggara negara dengan menyalahgunakan kewenangan maka di atas minimal dihukumnya itu 4 tahun ya, batasan atasnya adalah 20 tahun gitu. Nah artinya apa? Artinya dia nggak mungkin dengan ketentuan itu dihukum di bawah 4 tahun gitu loh. Nah tapi dia juga nggak mungkin umpamanya dihukum lebih dari 20 tahun gitu. Nah kecuali memang di dalam undang-undang korupsi itu ada keadaan-keadaan tertentu ya, yang kemudian bisa memberatkan hukuman ya. Keadaan-keadaan tertentu itu misalnya dia ternyata telah diselidiki yang diputus itu ada hubungan saudara umpamanya seperti itu ya. Pokoknya ada, artinya ada ketidakobjektifan ya yang terjadi ketika orang hakim itu memutuskan perkaranya. Nah karena itu kemudian hakim atau hakim bisa menjatuhkan putusan lebih dari yang biasanya. Nah biasanya seperti itu.
1: Hakim harus memutuskan secara adil gitu ya. Tapi putusan adil ini dari perspektif yang mana? Penggugat atau tergugat itu kan beda perspektif gitu ya, Pak Fikar ya.
0: Ya, keadilan itu relatif, Mas.
1: Iya.
0: Bagi saya dari sudut korban gitu ya, mungkin putusan yang dijatuhkan menjadi tidak adil gitu. Tetapi dari sudut pelaku umpamanya itu juga dirasakan tidak adil karena terlalu berat umpamanya.
1: Iya.
0: Seperti itu kan. Nah, jadi memang putusan itu seperti itu. Nah, karena itu pengadilan tidak boleh memutus sekali secara pasti kecuali Mahkamah Konstitusi ya.
1: Iya.
0: Mahkamah Konstitusi begitu diputus sekali dan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap.
1: Udah nggak bisa banding atau apa lagi.
0: Nah, tidak ada mekanisme keberatan di sana. Tetapi kalau di pengadilan negeri, di pengadilan umum,
1: masih terus.
0: Kalau tidak puas dengan itu, jaksa ataupun terdakwanya atau terpidananya bisa banding dia.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan begitu juga kalau ada putusan pengadilan tinggi, bisa kasasi dia.
1: Iya.
0: Atau paling ekstrimnya, setelah lama umpamanya dia dihukum, ternyata dia dapat bukti baru, nah dia bisa PK.
1: Iya.
0: Nah, maksud saya selalu ada mekanisme pengawasan terhadap putusan-putusan yang dianggap tidak adil itu.
1: Baik.
0: Nah, karena itu para pihak bisa menggunakan semaksimal mungkin
1: mekanisme itu ya. Iya. Baik. Iya, silakan.
0: Iya.
1: Ada istilah iya. Salah punya duit punya kuasa gitu. yang beredar.
0: Iya. Ya benar, ya. Artinya, makanya saya bilang itu tadi, kekeliruan atau kesalahan itu hanya bisa terjadi karena dua faktor itu, manusianya atau sistemnya, gitu. Manusianya itu kebanyakan, dia itu yang paling utama adalah soal integritasnya, gitu. Soal penghayatannya terhadap profesinya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kalau dia menghayati benar bahwa dia adalah petugas negara, dia dibayar oleh negara untuk mengadili perkara-perkara yang hidup dalam masyarakat. Kan gini, filosofinya begini mas, negara itu hadir tujuannya adalah untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Itu sebenarnya intinya. Nah, maka tugas hakim sebagai bagian dari aparatur negara, dia harus mensejahterakan kehidupan rakyat dengan putusan-putusannya yang adil. Gitu. Dengan putusan-putusannya yang masuk akal. Bagaimana yang adil? Yang adil adalah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, gitu ya. Juga fakta-fakta yang hadir di dalam persidangan.
1: Okay.
0: Nah, itu yang sangat penting. Meskipun dia punya kewenangan yang namanya keyakinan.
1: Yeah.
0: Nah, keyakinan hakim itu paru-paru tuh dengan fakta persidangan. itu tadi kata Bapak itu.
1: Yeah.
0: Itu bisa menggoyahkan integritasnya. Kalau dia tidak tidak kuat-kuat amat.
1: Yeah.
0: Nah, karena itu menurut saya integritas itu harus dibangun dengan selalu umpamanya tapi susah juga ya, dalil yang ingin saya kemukakan, tiap hari dia memutus itu atas nama Tuhan.
1: Iya.
0: Demi keadilan berdasarkan ketuhanan.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Artinya apa? Kalau dia masih nakal juga, sama Tuhan aja gak takut, gitu istilahnya seperti itu.
1: Iya. Ya, artinya praktik dagang perkara ini bukan sekadar pelanggaran etik oleh oknum hakim atau aparat penegak hukum, melainkan juga persoalan serius yang menyangkut integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum ini ya, Pak Fikar ya.
0: Iya, betul. Ya,
1: baik. Pak Fikar, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Oke. Selamat malam, Pak.
1: Dengar pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar ya.
2: Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Berita Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net mulai 7

0: obat bebas terbatas dengan penyerahan dalam kemasan terkecil untuk penggunaan maksimal 3 hari. Aturan ini dibuat untuk memperkuat keamanan penggunaan obat, tetapi perubahan cara penjualan juga berpotensi memberikan pengaruh terhadap apotek, kemudian konsumen, hingga perusahaan farmasi yang produknya beredar di retail modern. Dan kami akan berbincang terkait dengan perdagangan obat di minimarket diperketat, bagaimana dampaknya ke emiten farmasi. Bersama dengan Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Apoteker Hendy Ristiono.
1: Pak Hendy, Mas Rudi.
0: Iya.
1: Sehat selalu Mas Rudi dan pemirsa.
0: Terima kasih, salam sehat juga Pak. Iya. Kalau menurut Anda ini Pak Hendy dan juga dari Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, perubahan apa sih Pak yang paling penting dalam aturan penjualan obat di minimarket yang akan diberlakukan 17 Oktober nanti ini Pak?
1: Ya, baik Mas Rudi, terima kasih atas waktunya untuk bisa berbicara dengan semua yang ada di Pengurus Pusat IAI. Jadi ini adalah salah satu bentuk perlindungan sebetulnya Mas Rudi dan para pemirsa yang diberikan oleh pemerintah gitu ya. Semenjak kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 yang memungkinkan untuk obat-obat bebas terbatas itu kemudian dengan aturan-aturan tertentu bisa dijual perjualbelikan, bisa diserahkan kepada masyarakat di HSM ya, di hipermarket, supermarket, dan minimarket. Maka ini harus ada aturan-aturan lanjutan yang kemudian ini digunakan untuk melindungi masyarakat kita, warga kita, agar penggunaan obat-obat itu bisa diserahkan sesuai betul-betul dengan kebutuhan klinis yang dihadapi, yang diterima oleh masyarakat. Begitu Mas Rudi.
0: Ya. Saya mungkin sebagai masyarakat ingin tahu Pak, obat apa sih yang tidak boleh lagi diperjualkan di retail-retail itu, dan obat apa saja yang masih boleh diperjualbelikan di minimarket setelah aturan ini berlaku Pak?
1: Ya. Kalau untuk aturannya itu sebetulnya kan masih tetap sama. Jadi obat-obat yang diperjualbelikan di HNM itu kan adalah obat-obat yang termasuk golongan atau kategori obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, yang ini kemudian menjadi apa, ada pembatasan adalah untuk obat-obat bebas terbatas yang kemudian mengandung prekursor begitu Mas.
0: Okay.
1: Ya, jadi dengan adanya risiko-risiko dalam penggunaannya termasuk risiko untuk disalahgunakan, maka ini pemerintah akan mengatur dan juga nanti disupport oleh organisasi profesi, dalam hal ini adalah Ikatan Apoteker Indonesia, ya, untuk pembatasannya seperti apa sehingga nanti peredarannya itu betul-betul diperhitungkan untuk bisa melindungi masyarakat termasuk untuk tidak disalahgunakan karena mengandung prekursor obat begitu Mas.
0: Memang risikonya apa Pak yang sebenarnya ingin dicegah melalui pembatasan pembelian obat untuk penggunaan 3 hari bahkan disebutkan di situ Pak?
1: Ya. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau risikonya kan ada dua macam ya. Pertama adalah risiko terkait dengan kondisi pasien ya. Jadi obat-obat prekursor yang masuk ini salah satunya ada beberapa jenis, ada fenilpropanolamin, kemudian efedrin, dan juga pseudoephedrin. Ini kan termasuk obat-obat cikongestan sebetulnya, Mas Rudi dan para pemirsa. Jadi ini adalah obat-obat yang nanti akan bisa menimbulkan kalau di istilah farmasinya vasokonstriksi ya, penyempitan pada pembuluh darah.
0: Oh, okay.
1: Jadi ini sangat riskan sekali. Jadi kalau untuk obat pengobatan sehari-hari biasanya digunakan untuk obat pilek itu Mas. Jadi kalau di obat-obat influenza ya atau selesma itu salah satu komponen obat di situ adalah mengandung obat-obat dekongestan. Nah, obat-obat dekongestan yang digunakan untuk obat pilek ya kalau kita hidung tersumbat dan lain sebagainya gitu Mas Rudi. Nah, itu adalah resikonya akan terjadi yang disebut kita vasokonstriksi atau penyempitan. Itu yang pertama. Jadi sangat berisiko sekali untuk pasien-pasien dengan komplikasi atau riwayat penyakit atau hipertensi.
0: Ya, obat apa sih Pak yang prekursor tadi ini Pak yang sebenarnya nanti tidak boleh lagi diperjualbelikan?
1: Ya, tadi kandungannya ada tiga macam itu. Contoh ini contohnya.
0: Untuk penyakit apa biasanya seperti itu?
1: Oh, itu tadi. Obat influenza, Mas Rudi.
0: Oh.
1: Influenza itu kan sangat luar biasa ya, kebutuhannya gitu ya, yang diperjualbelikan dan dimanfaatkan oleh para konsumen, oleh masyarakat, itu kan sangat banyak sekali. Gitu ya, jadi obat-obat pilek kan obat-obat biasa sekali. Nah, itu ada kandungan-kandungan, itu yang termasuk obat dekongestan, obat pilek itu yang mengandung beberapa obat-obat yang masuk dalam kategori obat prekursor. Gitu.
0: Okay.
1: Itu yang pertama.
0: Yeah.
1: Kemudian yang kedua, risiko yang kedua adalah kemungkinan nanti ada risiko untuk disalahgunakan. Gitu. Jadi obat-obat prekursor ini kan obat-obat bahan baku yang untuk produksi obat-obat keras ya.
0: Yeah.
1: Dalam hal ini narkotika dan psikotropika. Nah itu jadi kadang kalau tidak betul-betul jumlahnya dibatasi, risikonya adalah nanti bisa disalahgunakan.
0: Okay.
1: Itu Mas Rudi.
0: Seberapa siap Pak minimarket untuk bisa menjalankan aturan?

0: baru ini, Pak?
1: Nah, ada aturan.
0: Dan siapa yang mengawasinya nanti ini?
1: Jadi kalau untuk ada aturan yang lanjutan ya, jadi terkait dengan penyaluran obat di ASN ini kan nanti akan ada tenaga-tenaga penunjang dan tenaga-tenaga pendukung yang kemudian nanti akan di training ya, akan diberikan sertifikasi pelatihan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kemarin kami dari Ikatan Apotek Indonesia sudah menyampaikan, sudah sempat dialog agar sebetulnya kalau untuk obat-obat yang mengandung prekursor itu sudah harus di usulan kami itu untuk bisa diserahkannya di fasilitas-fasilitas kesehatan. Dalam hal ini adalah fasilitas farmasian seperti apotek begitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Okay. Terutama untuk apotek yang jumlahnya kan memang menjadi ujung tombak untuk menyerahkan obat kepada pasien. Yeah. Nah kemudian untuk tenaga penunjang dan tenaga pendukung yang ada di ASN ini, jadi harapannya kita usulkan kalau memang ini akan digulirkan, ada pelatihan-pelatihan yang di supervisor-nya itu ya, jadi supervisi itu oleh apoteker-apoteker yang ada di apotek.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi begitu, jadi nanti akan ada program kita usulkan untuk dimagangkan lah istilahnya.
0: Iya. Jadi apoteker mengawasi penjualan obat di minimarket-minimarket, terutama yang memiliki jaringan, seperti itu, Pak.
1: Ya, jadi terutama juga yang tadi mengunjung obat-obat yang mengandung prekursor. Begitu,
0: nah, misalnya saya konsumen ini, Pak ya, kemudian membutuhkan obat lebih dari persediaan 3 hari. Gimana dong caranya, Pak?
1: Sudah ada obat di rumah maksudnya ya, Mas Dri, ya?
0: Ya, belum ada, tetapi saya membutuhkan persediaan untuk 3 hari lebih lah. Kan itu dijualnya nanti hanya untuk 3 hari kan, Pak?
1: Ya, betul.
0: Tapi
1: betul,
0: saya butuhnya untuk lebih dari 3 hari, gimana?
1: Nah, sebetulnya kan begini, Mas Dri. Influenza itu kan masa inkubasinya dari mulai masuk virusnya sampai kemudian ada timbul gejala, termasuk nanti kemungkinan virusnya itu akan mati. Jadi sebetulnya virus influenza ini kan virus yang akan bisa mati sendirinya kalau kondisi badan kita membaik.
0: Yeah.
1: Nah, sehingga akan timbul pertanyaan, untuk apa sebetulnya pasien minum obat influenza atau membutuhkan obat influenza lebih dari 3 hari? Tapi gitu maksudnya. Karena kalau dilihat dari proses virus itu nanti akan mati dan juga proses influenza itu akan sembuh, itu dalam waktu 2-3 hari itu insya Allah kalau kondisi badan kita membaik sudah akan mereda itu keluhannya.
0: Okay.
1: Sehingga pemerintah dan juga kami yang ada di Apotek Indonesia itu sudah memberikan masukan kepada para pemegang kebijakan agar obat-obat influenza ini maksimal memang 3 hari, karena diberi 3 hari itu sebetulnya tidak perlu dipatuhkan.
0: Kalau kami melihatnya begini, Pak, ini akan mengubah kebiasaan masyarakat untuk membeli obat. Iya, yang biasanya di minimarket kemudian ke apotek. Dan apakah pembatasan penjualan ini menurut Anda meningkatkan kunjungan masyarakat ke apotek, Pak?
1: Kita belum melihat ya, Mas Dri, ya, karena
0: artinya begini. Artinya memindahkan tempat jualannya.
1: Memindahkan penjualannya dengan nanti kan ada edukasi-edukasi ya, Mas Dri, ya. Jadi nanti kawan-kawan apoteker yang ada di apotek itu kan harapannya nanti kita memang sudah minta kepada teman-teman anggota apapun nanti pada saat masih pasien-pasien yang masyarakat kemudian datang ke apotek itu bisa mendapatkan rekomendasi obat sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan klinis dari pasien. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, soalnya nanti kalau ke apotek itu juga nanti bisa berkonsultasi secara langsung dengan teman-teman apoteker, bukan hanya sekedar memindahkan untuk tempat pembelian, tapi nanti dengan masyarakat itu datang ke apotek itu didampingi oleh teman-teman apoteker itu, kemudian nanti bisa berkonsultasi dan bisa diberikan obat sesuai dengan kebutuhan klinisnya, maka kita bisa meningkatkan untuk obat-obat yang diserahkan ke pasien itu adalah obat-obat yang betul-betul rasional
0: begitu. Okay. Dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap harga ini, Pak.
1: Tidak, Pak. Kita kan kalau misalkan ya, Mas Rudi ya, pemerintah kan sudah memberikan ada HET, Mas Rudi ya, harga eceran tertinggi. Jadi sudah diatur, pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa berapa sih sebetulnya harga eceran tertinggi untuk obat bebas terbatas. Jadi justru nanti akan ada apa ya, kita istilahnya akan ada sprit lah ya, diingatkan oleh Pak Badan POM atau dari Dinas Kesehatan kalau ada apotek-apotek menjual obat bebas terbatas melebihi dari HET-nya. Begitu, Mas, jadi tidak perlu khawatir gitu.
0: Tapi yang ada dalam benak saya itu tetap begini, Pak. Selama ini apakah penjualan obat dari perusahaan farmasi ke minimarket, jejaring minimarket itu masuk kategori penjualan ke tempat-tempat yang tidak resmi kah?
1: Begitu.
0: Ya. Gimana? Kok sampai gini. Diatur seperti ini begitu, Pak? Betul. Itu kan disebut sebetulnya masyarakat kan obat warung ya, gitu.
1: Iya.
0: Gimana
1: ya,
0: itu,
1: betul,
0: Pak?
1: Betul. Ya, kita mencoba memahami. Ini kan prosesnya sudah lama, Mas Uti.
0: Iya.
1: Proses kejadian seperti ini termasuk di warung-warung kelontong atau obat bebas cacar kata juga cukup masyarakat bisa mendapatkan. Pemerintah mengatur ini awalnya memang tujuannya baik. Jadi adalah untuk memperluas ya agar akses untuk mendapatkan obat itu bisa lebih mudah oleh masyarakat ya. Jadi dengan ada HSMSS termasuk yang minimarket tersebar di luar Indonesia. Hanya saja memang yang sudah kami berikan istilahnya masukan kepada pemerintah adalah bahwa harus diingat bahwa obat ini kan bukan komoditi yang biasa, ini kan komoditi khusus.
0: Ya.
1: Jadi seseorang yang meminum obat, meskipun itu jumlah kecil, itu akan mengganggu proses faal tubuh normal, begitu ya Mas Edi dan pemirsa ya. Jadi ini yang kita sampaikan. Contoh kecil aja Mas Edi, ini mohon maaf kalau minta waktu sebentar.
0: Ya.
1: Jadi seperti pasien ada warga yang beli paracetamol atau obat-obat yang mengandung paracetamol. Itu kan maksudnya obat bebas ya. Jadi dia lingkaran warna hijau.
0: Baik.
1: Ya, rasio keamanannya tinggi. Apakah itu aman untuk semua jenis pasien dan
0: artinya aturan ini lebih mengedukasi masyarakat juga ini Pak ya, terkait dengan obat-obat yang akan dikonsumsi. Saya sekali ini Pak, waktu kita sudah sangat terbatas, tetapi mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh seluruh masyarakat kita, pendengar kita terkait dengan perbincangan kita di Pak Hendy.
1: Terima kasih Mas Rudi, salam sehat.
0: Salam sehat Pak Hendy. Demikian tadi Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, Hendy Aristiono.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar RRI Rotendau dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz kembali menemani Anda sepanjang hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar semua, hari ini hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Dan saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Hiona Sape akan menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, selepas ini kita akan mengikuti Mutiara Pagi bersama Ibu Pendeta Ansi dan Arlin Dun. Dan sebentar lagi, dan selepas itu kita akan mengikuti Warta Berita Daerah di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Bapak pendengar, jadi tetap bersama kami dan kita hadirkan beberapa lagu rohani di pagi hari untuk pendengar semua.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
0: Ya, selamat pagi pendengar semua. Kita berjumpa kembali dalam program acara kita Mutiara Pagi Agama Kristen. Dengan tema kita hari ini, teruji dengan Ibu Pendeta Ansi dan Narlindun SSMTH, edisi hari ini 13 Oktober 2026. Dan kita sudah tersambung oleh narasumber kita. Selamat pagi, Ibu.
2: Shalom, selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi yang indah ini. Ya, Ibu, sebelum memulai renungan pagi ini, saya minta Ibu pimpin kita dalam doa. Silakan, Ibu.
2: Oke, baik. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala, kita mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan berikan buat kita. Bapa, kami sangat bersyukur kepada Tuhan dan kami sangat-sangat bangga memiliki Allah yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Engkau selalu membentuk seluruh hari-hari hidup kami supaya kami makin hari menjadi orang-orang yang teruji oleh waktu, teruji oleh setiap proses, bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang luar biasa. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita, dengan hidup yang baru, karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu, kami mau mempersiapkan hati, pikiran, jiwa, perasaan kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada kami, biar pesan-Mu tetap hidup, firman Allah itu tetap membakar seluruh hati kami di pagi hari ini, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan, sebab bagi Tuhan segala pujian, segala hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Mama, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi pada kesempatan di pagi hari ini untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 39. Tentu secara keseluruhan ayat ini akan kita bahas, secara keseluruhan pasal ini kita akan bahas, tetapi saya hanya akan membacakan sampai kepada ayat yang ke-10, ya, Kejadian 39, ayat 1 sampai yang ke-10. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membawa dia dari tangan orang Ismail, yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Bapak mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi di pendengaran kita, karena firman Tuhan ini sering kita dengar ketika kita dari sekolah minggu, remaja, bahkan sampai saat ini firman Tuhan ini masih terus berlaku. Firman Tuhan itu luar biasa, karena sekalipun ditulis ya 2000 tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, tapi kita bersyukur bahwa kebenarannya itu masih sangat relate dengan kehidupan kita hari ini. Dari pembacaan firman Tuhan, Bapak Mama, saya ambil tema kecil, yaitu teruji. Kalau kita bicara tentang teruji, kita sedang membicarakan tentang sebuah nilai yang tidak pernah bergeser dari kondisi awal sampai kepada kondisi akhir. Teruji berbicara tentang sebuah prinsip hidup yang tidak berubah, sekalipun mungkin kenyataan di sekitar mengalami perubahan. Dan itu terjadi di dalam kehidupan seorang Yusuf. Bapak Mama yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Yusuf itu sangat teruji? Kalau kita baca di ayat 1 tadi, firman Tuhan bilang Yusuf itu sudah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi proses Yusuf sampai ke Mesir itu tidak langsung tiba-tiba sampai ke Mesir. Prosesnya adalah dia direncanakan jahat oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang dulu ke dalam sumur yang kering. Lalu kemudian dia dijual ke pedagang-pedagang Ismail yang lewat. Nah, kemudian pedagang-pedagang Ismail menjual dia itu ke Mesir. Ada sebuah proses yang cukup panjang yang terjadi di sana. Tapi sampai di Mesir, firman Tuhan tidak mencatat bahwa Yusuf itu menggerutu dengan kehidupan dia. Dia menjalani kehidupannya dengan sangat-sangat dewasa, bahkan sangat bijaksana. Ketika terakhir kali dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, itu firman Tuhan bilang begini, karena dia lihat bahwa raut muka daripada saudara-saudara itu penuh dengan ketakutan, dia bilang begini, kalian mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sudah merekakan yang baik buat aku. Melalui perbuatan kalian, dalam tanda petik, kalian sudah bawa saya supaya Tuhan persiapkan saya di tempat ini untuk memelihara kalian. Sebuah sikap yang sangat dewasa, orang yang sangat-sangat teruji. Walaupun berada di zona yang tidak nyaman, walaupun dia berada di tempat yang baru, dia mudah saja beradaptasi, dengan mudah dia beradaptasi, menyesuaikan diri dia dengan proses yang sementara Tuhan kerjakan. Jadi dengan demikian, orang yang teruji adalah yang pertama, orang yang tidak menggerutu ketika jalan hidupnya tiba-tiba mengalami perubahan. Orang yang tidak mengomel, orang yang tidak langsung marah, orang yang tidak cepat menyimpulkan sesuatu di awal, tidak tergesa-gesa mengeluarkan statement tentang Tuhan. Banyak orang percaya ketika dia melihat hidupnya mengalami perubahan yang drastis, mengalami perubahan yang signifikan, lalu kemudian dia bilang, Tuhan jahat, Tuhan tidak baik sama saya, Tuhan tidak peduli dengan saya, Tuhan tidak mengerti saya, kenapa jalan hidup saya seperti ini? Banyak sekali kita ketika mengalami perubahan-perubahan atau sesuatu yang tiba-tiba terjadi secara drastis dalam hidup, we are surprised, kita begitu terkejut dengan keadaan yang terjadi, lalu kemudian kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tapi Yusuf tidak demikian. Yusuf sangat teruji. Dia menikmati proses hidupnya. Ya, dia menikmati apa yang sementara Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Dia memilih untuk tetap menjalani hidupnya. Dia mundur, dia tidak kecewa, dia tidak putus asa. Sekalipun berada di tempat yang baru, Saudara harus ingat bahwa Yusuf adalah orang yang sangat dicintai oleh ayahnya. Pakaiannya dia saja dibikin berbeda. Anak yang begitu sangat dijaga oleh orang tuanya, selalu berada dekat dengan orang tuanya, tiba-tiba terpisah dari orang tuanya. Itu ada sebuah koneksi yang terputus. Nah, tempat dia bersandar, tempat dia berharap, ayah sebagai tempat di mana kalau ada hal-hal yang berat dia bisa sharing dengan ayahnya. Orang tua adalah tempat di mana kita bisa ngobrol banyak hal. Tapi hari itu koneksinya seolah-olah Tuhan putuskan itu. Ya. Tuhan ajar Yusuf untuk terus bergantung kepada Tuhan. Dan akhirnya Yusuf menikmati semua proses itu.

sedang berada di Mesir. Sekalipun kita lagi berada di kondisi yang membuat kita sangat terkejut, ya. Kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita kehilangan sesuatu yang sangat kita jaga. Ya, kita bahkan kehilangan nominal uang yang selama ini kita sudah kerja keras. Kita kehilangan pekerjaan kita. Kita kehilangan banyak hal. Tuhan tiba-tiba bawa kita kepada zona yang tidak nyaman. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa sedewasa Yusuf untuk menerima setiap proses hidup yang terjadi dalam hidup kita? Saudara, ingat bahwa di dalam Ayub pasal 23 ayat 10, firman Tuhan katakan, karena ia tahu jalan hidupku. Kita harus mengerti bahwa Tuhan itu sangat tahu dan sangat paham hidup kita. Ya, kita yang kadangkala suka mengukur untung rugi dari proses yang terjadi. Tetapi Tuhan, dia sangat tahu setiap proses hidup kita. Belajarlah menerima segalanya, walaupun sakit. Iman itu tidak menghilangkan rasa sakit. Tetapi iman selalu percaya bahwa melalui rasa sakit, Tuhan selalu bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang kedua, Papa Mama, di ayat yang berikut, firman Tuhan bilang, dia menjadi budak di rumah tuannya, di ayat yang berikut. Saudara, namanya budak atau dulos di zaman itu adalah pekerjaan yang paling berat. Firman Tuhan bilang, semua orang di perjanjian lama itu jadi budak itu selama 6 tahun. Dan di tahun ke-7, dia bebas untuk memilih mau tetap berada bersama-sama dengan tuannya, atau dia memilih kembali ke rumah, atau dia memilih kepada tuan yang baru. Dan budak hari itu tanggung jawabnya adalah dia harus memastikan kondisi rumah dalam keadaan yang sangat baik. Tuntutannya banyak, tidak enak jadi budak. Saudara, tiba-tiba saudara jadi anak kesayangan, lalu kemudian berubah menjadi budak, tentu sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi firman Tuhan bilang begini, dengan bantuan Yusuf, Potifar itu hanya urus makanannya saja. Luar biasa ya. Dia tidak pernah pikir apa-apa. Dia hanya memikirkan bagaimana dia makan dengan baik. Ya. Sebuah tanggung jawab yang besar, yang dikerjakan dengan hati yang baik, hati yang bersih, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada tuannya, yaitu Potifar. Artinya bahwa Yusuf ternyata adalah orang yang dapat dipercaya. Dia membuktikan diri dia bahwa dia bukan anak yang manja. Dia membuktikan dirinya bahwa dia adalah yang bisa punya tanggung jawab juga. Bisa punya responsibility. Bisa menunjukkan bahwa dia bisa dipercaya di dalam setiap musim hidup dia. Mau dia sebagai anak kesayangan atau mau dia sebagai budak, dia tetap menjadi anak yang bisa bertanggung jawab dengan hidupnya. Dia menjadi anak yang sangat-sangat mandiri hari ini. Dia menjadi anak yang bisa menuntaskan kepercayaan pekerjaan rumah yang sudah dipercayakan oleh Potifar kepada dia. Dia tidak pernah merasa terbebani, ya. Dia menyelesaikan semuanya dengan sangat sempurna. Pertanyaannya, apakah dengan kehadiran kita itu, sesuatu yang di sekitar kita jadi terselesaikan dengan baik, atau malah kita menjadi beban-beban baru bagi orang lain? Atau jangan sampai kehadiran kita di sebuah komunitas, sebuah lingkungan, atau di dalam keluarga rumah kita sendiri, kita jadi beban. Kita tidak bisa memberikan kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab. Bapak Mama, tanggung jawab itu firman Tuhan bilang itu dimulai dari hal kecil. Yusuf tidak mungkin bisa mengurus satu rumah kalau tidak dimulai dari rumah dia sendiri. Seseorang tidak mungkin langsung menjadi orang yang sangat disiplin dengan hidupnya kalau dia tidak memulai dengan hal-hal kecil. Setialah terhadap perkara kecil, maka kamu akan setia terhadap perkara besar. Di terjemahan bahasa Inggrisnya bilang begini, jika kamu benar dalam hal kecil, kamu akan benar dalam hal besar. Ya, orang yang dapat dipercaya biasanya, dia sangat menghargai hal kecil. Dia mulai bertanggung jawab dengan hal kecil. Dia mulai belajar menghargai hal kecil yang terjadi dalam hidup. Bapak, Mama, saudara-saudara, kadang-kadang saya selalu mengingat

0: menyiapkan diri saya sendiri untuk ketika sudah bangun pagi, maka kamar harus rapi. Ya. Dan saya selalu sangat pede ketika orang masuk kamar saya. Ya. Bukan mewahnya, tetapi kita menunjukkan kerapihan kita. Dari hal kecil, di mana kita pergi, kita tidak pernah menyusahkan orang lain. Kita pernah merepotkan orang lain. Kehadiran kita selalu membuat beban-beban, bahkan merasa beban-beban yang ada itu jadi hilang. Orang-orang tidak terbebani, selalu membawa sukacita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Amsal katakan bahwa orang-orang baik itu banyak, tapi orang yang setia atau orang yang dapat dipercaya, siapakah yang menemukannya? Semua orang akan bilang dia orang baik. Pertanyaannya, apakah ketika dikasih tanggung jawab, dia akan dapat dipercaya? Ya. Semua orang itu suka berada di tempat yang tinggi. Tapi apakah semua orang siap dengan tanggung jawab berada di tempat yang tinggi? Giliran dikasih tanggung jawab, dikasih posisi, dikasih kedudukan, dikasih jabatan. Waduh, begitu bangganya kita berada di sana. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa sebuah posisi selalu menguras tanggung jawab di dalam hidup. Selalu menuntut tanggung jawab di dalam hidup. Oleh sebab itu, Bapak, Mama, Saudara-saudara, yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara mau jadi orang-orang yang teruji dan terbukti, maka jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Tanggung jawab yang dikasih diselesaikan dengan baik. Tanggung jawab yang dikasih diselesaikan tepat waktu. Tanggung jawab yang dikasih dikerjakan dengan kesungguhan hati. Karena untuk itulah kita dipanggil. Ya, kita harus menjadi dampak bagi orang lain. Kita harus jadi berkat bagi orang lain. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Tidak menjadi beban, tidak menjadi bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, itu yang kedua, Bapak Mama. Yang ketiga, kita lihat bahwa ada sebuah problem yang terjadi di rumah itu. Problemnya apa? Ternyata istri daripada tuannya ini, firman Tuhan bilang, memandang Yusuf itu dengan berahi. Ternyata istri tuannya diam-diam suka. Kenapa? Oh, saudara bayangkan, laki-laki ini masih muda, 17 tahun. Ya. Teman-teman, elok parasnya, sikapnya manis, ya kerja apa-apa selesai, pekerjaan rumah diselesaikan dengan baik, penuh tanggung jawab, terus tidak pernah menggerutu dalam hidupnya, ya menerima proses hidup dengan baik di Mesir, ya pasti dilihat oleh perempuan ini laki-laki sempurna sekali sampai tidak ada cacat celah di dalam hidupnya. Lalu kemudian dia mulai menggoda Yusuf. Firman Tuhan bilang ini, Bapak Mama, dia goda Yusuf itu bukan satu kali. Tapi dia goda Yusuf berkali-kali. Setiap hari, dari hari ke hari. Saudara, godaan ternyata bisa ada di mana saja ya. Bisa ada di rumah kita sendiri. Bisa ada tempat kerja. Bisa ada di tempat kita lagi bersama dengan orang yang tidak kita kenal. Godaan itu ada di mana-mana. Bahkan minta maaf buat mama. Di gereja juga godaan bisa ada. Jangan sampai kita hanya berpakaian rapi, tetapi hati kita itu begitu jauh daripada Tuhan. Yang ketiga yang Yusuf lakukan, Bapak Mama, dia bilang begini, ibu minta maaf, saya memang dipercayakan menjadi orang yang sangat dipercaya di rumah ini, dipercayakan segala hal. Hanya satu yang saya tidak dipercayakan, yaitu ibu sendiri. Karena ibu itu istrinya Tuhan saya, nah mungkin saya bisa tidur dengan ibu. Tegas, lugas, jelas, berprinsip. Orang yang teruji adalah orang yang tidak akan menurunkan nilai hidupnya ketika dia berada di dalam kondisi-kondisi terjepit. Orang yang teruji tidak akan pernah menurunkan standar hidupnya ketika dia berada di dalam tekanan. Oh, Yusuf tidak menurunkan standar hidupnya, Bapak Mam. Prinsip hidup dia pegang keras. Hebat, akui. Seorang laki-laki masih sangat muda, umur 17 tahun. Dia sudah punya prinsip hidupnya, dia pegang prinsip hidup itu. Dia jaga apa yang sudah bapaknya ajarkan. Saudara, orang Israel itu firman Tuhan selalu mengajarkan berkali-kali tentang firman Tuhan kepada anaknya. Waktu duduk, waktu berdiri, waktu makan, waktu jalan-jalan, selalu diceritakan tentang perbuatan Tuhan. Dan Yusuf pegang itu di dalam hidup. Dia tidak tergoda sama sekali. Dia tidak terkecoh. Dia tidak pernah merasa bahwa dia harus melakukan hal. Apakah kita sering berubah ketika kita berada dalam kondisi-kondisi yang terjepit, terdesak, kepepet? Minta maaf, saya harus bilang ini. Jangan sampai kita menurunkan standar kita hanya karena usia kita sudah kita pikir, oh sudah cukup tua, nanti tidak ada yang suka. Lalu kemudian kita turunkan standar kita. Kita hajar saja. Maka itu membuktikan kita jadi orang-orang yang tidak teruji. Mumpung nih ada kesempatan, ya kita ambil saja. Oh, mumpung ada kesempatan, tidak ada yang lihat, kita hajar saja. Ya, nanti masalah pemberesannya nanti kita bereskan dengan itu. Saudara, ingat bahwa celah yang kita buka akan selalu menjadi kesempatan iblis untuk menghancurkan kita. Makanya firman Tuhan bilang begini, jangan berikan kesempatan kepada iblis. Efesus 5 ayat 27. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Karena kita berikan setitik saja, maka iblis akan menghancurkan segala. Saudara, yang terakhir dari sharing kita pada pagi hari, berkat Tuhan itu ternyata selalu mengikuti orang-orang yang hidupnya teruji. Firman Tuhan bilang, apa yang Yusuf lakukan, itu dibuat Tuhan berhasil. Apa yang Yusuf lakukan, dibuat Tuhan berhasil. Dan, karena hidup Yusuf itu, maka Potifar dan seluruh rumahnya itu diberkati oleh Tuhan. Oh, saudara punya hidup yang teruji. Saudara tidak hanya sekedar berhasil, tapi saudara akan membawa keberhasilan itu di rumah, di tempat kerja, bahkan di lingkungan di mana saudara ada. Itu janji firman. Hari itu mungkin Yusuf tidak sadar kalau janji Tuhan itu sudah mulai digenapi dalam hidupnya. Yusuf mungkin sudah lupa dengan mimpi-mimpi dia di sebelumnya, bagaimana saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepada dia. Di tempat yang baru mungkin dia tidak pernah berpikir yang wow, tetapi Tuhan perhitungkan setiap kebenaran hidup daripada Yusuf, sehingga dimulai dari hari itu ketika dia berkomitmen untuk menjadi orang yang teruji, maka Tuhan mulai membawa dia semakin besar dan ditutup dengan dia menjadi orang kedua di Mesir. Dia menyikapi segala sesuatu dengan benar, maka dia menjadi orang-orang. Pertanyaannya bagi kita semua sebagai perenungan firman Tuhan, apakah kita juga adalah orang-orang yang teruji? Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Amin.
1: Ya, terima kasih untuk renungan di pagi hari ini. Dan terakhir Ibu minta closing statement untuk firman Tuhan. Dan untuk menutup renungan kita di pagi hari ini, saya minta Ibu pimpin kita dalam doa. Silakan Ibu.
0: Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jalan-jalan hidup kita itu punya keunikan dan kejutannya sendiri. Tapi kita tidak perlu memikirkan itu. Bagian kita adalah menjalani hidup. Dan bagian Tuhan adalah menyelesaikan rencananya di dalam hidup kita. Jadilah orang-orang berprinsip, supaya kebenaran firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita akan tutup perenungan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Jadikan kami orang-orang yang teruji. Jadikan kami orang-orang yang terbukti memiliki kebenaran di dalam hidup kami. Memiliki nilai, memiliki prinsip yang benar. Tuhan menolong kami supaya kami tidak menggeser apapun di dalam hidup kami, bahkan menggeser Tuhan di dalam hidup kami. Tetapi kami akan semakin berpegang kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kiranya firman-Mu terdengar semakin tajam di dalam hidup kami. Hamba-Mu terbatas ya Bapa, tapi yang percaya Roh Kudus akan terus meneruskan firman Tuhan ini dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa yang sederhana, yang akan terus memberkati kami semua, untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati seluruh umat-umat-Mu di dalam pekerjaan pada hari ini, Tuhan. Rumah tangga mereka, masuk keluar mereka. Tuhan, Engkau sertai di dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan, Tuhan. Limpahi dengan damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Pekerjaan, usaha, pelayanan, apapun yang dikerjakan umat-Mu, dibuat Tuhan berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati pemerintah Kabupaten Rotendao dengan hikmat dan tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, juga Tuhan memberkati. Memberkati umat mungkin ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang membutuhkan jalan keluar, yang sedang berada di persimpangan jalan. Tuhan yang menjadi penolong, yang menjadi kekuatan untuk menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan kami ya Bapa, menyembuhkan setiap sakit kami. Kami juga memberkati Tuhan radio RRI Rotendao, biar terus menjadi berkat untuk mengabarkan firman-Mu, bahkan menjadi berkat mengabarkan berita-berita positif, menjadi berkat bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, para staff, para dari pimpinan staff, semua kru-kru yang ada. Tuhan, Engkau memberkati kebutuhan yang dibutuhkan oleh mereka Tuhan, juga Tuhan Engkau cukupkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur dan kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Bagi Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Amin.
1: Iya, terima kasih untuk Ibu Pendeta untuk membawa kita di renungan di pagi hari ini. Dan baik pendengar, demikian program acara Mutiara Pagi dengan tema Jujur bersama Ibu Ansi dan Narlindun SSMTH dan bersama saya Mitra Simlae. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Jangan sampai kemudian masyarakat kita, terutama saudara-saudara kita yang mengangkut barang dari dan ke Kupang dan Rote, itu menjadi terhambat. Karena kalau ini dibiarkan, maka mereka mogok berkepanjangan. Akibatnya itu distribusi barang dari Kupang ke Rote, Rote ke Kupang, itu menjadi tidak lancar.
2: Beta antri di sini nih, semua 1 jam lebih. Itu pun di belakang beta, antri lebih panjang lagi. Ini beli sudah dari beberapa hari terakhir, contoh alasannya apa, tapi ini Pertalite ini sekarang susah mati.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendaun Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Bupati dan DPRD Rotendaun perjuangkan solusi kebijakan over demission over loading dan tiket penerbangan. Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Mitra Sunlai. Bupati Rotendaun Paulus Henuk bersama pimpinan DPRD setempat berkomitmen memperjuangkan solusi atas keluhan pengusaha ekspedisi terkait penerapan kebijakan kendaraan over demission overloading atau odol dan mahalnya harga tiket penerbangan Rote Kupang. Persoalan ini dinilai berpotensi mengganggu distribusi barang dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
4: Bupati Rotendaun Paulus Henuk menyampaikan hal tersebut setelah bertemu dengan para pengusaha ekspedisi dan ribuan supir mobil ekspedisi jalur Rote Kupang, Kupang Rote pada Senin 12 Oktober 2026 siang di ruang TBUPP kantor Bupati Rotendaun. Dalam pertemuan tersebut, pengusaha ekspedisi Rotendaun menyoroti penerapan kebijakan over dimension, overloading atau odol di pelabuhan Bolok Kupang yang dinilai menimbulkan hambatan bagi kendaraan pengangkut barang penyeberangan. Selain itu, pengusaha juga mengeluhkan harga tiket penyeberangan yang sangat mahal, serta dugaan keterbatasan ketersediaan tiket melalui penjualan daring. Bupati Rotendaun Paulus Henuk mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan Balai Perhubungan Laut KSOP, General Manager ASDP, dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencari solusi atas persoalan tersebut. Bupati menegaskan pemerintah daerah akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan pemerintah pusat termasuk melalui rencana audiensi dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Menurutnya penerapan aturan odol harus tetap memperhatikan keselamatan pelayaran, kapasitas kapal, dan persyaratan kendaraan, namun pelaksanaannya harus konsisten, adil, dan tidak diskriminatif.
1: Jangan sampai kemudian masyarakat kita, terutama saudara-saudara kita yang mengangkut barang dari dan ke Kupang dan Rote, itu menjadi terhambat. Karena kalau ini dibiarkan, maka mereka mogok berkepanjangan. Akibatnya itu distribusi barang dari Kupang ke Rote, Rote ke Kupang, itu menjadi tidak lancar. Dan itu bisa menimbulkan inflasi.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendaun, Denison Moy, menilai penerapan regulasi transportasi perlu mempertimbangkan kondisi geografis Rotendaun sebagai daerah kepulauan dan perbatasan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rotendaun, Denison Moy, berharap pemerintah pusat dapat mengkaji penerapan kebijakan tersebut, termasuk kemungkinan pemberian diskresi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta dukungan subsidi transportasi bagi daerah kepulauan dan perbatasan.
5: Kami berharap bahwa apa yang sudah menjadi himbauan dan juga koordinasi Bupati itu, teman-teman tetap beroperasi untuk melayani, karena kita tidak berpikir bahwa perjuangan ini semata untuk keuntungan pengusaha atau teman-teman, tapi ini bagian dari mendukung pemerintah untuk pelayanan. Jadi prinsipnya kami mendukung nanti upaya-upaya yang langkah-langkah yang akan diupayakan oleh pemerintah dalam ini Pak Bupati, termasuk hari Rabu merencanakan pertemuan dengan ASDP, kami akan bersama-sama untuk diskusi. Prinsipnya kami mendukung semua langkah yang baik yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat kita.
4: Pemerintah Kabupaten Rotendaun bersama DPRD berharap aspirasi para pengusaha ekspedisi dapat segera ditindaklanjuti agar aktivitas pengangkutan barang kembali normal. Dari Kabupaten Rotendaun, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat mengeluhkan kelangkaan BBM Pertalite di Kota Kupang. Pihak Pertamina langsung memberikan jawaban terkait kelangkaan dan memastikan Pertalite akan kembali normal. Selengkapnya Wiwin Ngari melaporkan.
6: Masyarakat mengeluhkan terkait panjangnya antrian pada BBM subsidi Pertalite di hampir seluruh Pertamina di Kota Kupang. Andalonga, salah seorang yang turut mengantri di Pertamina Pasir Panjang kepada RRI menjelaskan bahwa dirinya mengantri selama 1 jam dan menemukan oknum-oknum nakal yang membeli dengan double tanki khususnya kendaraan roda 2.
2: Beta antri di sini nih semua 1 jam lebih. Itu pun di belakang beta antri lebih panjang leh. Ini belia sudah dari beberapa hari terakhir, so entah alasannya apa, tapi ini Pertalite nih sekarang susah sama mati. Tambah lagi, kadang ketemu oknum dong tuh su pakai double tanki leh. Bikin makin cepat habis sain Pertalite nih.
6: Menjawab permasalahan dan menghindari berita simpang siur atau hoax, pihak Pertamina dalam konferensi pers di kantor Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral, diwakilkan Sales Branch Manager NTT Muhammad Ali Uraidi menjelaskan, kelangkaan disebabkan oleh keterlambatan kapal masuk. Ali menjelaskan saat ini kapal yang membawa BBM telah sampai di Tenau Kupang dan dipastikan Pertalite akan kembali normal.
7: Ada keterlambatan kapal, jadi kapal itu baru tiba di depot Tenau itu hari Sabtu. Nah, biasanya itu kan kalau depot itu kan kita hari Minggu libur ya. Nah, jadi kami koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan juga kabupaten. Kami berupaya hari Minggu tetap buka penyaluran untuk membantu distribusi BBM ini sampai kepada masyarakat, mulai dari kota sampai dengan titik. Jadi secara umum tadi ditanyakan apakah stok mencukupi, insya Allah, alhamdulillah stok mencukupi. Jadi masyarakat nanti mungkin disampaikan juga, tidak perlu panik buying, cukup membeli secara normal saja, bijak, karena stok kami pastikan di seluruh SPBU, khususnya Kota Kupang ya, tersedia. Tadi disampaikan Pak Kadis 248.000, mungkin akan kami tambah lagi menjadi sekitar 270-280.
6: Pihak Pertamina berharap agar masyarakat bisa secara bijak membeli BBM sesuai kebutuhan, serta berjanji bersama dengan pemerintah provinsi dan kota akan menindaklanjuti oknum nakal yang membeli BBM dengan double tanki serta penjual eceran ilegal. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketersediaan pasar menjadi salah satu faktor penting yang menentukan semangat petani dalam meningkatkan produksi. Pemerintah Kabupaten Rotendao menyampaikan rencana pembangunan gudang bulog baru pada tahun 2027 untuk mendukung penyerapan hasil pertanian. Selengkapnya Raja Waldus melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Rotendao mendorong penguatan kepastian pasar bagi petani melalui rencana pembangunan gudang bulog baru pada tahun 2027. Bupati Rotendao Paulus Henuk menyampaikan rencana tersebut saat menyerahkan bantuan benih padi kepada 52 kelompok tani penerima program optimasi lahan di BPP Holoama baru-baru ini. Menurut Paulus, pembangunan gudang bulog diharapkan mendukung penyerapan hasil pertanian sehingga petani memiliki kepastian pasar ketika hasil panen tidak diserap oleh pihak swasta. Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan harga pembelian gabah sebesar 6.500

0: Harga di pasar ini hanya sekian-sekian. Tidak sekarang. Pemerintah ada jaminan.
1: Bupati Rotenda Paulus Henuk juga mengingatkan dukungan pemerintah melalui bantuan benih harus diikuti dengan kegiatan penanaman yang baik agar hasil panen terus meningkat. Paulus menyebut berdasarkan data yang disampaikannya, penyerapan gabah pada 2025 tercatat sekitar 509 ton. Sementara itu pada musim tanam pertama tahun 2026, jumlah yang diserap telah mencapai lebih dari 1.000 ton. Peningkatan tersebut menurutnya perlu dipertahankan melalui kerjasama antara pemerintah, petani, dan pihak yang terlibat dalam penyerapan hasil pertanian.
0: Dan itu luar biasa tadi saya jelaskan. Dari penyerapan satu tahun hanya 509 ton di 2025, di tahun ini musim tanam pertama sudah 1.000 ton lebih. Artinya terjadi lonjakan peningkatan yang cukup luar biasa. Nah ini penting Bapak Ibu supaya pemerintah juga, jangan-jangan kita sudah kasih begitu banyak bantuan, bukan saja melalui pemerintah, tapi melalui DPR RI juga yang berjuang untuk masukkan alsintan, bibit dan lain-lain masuk ke Rote, tapi kok prioritas pertaniannya nggak meningkat-meningkat? Ini meningkat, Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita jaga dan kita tingkatkan terus.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao berharap rencana pembangunan gudang bulog memperkuat rantai pemasaran hasil pertanian serta mendukung peningkatan produksi dan pendapatan petani. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memastikan penyaluran BBM jenis Pertalite di wilayah Pulau Timur Nusa Tenggara Timur kembali dinormalisasi setelah kapal pengangkut BBM tiba di Integrated Terminal atau IT Tenau pada Sabtu 10 Oktober 2026 dan Senin 12 Oktober 2026. Selengkapnya Vence Sakarias melaporkan.
3: Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus H. Trahedi mengatakan PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memastikan penyaluran BBM jenis Pertalite di wilayah Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur kembali dinormalisasi setelah kapal pengangkut BBM.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda senang mengikuti Warta NTT Pagi produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya Andri Iskandar melaporkan.
4: Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menjadi gambaran nyata betapa sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menilai kelangkaan Pertalite bukan sekedar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepentingan ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara dalam menjalin ketersediaan energi.
5: Saya melihat kelangkaan Pertalite ini sebagai persoalan sangat serius yang tidak boleh terus berulang. Ini bukan sekedar antrian kendaraan di SPBU, tetapi sudah menyangkut ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara menyediakan akses energi yang terjangkau. Coba bayangkan tukang ojek, pedagang kecil, petani, dan pekerja yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kalau pertalite kosong, mereka terpaksa membeli BBM yang lebih mahal. Ini tentu sangat memberatkan.
4: Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan gangguan pasokan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM dari kilang Balikpapan.
6: Karena keterlambatan di Balikpapan, kemudian hari Jumat itu belum tiba ke kita hari Sabtu, maka Pertamina hari Minggu yang hari tidak ada pelayanan, juga kemudian dibuka pelayanan, dan mudah-mudahan boleh dikatakan kelangkaan saat di beberapa kota di Timur, mulai hari ini dan seterusnya itu tidak lagi terjadi. Karena sejak hari Sabtu kemarin itu sudah dibongkar di depot Tenau itu 6.500 liter.
4: Meski pemerintah menyebut stok BBM mencukupi dan distribusi mulai dipulihkan, masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar janji pasokan kembali normal. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan Pertalite benar-benar tersedia di SPBU, sebab ketika BBM sulit diperoleh, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada setiap liter bahan bakar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kupang merespon pro dan kontra terkait 157 miliar yang dikucurkan dalam pembangunan patung Kristus memberkati di Pulau Semau, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Aris Lake melaporkan.
2: Bupati Kupang Joseph Lere mengatakan pembangunan patung Kristus tersebut merupakan visi-misinya yang sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang. Karena itu ia mengungkapkan setiap orang boleh memberikan persepsi, namun pembangunan wisata religi ini menjadi bagian dari implementasi program.
3: Semua orang kan punya program, visi misi yang sudah dituangkan dalam RPJMD. Karena hari ini setelah kita terpilih kan kita laksanakan visi misi kita. Apakah visi misi itu salah menurut saya? Tidak. Faktanya sudah tertuang dalam RPJMD dan RPJMD itu kan sudah disahkan oleh DPR. Yang kami laksanakan ini adalah RPJMD. RPJMD itu real pembangunan. Kalau orang memaknai lain ya masing-masing ini persepsi. Kita ingin ada wisata religi. Dan itu saya pikir bukan hanya wisatanya, sudah pasti akan ada dampak-dampak baik itu pembangunan maupun ekonomi.
2: Bupati Yos menerangkan pembangunan tersebut sebagai wisata religi. Menurutnya, kehadiran wisata ini akan berdampak pada pembangunan ekonomi, pendapatan daerah, pergerakan transportasi laut, dan sebagainya. Selain itu, Yos juga menegaskan bahwa patung tersebut bukan sebagai tempat untuk menyembah, tetapi menjadi simbol kekristenan dan wisata ikonik, serta bisa menjadi tempat untuk orang berdoa dan memuji Tuhan. Tak hanya itu, ia menerangkan Pulau Semau juga akan dijadikan sebagai wisata premium. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keterbatasan toilet dan air bersih, bangunan rusak, ketiadaan pagar, hingga lapangan yang kerap tergenang hujan menjadi potret memprihatinkan SMP Negeri 17 Naioni Kota Kupang yang kini membutuhkan perhatian serius pemerintah demi menjamin kenyamanan dan kesehatan dan keselamatan siswa. Selengkapnya Delvin Muandi melaporkan.
4: SMP Negeri 17 Naioni yang memiliki 209 siswa dan 26 guru ini belum mampu mengatasi seluruh persoalan infrastruktur hanya dengan mengandalkan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Kepala SMP Negeri 17 Naioni Riksam Sandi mengatakan, selain bangunan dan ruang kantor yang rusak, sekolah juga menghadapi persoalan lapangan yang tergenang saat hujan dan berdebu ketika musim kemarau. Ketiadaan pagar menyebabkan hewan ternak masuk hingga ruang kelas dan menyebabkan ketidaknyamanan proses belajar mengajar.
5: Sekolah kami juga, sekolah yang terbuka alamnya, pagar pun tidak ada. Sehingga ada, karena kami masih di kampung, itu binatang apa semua bisa masuk. Entah sapi, entah kambing, entah ayam masuk dalam ruang-ruang kelas. Nah ini yang menjadi perhatian kita. Juga WC kamar mandi ini aduh luar biasa, bangunan pun kami sebagai kepala sekolah kantor pun tidak ada karena memang ruang kantornya memang sangat darurat. Kami takut sekali kalau gempa atau terjadi apa-apa ya bisa roboh atau bagaimana, nanti bisa Bapak Ibu berkunjung ke SMP Negeri 17 untuk melihat langsung.
4: Hal senada disampaikan Wakil Ketua OSIS, Rini Boysala, bersama pengurus OSIS, Carolus Nomel. Mereka mengeluhkan keterbatasan toilet, serta pasokan air yang tidak menentu, bahkan terkadang hanya tersedia sekali dalam 2 minggu. Sementara sekolah hanya memiliki 2 toilet dengan ketersediaan air yang sangat terbatas.
6: Fasilitas toilet di sekolah kami ini cukup terbatas. Siswa laki-laki dan perempuan itu hanya menggunakan 1 toilet. Kemudian kan kami tidak mempunyai sumber air secara langsung. Jadi biasanya airnya itu dibeli. Namun biasanya jika antriannya yang terlambat membuat kami kekurangan air ketika ingin masuk toilet.
7: Kedua itu mungkin lapangan. Karena setiap kalau hujan nanti air tergenang banyak lumpur. Dan kalau musim panas begini kalau mau olahraga di luar nanti abu terlalu banyak.
4: Pihak sekolah berharap pemerintah Kota Kupang, dinas pendidikan, dan pihak swasta segera turun tangan memperbaiki fasilitas sekolah demi menjamin kenyamanan dan keselamatan siswa, serta mendukung proses belajar mengajar yang layak. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI mendorong perempuan pengusaha agar terus naik kelas menjadi pengusaha profesional dan sangat tangguh di bidangnya, serta mendorong kebangkitan UMKM di 3 kabupaten sedaratan Pulau Flores, yakni Ende, Sika, dan Nagakeo pasca gempa bumi. Selengkapnya Alotani melaporkan.
0: Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ince Sayuna, menyampaikan penguatan kapasitas diri perempuan pengusaha merupakan misi utama mendorong perempuan NTT di Kabupaten Ende, Sika, dan Nagakeo bangkit dari keterpurukan usaha produktif mereka pasca gempa. Ia menegaskan pernyataan tersebut saat melantik pengurus IWAPI Kabupaten Ende, Sika, dan Nagakeo di Kabupaten Ende Senin kemarin. Menurut Ince Sayuna, selain penguatan kapasitas, IWAPI merupakan akses permodalan dan kemitraan karena misinya menjadi jembatan resmi kepada wanita pengusaha mendapatkan modal usaha baik melalui perbankan dan non-perbankan, BUMN, BUMD, dengan bunga ringan dan tanpa anggunan.
8: Jadi selain lembaga-lembaga perbankan, kami punya kerjasama dengan hampir seluruh bank, termasuk Bank Indonesia. Selama ini Bank Indonesia membina, kami punya UMKM cukup banyak. Lalu setelah mereka mandiri, dia bina lagi dari UMKM yang menjadi anggota IWAPI. Kami punya program kerjasama dengan hampir seluruh bank, agar perempuan itu bisa mengakses modal ke perbankan, baik dengan bunga yang rendah maupun tanpa bunga, tanpa anggunan. Dan itu sudah kami praktekkan di program
0: Bupati Ende, Yosef Benedictus Badeoda, yang hadir mengukuhkan Ketua IWAPI Kabupaten Ende berkomitmen terus mendorong para wanita pengusaha dan pelaku UMKM terus tumbuh, mengembangkan produk-produk lokal serta potensi sumber daya alam yang ada dalam meningkatkan ekonomi rakyat di tengah kondisi daerah yang belum stabil akibat gempa bumi. Menurut Bupati Ende, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan mempermudah proses izin bagi masyarakat yang mau berinvestasi.
9: Pemerintah sangat apresiasi dan terus mendorong kolaborasi, sinergi, dan kemitraan antara IWAPI dengan pemerintah. Ya, karena perempuan yang paling banyak mengurusi UMKM. Pemerintah ini berkomitmen benar untuk mempermudah, menciptakan iklim investasi, khususnya bagi pengusaha.
0: Ketua IWAPI Kabupaten Ende, Haja Selvia H. Indra Dewa, usai dilantik berkomitmen mendorong perempuan pengusaha di Kabupaten Ende tidak saja mampu bertahan, tetapi bangkit, naik kelas, dan membuka lapangan kerja. Ia mengakui bahwa pasca gempa Flores, banyak pelaku UMKM dan pengusaha yang didominasi kaum perempuan terdampak, omset pendapatan menurun, dan tuntutan ekonomi keluarga terus meningkat. Sehingga IWAPI Kabupaten Ende berkomitmen setelah dilantik dan dikukuhkan akan menggandeng para pengusaha dan pelaku UMKM bangkit dari kondisi saat ini. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati dan DPRD Rotendao perjuangkan solusi kebijakan overdimension overloading dan tiket penyeberangan. Kalangan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sunlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sibuk sekali. Buat apa nih pagi-pagi Suta sibuk di depan komputer nih?
1: Beta ada cari tahu info kesehatan nih. Soalnya berapa hari ini beta rasa badan son enak, demam dan kepala pusing. Be mau cek dong. Ini kira-kira gejala penyakit apa Biar beta bisa beli obat ko minum.
0: Astaga, bukannya Pi Faskes ko cek kesehatan? Ini cari sendiri dari internet nih. Sekarang nih kan su ada program dari pemerintah cek kesehatan gratis. Program ini untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat dan jenis pemeriksaan yang diberikan juga akan disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga usia. Dengan cek kesehatan gratis, kotong bisa deteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit serta penyakit sehingga bisa meningkatkan kotong pun kualitas hidup.
1: Awina, kalau begitu beta mau pido cek kesehatan gratis biar ini penyakit dong hilang semua.
0: Iya, Pi sudah. Daripada lu cek komputer gratis di sini ya, lebih baik.

0: ini. Kita lihat lu ini makan daging terus. Kemarin daging ayam, hari daging sapi. Itu berat nih, Mas.
1: Biar, selama beta sanggup beli, kok kenapa, Ju? Beta makan kosong.
0: Bukan begitu, Ju. Siapa, Ju, yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih, Ju, menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
1: Lu yang benar, Sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
0: Begini, kawan. Hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang katong makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
1: Awi, kalau begitu beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
0: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

0: Santi, bilia lupu muka murung terus nih. Saudagar karmana nih? Duduk tongka dagu terus.
1: Saudagar apa lai? Beta pung tomat, lombok dong, panen banyak-banyak, bawa di pasar maksudnya laku. Orang tawar murah. Yang lain ada tabuang-buang sa di situ. Subusuk semua. Besok beli bibit mahal, tanam, es itu rawat setengah mati. Hasil justru ada.
0: Nah, kasihan nih. Kalau begini terus saudagar bisa bangkrut nih mah. Karmana kalau kutong ubah ini lombok dan tomat jadi produk sa, biar lebih laris manis.
1: Ubah karmana? Musula pakai apa?
0: Tenang sa, ini namanya hilirisasi. Katong tingkatkan ini nilai tomat dan lombok nih jadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
1: Karmana, karmana di penjara?
0: Mari katong pilih lombok dan tomat yang kualitas bagus, terus katong olah jadi saus tomat dan jadi sambal pedis manyala. Katong taruh di kemasan yang bagus, kedap udara, baru katong jual di pasar. Dengan cara ini, lupung hasil tanam sonde terbuang percuma. Malahan, bisa jadi produk yang berkelas dan naik harga.
1: Wih, ide bagus tuh. Ayo, mari sukotong produksi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae di edisi pagi hari ini di tanggal Selasa 13 Oktober 2006. Pendengar, saya kita masuk dalam perwajaran Rote menyapa. Dan satu informasi untuk pendengar semua. Untuk pendengar semua, di pagi hari ini Kementerian Perdagangan menghadirkan perusahaan penyedia jasa dalam perhelatan Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 secara resmi. Langkah strategis tersebut bertujuan memperluas peluang ekspor jasa nasional menuju pasar perdagangan global secara berkelanjutan. Pameran dagang internasional ke-41 tersebut dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 mendatang. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini memaparkan kesiapan partisipasi sektor jasa domestik. Pemerintah terus berupaya memperluas jaringan pasar ekspor nasional menuju berbagai negara mitra dagang strategis. Pelaku usaha sektor bisnis menawarkan layanan pengemasan, konsultasi manajemen, penempatan tenaga kerja, serta dukungan operasional manufaktur. Perusahaan domestik turut menyediakan fasilitas pengujian teknis, implementasi perangkat lunak komputer, serta konsultasi jasa hukum. Dengan penyediaan jasa komunikasi menghadirkan layanan kurir kilat guna mendukung kelancaran pengiriman logistik niaga secara efisien. Sektor transportasi melengkapi pameran melalui layanan pergudangan, keagenan resmi, penanganan kargo, dan pengangkutan barang ekspor. Perusahaan bidang inovasi digital dan keuangan turut mempromosikan aneka produk layanan transaksi finansial modern, dan sektor pariwisata tidak ketinggalan penampilan fasilitas perhotelan berkelas serta jaringan bisnis restoran makan ramah konsumen. Dengan masyarakat Telematika Indonesia atau Mastel turut memamerkan layanan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan atau arifan intelektual atau AI, data Euromonitor mencatat ekspor jasa komputer nasional mencapai 1,45 miliar dengan tren pertumbuhan positif 3,49%. Ya, berdengar itu dari informasi yang kami kutip di portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, ini sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Katong buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, di pencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi depan bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, Mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman, dokter. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu tanggung jawabnya.

0: Aduh, beta su ketik pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lagi. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi sa.
0: Puisi? Hari gini, lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di penjara buat baik-baik puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3 S sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang, susama ke lapor pajak sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pung senyum, manis macam gulang air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kementerian Kesehatan mencatat kasus influenza mengalami peningkatan di Indonesia, termasuk influenza A yang menimbulkan gejala lebih berat daripada flu biasa. Bahkan hasil surveillance hingga minggu ke-38 tahun 2026, kasus influenza berada dalam rentang medium. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, meningkatnya kasus influenza ini perlu disikapi dengan penguatan surveillance dan kesiapsiagaan. Selain masyarakat juga perlu mengenali perbedaan gejala keduanya agar dapat menentukan langkah penanganan yang tepat. Kemenkes mencatat influenza A H1N1 PDM09 sebagai subtype yang dominan beredar di Indonesia. Data tersebut berasal dari pemantauan surveillance. Penyakit mirip influenza dapat infeksi saluran pernapasan atau akut berat. Mendengar perbedaan gejala influenza A dan influenza dan flu biasa, dilansir dari laman CDC, influenza dan flu biasa merupakan infeksi saluran pernafasan yang dibebaskan virus yang berbeda. Keduanya memiliki gejala serupa, tetapi influenza umumnya menimbulkan keluhan lebih berat. Influenza biasanya muncul secara mendadak dengan demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, dan kelelahan. Sebaliknya, flu biasa cenderung berkembang secara bertahap dengan gejala yang lebih ringan. CDC menjelaskan perbedaan penderita influenza lebih sering mengalami demam, menggigil, sakit kepala, dan nyeri tubuh. Sementara itu, penderita flu biasa sering mengalami bersin, hidung tersumbat, dan pilek. Demam seiring menyertai influenza dan dapat berlangsung selama 3 hingga 4 hari. Dan pada flu biasa, demam lebih jarang terjadi dan gejala umumnya tidak perlu mengganggu aktivitas. WHO menyebut gejala influenza biasanya muncul 1 hingga 4 hari setelah seseorang terinfeksi. Dan sebagian besar penderita pulih sekitar 1 minggu meskipun batuk dapat berlangsung lebih baik. Pendengar, penyebab dan cara penularan influenza A disebabkan virus influenza tipe A yang dapat menginfeksi saluran pernapasan manusia. Dan virus ini memiliki beberapa subtype termasuk A HNN1 dan H3N2 yang menyebar pada manusia. Dan flu biasa dapat disebabkan berbagai virus termasuk rhinovirus dan beberapa jenis coronavirus musiman. Karena penyebab berbeda, pemeriksaan medis dapat membantu memastikan infeksi ketika gejala sulit dibedakan. Dan WHO menjelaskan virus influenza menyebar melalui partikel pernapasan ketika orang terinfeksi batuk atau bersin. Seseorang juga dapat tertular melalui tangan yang terkontaminasi virus lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut.

0: Wiwe nih,
1: kita lihat lu ini makan daging terus. Oh, kemarin daging ayam, hari daging sapi, lupa roti mas.
2: Biar re, selama beta sanggup beli, kok kenapa Ju? Beta makan kosong.
1: Bukan begitu Jua, siapa Ju yang suruh lu makan kosong? Maksud beta, lu pola makan nih Ju menyumbang sekian persen kenaikan suhu bumi.
2: Hei, lu yang benar sa. Apa hubungan makan daging dengan pemanasan global nih?
1: Begini kawan, hampir semua daging yang katong makan nih berkontribusi terhadap pemanasan global. Apalagi daging sapi. Daging sapi ini penghasil emisi gas rumah kaca yang paling banyak, termasuk metana yang 34 kali lebih berbahaya bagi lingkungan jika dibandingkan dengan karbon dioksida. Dari setiap 3,5 ons protein daging sapi, akan mengeluarkan rata-rata 50 kg gas rumah kaca. Sepiring daging yang kita makan ini sudah melewati proses yang panjang, mulai dari pembukaan lahan untuk peternakan, penggunaan antibiotik yang meluas, pemberian pakan, dan reproduksi massal di ruang tertutup, serta peningkatan penggunaan pestisida untuk produksi massal tanaman yang digunakan untuk memberi makan hewan ternak. Belum ledeng kotoran hewan yang bisa buat polusi udara.
2: Awi, tidak perlu begitu, beta berhenti makan daging, Su. Biar kowe makan sayur, Sa.
1: Bukan berhenti, Ju, tetapi kurangi. Makan secara bijak biar katong dan lingkungan sama-sama sehat, toh.

0: Chat dari siapa nih?
1: OTW ya, jangan lupa bawa pesanan.
0: Oke. Balas deh WA dulu.
1: Oke.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Ah, oke. Klik dulu. Eh, kenapa Beta pun HP su macet? Aduh, kenapa pun ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pun saldo berkurang.
1: Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar satu informasi untuk Anda, stres kepanjangan dapat memengaruhi kesehatan tubuh melalui perubahan hormon. Respon kekebalan dan kebiasaan hidup sehari-hari. Dan meski demikian, stres belum terbukti secara langsung menyebabkan kanker, sehingga hubungan keduanya perlu dipahami berdasarkan bukti ilmiah. Pendengar, stres merupakan respon alami tubuh ketika menghadapi tekanan, tantangan, atau situasi yang dianggap mengancam. Kondisi ini terbagi menjadi stres akut yang berlangsung singkat dan stres kronis yang terjadi dalam waktu lama. Pendengar, dikutip dari laman Gulf International Center pada Minggu 11 Oktober 2026, stres memicu pelepasan hormon kortisol yang adrenalin untuk menghadapi tekanan. Namun, kondisi stres berkepanjangan dapat memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan peradangan yang berhubungan dengan berbagai gangguan kesehatan. Kanker terjadi ketika perubahan pada DNA menyebabkan sel tumbuh secara tidak terkendali dan membentuk jaringan abnormal. Hingga kini, stres sendiri tidak dikategorikan sebagai penyebab langsung kanker, meskipun peneliti masih mempelajari kemungkinan hubungan keduanya. Dan stres kronis diduga dapat memengaruhi risiko kanker secara tidak langsung melalui perubahan kondisi tubuh dan perilaku seseorang. Kebiasaan merokok, mengonsumsi alkohol secara berlebihan, kurang berolahraga, serta pola makan tidak sehat dapat meningkatkan risiko kanker. Dan selain memengaruhi kebiasaan hidup, stres berkepanjangan juga dapat mengganggu kualitas tidur dan keseimbangan emosional seseorang. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami dan Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id. Pendengar, dan informasi ini juga menutup perjumpaan kita dalam program rutinnya apa untuk edisi pagi hari ini. Dan di pukul 8.00 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
3: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus selesaikan Pak?
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin, ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
1: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat. Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani.